0: kemudian juga dimasukkan kepada pihak-pihak sekolah, karena kita tahu bahwa remaja ini adalah masa-masa di mana mereka kerap ingin ikut serta dengan teman-temannya yang lain. Sehingga kalau pengaruh-pengaruh buruknya, termasuk juga kita berusaha mencegah penyalahgunaan OOT sejak dini, terutama di masa remaja, ini mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
1: BPOM telah meluncurkan inovasi digital Sentra Informasi Gerakan Antisipasi Penyalahgunaan Obat dan Makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum, termasuk orang tua, pengajar, dan pelajar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Berak dan jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau Kementerian Haji dan Umroh sampai jemaah haji tersebut sembuh dan dapat diterbangkan menuju tanah air. Armen Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armen.
4: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji di embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanahkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Rizki, jika hingga pemulangan kloter terakhir di embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
5: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir di Indonesia, ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi, dirawat, pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh Kantor Urusan Haji. Jadi jamaah masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jamaah haji kita yang masih sakit di Tanah Suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jamaah haji di sana.
4: Sementara itu, mendengar proses pemulangan jamaah haji di embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Damansraya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Debarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Armin Ramli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Satyo Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Satyo.
6: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini, sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui debarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, melalui sambungan telepon mengatakan, total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
7: Yang masuk adalah sudah kloter 7. Dan dengan jumlah jamaahnya itu 2.975 jamaah dengan petugas 28. Sehingga jumlah petugas dan jamaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jamaah dan petugas.
6: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Debarkasi Jakarta Pondokgede, terdapat 2 jemaah asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima debarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. Dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondokgede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
8: Laporan khusus.
9: Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor
10: energi. Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
9: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
10: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kala telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
11: Jadi, karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu, tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
10: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi S. Kanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
8: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka kalau menurut saya, negara harus tahu ketika APBN kita ini sangat terbatas.
10: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi. Sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
12: Iya, saya Fahri dari Bogor. Menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama apa elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh biasanya, kayak jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
13: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri itu, agar lebih mandiri lagi dan nggak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus abis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi, kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif, serta pengembangan etanol E20 untuk bensin, menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab, ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Jerman mengawali perjalanan di Grup E dengan kemenangan meyakinkan atas Timnas Curaçao, dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
15: Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan pagi hari ini.
16: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Brown, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol Timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Brown sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Room pada menit ke-68 babak kedua. Tentu kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih Timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Locadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan Timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Brown di menit 68, Dennis Undaf lewat gol pada menit 78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit 88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen Grup E Piala Dunia 2026. Rosian Anwar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: habis, buang sini aja deh.
1: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
0: Tidak.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Apakah kamu

tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara

0: Selamat pagi pendengar program 1 di kesempatan kali ini dalam Dialog Jogja Menyapa. Tentunya nanti di jam 8 hingga pukul 9 pagi kita akan berbincang-bincang bersama dengan para narasumber kami, tentunya berkaitan dengan menjelang satu Suro atau satu Muharram ini di 16 Juli mendatang. Tentunya ini juga ada sebuah tradisi yang kemudian juga dilakukan di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, dan biasanya ini memang diikuti oleh masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahkan Topo Bisu Mubeng Beteng ini sebagai salah satu bentuk juga untuk merefleksi diri dalam keheningan, ini kemudian tidak hanya dilakukan oleh masyarakat yang ada di Yogyakarta, tetapi tentunya juga menjadi salah satu kegiatan budaya yang kemudian juga biasanya diikuti oleh wisatawan begitu, bahkan juga dari para pengunjung begitu ya, dari masyarakat yang berada dari luar DIY. Nah, seperti apa sebenarnya konsep merefleksi diri dalam keheningan Topo Bisu Mubeng Beteng, karena ini merupakan kegiatan budaya yang secara khusus memang selalu dilakukan menjelang satu Muharram atau satu Suro begitu. Nanti kita akan bahas pendengar dalam Dialog Jogja Menyapa, tentunya bersama dengan para narasumber kami yang akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Namun sebelumnya dalam opini publik, silakan Anda bisa menyampaikan opininya dalam rangka Topo Bisu Mubeng Beteng, jadi kegiatan budaya yang dilakukan oleh masyarakat di DIY dan sekitarnya. Ini kemudian juga ada rute khusus yang harus dilewati oleh masyarakat berdiam diri, merefleksikan diri, atau dalam agama Islam itu lebih akrab kita ketahui dengan muhasabah diri begitu ya. Ini sebagai salah satu bentuk juga untuk merefleksikan selama tahun baru begitu. Nah, ini kemudian juga tahun baru Islam, satu Muharram. Dan kita akan berikan kesempatan kepada pendengar yang akan langsung bergabung melalui telepon di 580333 dalam opini publik kali ini. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, opini publik.
1: Selamat pagi, ya ngantuk.
0: Ini pasti begadang gara-gara udah mulai piala dunianya ya, Pak Fauzi di Garut nih.
1: Betul, kan reporternya juga Mas Sorsihan Anwar.
0: Betul, betul.
1: Ini tentang satu Suro ya.
0: Iya, betul Pak Fauzi.
1: Memang punya tradisi, punya sifat apetis, tidak keluar dari jalur gitu kan. Seperti halnya kan pawai obor. Tadi sungguh saya berdialog di acara tadi pagi ya, tentang masalah budaya tentang pawai obor. Jadi memang tidak ada hukumnya kan. Tapi itu kan menanda simbol bahwa pawai obor itu menandakan bahwa obor itu untuk menerangi supaya hidup, jadi muhasabah ke belakang gitu. Seperti tidak aturan, tapi tidak keluar dari jalur aturan hukum kan, seperti itu. Walaupun itu hanya simbol itu. Nah, makanya di sini satu menabuh satu muharam, memang itu tahun baru hijrah itu kan ya, di mana Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah kan. Itu nantilah itu saya bukan ranah saya itu kan. Cuma saya sering dengar tuh ya, katanya para mubalig gitu kan, seperti itu. Nah sekarang tapi simbol saya dapat dipahami kan, simbol pawai obor, jadi simbol perdamaian, ada penerangan, menerangi dalam hidup tuh kan, supaya jangan sampai kita tadi kata Mbak Priwa dalam muhasabah tuh kan, jadi evaluasi tuh kan ke belakang tuh kan, seperti itu diantaranya ya. Jadi selamat satu Muharram, makanya di sini kalau satu bulan Muharram sampai Safar, pakum tidak ada yang nikahan, karena sudah punya anggapan bahwa bulan Safar menurut keyakinan kan itu ya, kalau aturan hukum tidak ada bulan jelek atau bulan semua juga bulan atau hari baik semua, cuman
0: betul,
1: jadi adat. Nah sekarang mungkin terakhir yang banyak hajatannya di bulan Zulhijjah atau bulan haji, sampai sehari tiga saya dapat undangan pernikahan ya. Nah sekarang mudah-mudahan ya dengan adanya tahun baru hijrah itu kan, mudah-mudahan kita persatuan kesatuan tetap dijunjung tinggi,
0: amin
1: ya, mari kita untuk bekerja sama, persatuan kesatuan itu adalah demi melawan yang sekarang ketidakadilan. Nah seperti dianya kembali masalah tema, mudah-mudahan dengan kemarin para mahasiswa dan para ibu-ibu yang demonstrasi di Yogyakarta itu salah satu aspeknya menunjukkan bahwa supaya mendapat keadilan didengar oleh di satu Muharram ini, di mana aspirasi masyarakat asli para adik kita mahasiswa didengar oleh pihak yang lagi berkuasa sekarang begini. Itulah saya sangat menyambut baik sekali kemarin demonstrasi atau aspirasi di Yogyakarta kan, itu adalah merupakan aspirasi untuk menuju keadilan dan perdamaian. Jangan sampai supaya para penguasa itu didengar itu kan, jangan sampai ketika dia ada keinginan telinganya juga, kalau sudah itu kadang-kadang kalau istilah kalau bahasa sumun bukun umrumrajiun kan, mereka mendengar tapi tidak mendengar, melihat tapi tidak melihat. Jangan sampai, lihatlah, dengarlah aspirasi masyarakat, aspirasi adik-adik mahasiswa kita. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzi yang ada di Garut. Ini muhasabah diri, ini bagian begitu ya dari masyarakat yang kemudian juga berupaya untuk betul-betul merefleksi selama satu tahun yang lalu begitu. Apakah kemudian juga ada kesalahan-kesalahan yang memang harus diperbaiki, target-target yang harus dicapai begitu ya. Terima kasih Pak Fauzi yang ada di Garut. Pendengar, nanti kita di jam 8 hingga pukul 9 pagi juga akan membahasnya dalam Dialog Jogja Menyapa, merefleksi diri dalam keheningan, Topo Bisu Mubeng Beteng, bersama dengan Bapak Ruli Andriadi SSMPP. Beliau ini PLT Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni Dinas Kebudayaan atau Kunda Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama dengan Bapak M. Yasser Arafat MA. Beliau ini dosen prodi Sosiologi Agama Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jangan lupa pendengar, Anda nanti juga bisa bergabung dalam perbincangan kami di Dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi. Tentunya untuk Anda yang akan langsung bergabung, silakan Anda bisa telepon melalui 580333, kirimkan WhatsApp di 0811 2711 911, dan tentunya juga bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official.

0: Empu, berat badan dedek kok agak kurang ya? Boleh nggak cerita pola makannya?
1: Dia minum ASI sih, Bu. Tapi MPASI-nya suka pilih-pilih.
0: Nggak apa-apa, Bu. Kita atur ulang menunya ya. Tambah protein hewani. Jangan lupa buah dan sayur.
1: Oke deh, Bu. Saya juga ingin lihat anak saya tumbuh sehat.
2: Stunting bisa dicegah sejak 1000 hari pertama kehidupan. Pastikan gizi ibu hamil, ASI eksklusif, dan MPASI bergizi terpenuhi. Cegah stunting dari rumah demi masa depan anak Indonesia.
3: Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.
4: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Opini Publik. Tentunya sebelum nanti kita juga akan berbincang-bincang bersama dengan para narasumber kami di jam 8 hingga pukul 9 pagi berkaitan dengan merefleksi diri dalam keheningan Topo Bisu Mubeng Beteng. Sebuah kegiatan budaya yang secara rutin ini juga dilakukan sebagai salah satu bentuk juga untuk merefleksi diri, dan di satu sisi ini merupakan salah satu kegiatan budaya yang dilakukan oleh Keraton Ngayogyakarta Karto Hadiningrat. Dan tentunya ini menjadi sebuah tradisi unik karena kemudian juga tidak hanya dilakukan oleh masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta, tetapi ini menjadi perhatian juga untuk masyarakat di luar DIY. Bahkan para wisatawan ini juga mengikuti prosesi Mubeng Beteng dengan berjalan tanpa berkata-kata, jadi betul-betul membisu untuk kemudian juga melakukan upaya-upaya untuk pensucian diri, kemudian juga merefleksi, atau mungkin dalam Islam ini lebih kita kenal dengan muhasabah diri. Betul-betul kita berupaya untuk mengurangi kesalahan-kesalahan satu tahun yang lalu untuk memasuki tahun baru Islam, satu Muharram, dan ini menjadi salah satu bentuk juga bagi masyarakat umat muslim ini untuk kemudian betul-betul menjalin ukhuwah bersama dengan sesama muslim yang lainnya. Nanti kita akan bahas pendengar dalam Dialog Jogja Menyapa. Tentunya sebelum nanti Anda ikut bergabung dalam Dialog Jogja Menyapa bersama dengan para narasumber kami, silahkan di Omili Publik kali ini kami buka kesempatan kepada Anda bisa ikut berinteraksi langsung melalui telepon 580333. WhatsApp juga bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911. Pendengar, nanti kita akan membahasnya bersama dengan para narasumber kami, Bapak Ruli Andriadi, SSMPP, PLT Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Adat Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni, Dinas Kebudayaan, Kunda Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga bersama dengan Bapak M. Yasir Arafat MA, dosen Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebelumnya saya berikan kesempatan dulu kepada pendengar bisa ikut berinteraksi langsung melalui telepon. Selamat pagi, Jogja Menyapa.
5: Selamat pagi, Jogja Menyapa.
4: Inji, dengan siapa di mana Bapak mohon izin?
5: Pak Parmanto Hartono, Jalan Babarsari.
4: Baik, Pak Parmanto Hartono di Babarsari. Monggo Pak, ini ya, berkaitan dengan...
5: Sekedar mengulas saja, namanya orang Jawa.
4: Inji.
5: Sejak dulu kala itu memang sudah banyak yang suka prihatin dengan puasa, berlaku jujur, berlaku serba baik, itu sejak dulu kala sudah diajarkan. Sehingga puasa antara lain bahasa bisu itu kalau dilakoni memang manfaatnya besar sekali itu.
4: Betul,
5: berdaya guna dan berhasil guna yang besar sekali. Inilah cara-cara prihatinnya orang Jawa dulu sebelum Islam masuk pun sudah seperti itu. Sehingga dengan masuknya Islam sebagai tambahan bumbun-bumbun itu memang dirangkum jiwanya orang Jawa, caranya prihatin orang Jawa ya seperti itu. Posong bisu, posong rame, proses dan sebagainya, banyak jenis-jenis puasa itu di Islam pun juga ada itu. Untuk itu sebetulnya mendidik diri, membersihkan diri dari segala macam kotoran itu nantinya menjadi orang yang bersih. Oleh karena itu ajaran Jawa itu mesti jujur, bersih, prihatin, suka berdharma dan sebagainya, itu antara lain seperti itu. Itu ajaran dari Jawa sejak dulu kala memang seperti itu. Karena saya ini baru 87 tahun, jadi tahun 50-an pun sudah tahu masalah orang Jawa seperti itu. Di desa-desa pada waktu itu pun juga diajarkan seperti itu. Jadi meskipun sudah agama Islam sudah masuk, tapi orang Jawa masih mengajarkan seperti itu sampai sekarang. Tapi sekarang pesertanya, pengikutnya itu yang karena pengaruh kemajuan zaman itu sudah berkurang sama sekali. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan di hati.
4: Terima kasih Pak Parmanto Hartono dari Babarsari. Matur sembah nuwun sanget. Ini beliau melihat bahwa filosofinya ketika kemudian juga orang Jawa ini tidak hanya kemudian dengan topo bisu mubung beteng, tapi bentuk-bentuk ikhtiarnya ini kemudian juga dengan puasa begitu ya. Matur nuwun Pak Parmanto Hartono yang ada di Babarsari bersama dengan Pak Fauzia dari Garut tadi. Sesaat lagi pendengar, kita juga akan berbincang-bincang dalam Dialog Jogja Menyapa. Tentunya untuk Anda yang akan langsung bergabung nanti di jam 8 hingga pukul 9 pagi, Anda bisa kami berikan kesempatan melalui telepon 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911. Dan tentunya juga Anda bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Pendengar bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Satu informasi saya hadirkan terlebih dahulu dari rekan reporter RRI Yogyakarta, rekan Vika Kak Azalia, berkaitan dengan Satu Suro. Kita simak informasinya berikut ini.
6: Condro Sengkolo itu adalah tahun yang kemudian dinarasikan. Nah, besok itu 1960 itu kita sebut sebagai luhuring pangroso.
7: Paguyuban Abdi Dalem Keraton Yogyakarta kembali menggelar ritual topo bisu lampah mubeng beteng untuk memperingati Tahun Baru Jawa Satu Suro 1960 yang jatuh pada hari Rabu. Ketua Sekber Keistimewaan DIY Widi Hastowasono Putro menjelaskan Tahun Baru Satu Suro memiliki candra sengkala luhuring pangroso wiwaraning budi yang melambangkan tahun 1960 dalam penanggalan Jawa.
6: Luhuring pangroso wiwaraning budi itu rangkaian dari luhuring itu 0, pangroso itu 6, wiwaraning itu 9, budi itu 1. Jadi bacanya dibalik 1960. Nah, luhuring pangroso wiwaraning budi itu kira-kira artinya adalah bahwa keluhuran perasaan, luhurnya perasaan itu adalah pintu gerbang menuju kebijaksanaan, nah, kira-kira begitu.
7: Ia berharap para peserta yang mengikuti topo bisu dapat semakin mengutamakan keluhuran rasa dan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan. Sementara itu, Abdi Dalem Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat KRT Kusumonegoro menjelaskan kegiatan tersebut merupakan hajat kawula dalem. Ia mengatakan filosofi lampah mubeng beteng dapat dimaknai berbeda oleh setiap orang. Menurutnya, tradisi tersebut mengandung pesan untuk menjaga benteng dalam diri manusia, seperti benteng keimanan, akhlak, dan aturan yang membatasi agar tidak menyimpang dari jalan yang semestinya.
8: Dalam prosesi itu membisu, ini diharapkan bahwa kita itu kan berdoa. Jadi bisu itu tidak hanya membisu, tetapi berdoa dan introspeksi sebagai kontemplasi bahwa tahun lalu itu akan seperti apa, karena datang menjadi semoga menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya.
7: Dalam pelaksanaannya, peserta akan berjalan kaki mengelilingi benteng keraton sepanjang 4 km.

0: Terima kasih pendengar, masih bersama kami dalam Jogja Menyapa dan saatnya kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa untuk edisi Senin 15 Juni 2026. Kita akan berbincang-bincang terkait dengan merefleksi diri dalam keheningan Topo Bisu Mubeng Beteng. Pada saatnya nanti pendengar, Anda bisa ikut berinteraksi langsung dalam perbincangan kami di dialog Jogja Menyapa melalui telepon 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911. Dan tentunya melalui live chat di kanal YouTube kami, RRI Jogja Official. Saya sapa terlebih dahulu para narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Yang pertama ada Bapak Ruli Andriadi SS MPP. Beliau ini PLT Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Adat Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni, Dinas Kebudayaan, Kunda Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Ruli, selamat pagi, kabar baik?
1: Selamat pagi Mbak, baik.
0: Terima kasih.
1: Suara saya terdengar jelas ya?
0: Terdengar dengan jelas Pak Ruli, modulasinya juga bagus. Matur nuwun ini bisa menyediakan waktu ini berbincang-bincang ini di kesempatan pagi ini. Terima kasih Pak Ruli.
1: Ya, sama-sama.
0: Dan bersama dengan Pak Ruli ini sudah bersama kami ini ada Mas M. Yaser Arafat MA. Beliau ini dosen Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Mas Yaser, selamat pagi, kabar baik?
2: Selamat pagi Mbak.
0: Alhamdulillah.
2: Ini ngapunten, di Zoom saya videonya nggak kelihatan, ini ada trouble di kamera, ngapunten ya.
0: Iya, siap, tidak apa-apa Mas Yaser, nanti kami tampilkan foto yang kami muat melalui e-flyer ini. Nanti akan dibantu oleh teman-teman kami ini. Matur nuwun Mas Yaser juga menyediakan waktu di kesempatan pagi ini berbincang-bincang. Iya. Dan pendengar nanti bisa bergabung bersama dengan Pak Ruli dan juga Mas Yaser melalui telepon, WhatsApp dan juga kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Saya ke Pak Ruli dulu ini. Pak Ruli, kalau kita berbincang-bincang terkait dengan Topo Bisu Mubeng Beteng, ini adalah kegiatan budaya yang juga secara rutin begitu dilakukan oleh Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Tapi kita ingin tahu ini Pak Ruli, berkaitan dengan filosofi Mubeng Beteng ini yang kemudian juga perlu difahami oleh masyarakat khususnya di tahun 2026 kali ini. Monggo Pak Ruli, silakan Pak.
1: Ya, baik. Jadi sebenarnya kalau kita cerita Mubeng Beteng ini bukan tradisi yang baru muncul.
0: Yeah.
1: Jadi berdasarkan berbagai sumber itu diyakini ada itu sejak masa Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Nah, berarti tradisi ini sebenarnya sudah diwariskan lintas generasi dan hampir 2,5 abad dan tetap dilaksanakan sampai hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ini Mbak mau mengklarifikasi sebenarnya Mubeng Beteng ini adalah hajat kawula dalem. Jadi hajat yang dilaksanakan oleh abdi dalam beserta seluruh masyarakat dan bukan hajat dalam, bukan hajat resmi dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi Mubeng Beteng ini adalah bagian dari hajat kawula dalam yang memang dilaksanakan oleh abdi dalam beserta seluruh masyarakat Jogja. Nah, filosofinya sebenarnya cukup banyak dan tadi sebenarnya sudah ada informasi juga spill-spill dari Kanjeng Kusumanegoro ya. Jadi filosofinya sebenarnya tergantung dari sudut pandang siapa menafsirkannya. Tapi tentu kita tahu bahwa Mubeng Beteng itu bukan sekedar tradisi berjalan kaki mengelilingi benteng, namun sebuah laku budaya yang memang nilai filosofisnya sebenarnya cukup banyak juga. Jadi topo itu bisa diartikan sebagai laku prihatin, bagian dari mengendalikan diri untuk mencapai kejernihan hati. Sedangkan bisu bukan sekedar menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara, tapi juga sebenarnya bagian dari mengendalikan pikiran, ucapan, dan tindakan. Dan tentu ini bagian dari memasuki ruang-ruang keheningan yang selama berhari-hari, hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Nah, ini sebenarnya bisa ditafsirkan seperti itu. Dan nilai-nilai yang lain sebenarnya cukup banyak, Mbak. Jadi nanti saya rasa seluruh peserta, Bapak Ibu monggo yang ingin bergabung nanti pasti akan mendapatkan pengalaman spiritual yang mengesankan.
0: Baik. Nah Pak Ruli, karena ini kan tadi disampaikan memang dari Paguyuban Abdi Dalem yang kemudian juga melaksanakan kegiatan Topo Bisu ini. Nah kita ingin tahu ini Pak, artinya ketika kemudian berupaya dilestarikan, mengenalkan Topo Bisu Mubeng Beteng ini kan sebagai, kalau kita ketahui ini sebagai warisan budaya tak benda begitu Pak. Nah bagaimana kemudian ini juga dikenalkan kepada generasi muda, karena Nyun Sewu biasanya yang kemudian juga melakukan kegiatan Topo Bisu ini kan generasi-generasi yang lebih senior begitu. Nah bagaimana ini kemudian juga menjadi sesuatu yang bisa dilestarikan ke teman-teman generasi muda begitu. Seperti apa ini Pak Ruli?
1: Nah baik, jadi sebenarnya untuk Mubeng Beteng sendiri itu sebenarnya adalah salah satu karya budaya yang sudah ditetapkan jadi warisan budaya tak benda Indonesia yang berasal dari DIY. Jadi DIY sampai hari ini tahun 2026 ini ada sekitar 245 karya budaya dan salah satunya adalah upacara Mubeng Beteng ini. Nah upacara Mubeng Beteng ini bagian dari domain adat istiadat, masyarakat, ritus, dan perayaan. Jadi tahun 2015 Mbak, ini sudah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu. Nah kemudian kenapa sih ini kemudian ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda? Tentu karena tradisi Mubeng Beteng ini memiliki nilai yang cukup penting dan layak diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, bagaimana sebenarnya yang harus dilakukan agar Mubeng Beteng ini bisa lestari dari generasi ke generasi? Mungkin yang pertama kita bisa menjaga makna dan filosofinya. Jadi ini cukup penting, jangan sampai nanti seluruh masyarakat memahami Mubeng Beteng itu hanya sebagai kegiatan wisata budaya atau agenda tahunan yang sifatnya seremonial. Jadi cukup penting juga bahwa nanti seluruh masyarakat memahami, wow ini ada bagian refleksi, ada bagian introspeksi diri, pengendalian, kemudian kesederhanaan dan sebagainya. Ini cukup penting juga untuk dipahami. Jangan sampai maknanya hilang, tapi hanya sekedar hal yang dilakukan sebagai rutinitas seremonial saja. Ini cukup penting. Kemudian yang berikutnya cukup penting juga Mbak, itu kita memerlukan semacam dokumentasi dan penguatan pengetahuan. Jadi sebenarnya proses-proses ini sudah menjadi bagian keseharian dari generasi muda sekarang ya, mengabadikan event-event atau aktivitas itu dengan berbagai cara, bisa dari gadgetnya atau mungkin dari video dan sebagainya. Ini bagian dari bagaimana dokumentasi dan penguatan pengetahuan itu dilakukan. Nah, jangan sampai nanti arsip-arsip yang ternyata jarang diproduksi itu malah kemudian menghilangkan dari proses pengetahuan yang seharusnya itu bisa terbentuk secara rutin. Makanya kami mengajak nanti meskipun bagian dari prosesi ini apa namanya, kita fokus pada pengendalian, kemudian Topo Bisu dan sebagainya, tentu saya mengajak juga para pewarta, peliput dan sebagainya untuk bisa mendokumentasikan seluruh proses-proses budaya ini agar nanti tetap bisa lestari dari waktu ke waktu. Mungkin sementara itu Mbak, jadi ada proses-proses bagaimana nanti kita memperkuat pengetahuan juga sebenarnya menjaga makna.
0: Baik, transfer of knowledge-nya begitu Pak ya, untuk kemudian juga difahami begitu oleh generasi muda. Baik, baik Pak Ruli, saya beralih ke Mas Yaser ini. Mas Yaser, kita juga ingin tahu ini dari perspektif kacamata Islam begitu, berkaitan dengan satu Muharram. Ini kan sebuah bulan yang kita boleh bilang ini bulan yang baik begitu, karena kita akan memasuki tahun yang baru begitu. Nah, bagaimana kemudian juga upaya-upaya yang dilakukan sebagai seorang Muslim untuk kemudian juga muhasabah diri begitu. Silakan Mas Yaser.
2: Nggih, matur nuwun Mbak Prima, matur nuwun Mas Rudi. Pertama yang perlu saya saya sampaikan bahwa tradisi Mubeng Beteng ini jika kita lihat menjadi latar belakang Keraton Yogyakarta yang berbasis keislaman ya, tentu saja ini merupakan praktek-praktek keislaman yang sahih gitu ya. Iya. Sehingga nanti kalau ada yang mempertanyakan kesohihannya, saya siap untuk menjawabnya gitu. Jadi gitu, karena praktek keislaman yang sohih karena memang dilaksanakan sebagai hajat kaulu dalam di sebuah institusi keislaman yang bernama Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sejak era HP1 bahkan sampai hari ini berjalan itu. Jadi itu yang pertama mendasarinya. Yang kedua, ini kan jelas dilaksanakan pada malam satu Muharram atau satu Suro dalam istilah orang Jawa. Suro itu sendiri kan juga diambil dari frasa atau kata-kata di dalam hadis Kanjeng Nabi ya, Asyura, jadi hari-hari Asyura, hari ke-10 di bulan Muharram yang kemudian bulan itu disebut dengan bulan Suro gitu. Jadi jelas ini merupakan aplikasi atau penerapan dari sunnah-sunnah Nabi gitu ya. Sehingga validitasnya, kesohihannya baik secara teologis atau secara kultural itu sohih. Sama sekali tidak ada yang membantahnya sebagai sebuah kekeliruan karena memang mungkin perspektifnya yang tidak masuk ke perspektif keislaman gitu ya. Yang ketiga, mubeng beteng ini kan juga merupakan praktik yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi ya, karena peristiwa ini kan peristiwa satu hijrah ketika Nabi itu berjalan kaki dari Mekah ke Madinah gitu. Dan itu dilakukan malam hari gitu. Jadi dilakukan malam hari, Kanjeng Nabi tidak berkata-kata dan putar arah. Bukan Madinah itu kan utaranya Mekah ya. Utaranya Mekah. Jadi Kanjeng Nabi itu jalannya enggak langsung ke utara tapi mutar ke kulon dulu, ke selatan dulu, ngulon ke selatan. Nah, itu yang dilakukan di Keraton Yogyakarta begitu itu. Gitu. Yang dilakukan di tanah Jawa begitu. Sehingga praktik-praktik ini bukan hanya sekedar tradisi kebudayaan bagi kami dan bagi kita-kita yang menekuni masyarakat, ini adalah praktek dari sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi gitu ya. Hanya saja selama ini nggak pernah diceritakan bahwa ini adalah sunnah Kanjeng Nabi gitu. Sehingga orang-orang nanti banyak yang non sewu. Yeah. Wah, kayak bid'ah kuwi ya itu ya gitu-gitu. Jadi problem-problem serius yang menurut kami ini perlu disampaikan juga kami sebagai akademisi atau mungkin Mas Ruli sebagai pelaksana kebudayaan di Dinas Kebudayaan ya. Dan apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi malam satu Hijriah itu adalah itu juga yang kita lakukan. Kita berjalan kaki, tidak pakai sandal, kemudian itu Kanjeng Nabi juga tidak berkata-kata karena atau topo bisu ya istilah kita itu topo bisu karena nanti kalau berkata-kata ya itu kan dalam pengejaran ya, pengejaran orang-orang yang memang mau memburu Kanjeng Nabi gitu, cerita sejarahnya begitu. Nah, dan itulah yang kemudian dilakukan di Ngayogyakarta. Kemudian yang keempat, ini tidak hanya dilakukan di Beteng Keraton Mbak Absari apa yeah. Jadi tidak sekedar dilakukan di keraton. Kami mengikuti beberapa tahun ini di desa-desa itu kalau malam satu Suro juga melakukan mubeng desa, topo bisu keliling desa sambil mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat dikir-dikir dalam rangka mendoakan kampung gitu ya. Mendoakan kampung atau kalau tidak nembang nanti di setiap pojok-pojok desa itu mengumandangkan azan, iqomat, kemudian doa tolak bala gitu. Itu 3 tahun lalu saya ikut di daerah Turi, daerah Kembang Arum itu keliling desa malam satu Suro. Dan ini merupakan satu eksemplar atau satu praktek-praktek sunnah yang bagi kami bukan hanya sekedar kebudayaan, ini adalah praktek keagamaan yang valid dan statusnya memang merupakan status yang tidak perlu diragukan. Nah, yang kelima, mubeng beteng atau topo bisu ini nanti juga dilakukan di daerah luar Jawa. Kami bertanya dengan teman-teman kami di daerah Gorontalo, di daerah di Sumatera, di Melayu, di daerah Riau, kemudian di beberapa tempat di Aceh dan macam-macam. Nah, kami melakukan itu, kami menanyakan bahwa itu dilakukan di sana, gitu. Dilakukan di sana, sama. Dalam rangka tadi, dalam rangka mengikuti bahwa pada malam satu hijrah itu ya kita mengikuti Kanjeng Nabi sebagai panutan kita. Gitu ya. Nah, dengan demikian, makna-makna nanti yang bisa diambil oleh orang-orang hari ini ya monggo itu silahkan. Ada waktu di mana kita mengheningkan cipta, di mana kita memperbanyak doa, atau dalam perspektif teman-teman. Untuk nyawiji marang Gusti Pangeran, nah itu tuh nggak ada masalah, itu makna-makna terkini yang ditafsirkan oleh orang-orang terkini. Tetapi yang kita perlu tegaskan adalah bahwa ini merupakan salah satu lagu yang sahih, yang valid dan Dan tentu saja ini tidak bertentangan dengan latar belakang agama Islam apalagi, dan juga apalagi agama-agama yang lain gitu kan. Karena praktek-praktek begini setelah kita teliti juga, dia ada di dalam hampir semua ajaran-ajaran kearifan umat manusia gitu. Kita punya Ibrahim itu ya apa, keliling Ka'bah itu juga metodenya sama. Teng bisu hanya mengumandangkan kalimat-kalimat suci gitu, yang kita lakukan seperti itu gitu. Dan ini bagi kita harus kita jaga, dan kami juga mengajak warga Ngayu Jakarta nanti kita melakukan mubung beteng itu juga dalam kalau tidak salah yang di keraton itu yang malam Rebo ya kalau tidak salah. Kalau yang tanggalan nasional hari Selasa sudah satu Muharram, tapi kalau tanggalan keraton setahu saya hari Rabu gitu. Matur nuwun Mbak Prima.
0: Baik, berarti memang ada hukum-hukum yang kemudian juga secara Islam ini juga mengatur terkait hal itu begitu ya Mas Yasir ya. Jadi ini tadi valid dan sahih begitu. Baik. Baik, Mas Yasir dan juga Pak Ruli, ini saatnya saya buka kesempatan juga kepada pendengar untuk bisa ikut berinteraksi langsung dalam dialog Jogja Menyapa kali ini. Pendengar Anda bisa bergabung melalui telepon di 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan melalui 0811-2711-911 dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami. Silakan kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Kita masih berbincang-bincang terkait dengan merefleksi diri dalam keheningan Topo Bisu Mubeng Beteng. Saya sapa dulu ini Pak Ruli dan juga Mas Yasir, pendengar yang bergabung melalui WhatsApp di kesempatan kali ini. Baik, wah ini sepertinya sudah ada penelpon yang bergabung, Nyon Sewu. Saya sapa terlebih dahulu melalui telepon di kesempatan pagi ini. Selamat pagi, Jogja Menyapa.
3: Selamat pagi.
0: Inji, mohon izin dengan siapa di mana Bapak?
3: Dengan Pak Joko di Prambanan.
0: Pak Joko di Prambanan, monggo Pak Joko.
3: Inji, menurut saya begini ya. Inji. Mubeng Beteng itu merupakan refleksi atau introspeksi bahwa budaya Jawa, budaya Jogja ini ada memayu hayuning bawono. Jadi bagaimana bawono atau alam semesta ini gerakannya, matahari dikelilingi oleh semua planet-planet yang ada di bumi ini. Sedangkan matahari itu bersifat sebagai jati diri. Jadi yang perlu diingat sekarang sebagai budaya Jawa, ini kita harus memahami apa jati diri yang menjadi pusat atau pusat gerak daripada makhluk-makhluk hidup ini apa. Kalau kita dengan budaya Jawa, maka kita harus memahami apa itu Jawa. Sedangkan huruf Jawa itu judulnya Serat Aji Soko. Menurut saya Aji Soko itu adalah tidak lain adalah kekuatan utama budaya Jawa, yaitu ketuhanan. Bagaimanapun kita harus berserah atau kita harus tergantung pada kehendak Tuhan. Jadi semua makhluk hidup itu harus kembali kepada Tuhan. Jadi budaya Jawa yang bersifat memayu hayuning bawono itu adalah mengingat ciptaan Tuhan, yaitu alam semesta. Gerakan budaya kita itu harus sama dengan gerakan alam semesta ini. Mungkin itu saja dulu, terima kasih.
0: Matur nuwun Pak Joko yang ada di Prambanan. Terima kasih Pak Joko sudah bergabung melalui telepon. Saya sapa dulu ada Pak Junadi Seturan ini, Pak Ruli dan juga Mas Yaser yang bergabung melalui WhatsApp ini. Apakah tradisi Topo Bisu berpotensi kehilangan makna jika hanya dijadikan ajang dokumentasi dan konten media? Banyak peserta mengikuti Topo Bisu karena tren dan pemasaran. Apakah hal tersebut mengurangi nilai spiritual dan filosofi tradisi ini, Jih, Pak? Mohon tanggapannya. Terima kasih Pak Junadi Seturan yang sudah bergabung. Ini nanti ditanggapi Pak Ruli dan juga Mas Yaser. Kemudian selanjutnya ini ada WA yang dikirimkan lagi dari Pak Tumin yang ada di Kulon Progo. Bagaimana ritual berjalan mengitari beteng tanpa berbicara atau bisu ini menjadi sarana refleksi diri bagi masyarakat modern saat ini? Matur nuwun Pak Tumin. Kemudian satu lagi ini Pak Tugiman yang ada di Sleman ini, Pak Ruli dan juga Mas Yaser, sebagai representasi dari Kunda Kabudayaan DIY, bagaimana upaya pemerintah dalam menjaga orisinalitas ritual ini agar esensi spiritualitasnya tidak bergeser menjadi sekedar tontonan atau atraksi wisata saja. Baik, Pak Tugiman di Sleman hampir mirip seperti Pak Juna di Seturan, jangan hanya untuk konten media, nanti ditanggapi juga oleh Pak Ruli ini. Matur nuwun Pak Tumin, Pak Tugiman, kemudian Pak Joko di Prambanan dan Mas Juna yang ada di Seturan. Pak Ruli monggo ditanggapi, bisa satu persatu, bisa secara global juga, nanti saya ke Mas Yaser. Monggo Pak Ruli.
1: Terima kasih Mbak. Terima kasih Bapak-Bapak yang sudah memberikan respon. Yang pertama dari Pak Joko Prambanan. Terima kasih Pak, ini menjadi bagian juga tafsir-tafsir yang memang terbuka dilakukan oleh masyarakat. Kemudian yang berikutnya mungkin saya menanggapi secara umum. Jadi memang terima kasih. Jadi saat ini produksi-produksi konten-konten yang ya diproduksi oleh masyarakat luas itu kan memang sangat banyak. Jadi bisa dipastikan besok akan ada banyak masyarakat yang memang niatannya adalah ambil bagian dari tren yang sudah ada, itu tidak bisa ya, kita hindari. Tapi sependek sepengetahuan saya memang masih banyak Pak masyarakat yang memang ikut lampah budaya ini menjadi bagian untuk merefleksi diri. Jadi memang cukup banyak. Nah, apa sebenarnya yang sudah kita lakukan? Dan memang yang pertama tentu kami mengucapkan terima kasih ya Mbak Prima ke RRI Jogja. Ini bagian dari proses mengedukasi masyarakat juga, pertemuan kita pagi hari ini, bagaimana kita mentransfer sebenarnya ada nilai-nilai itu yang harus kita jaga. Saya sepakat juga dengan Mas Yasir, memang sosialisasi ya, penyebarluasan informasi tentang Mubeng Beteng ini mungkin kedepannya akan lebih kita lakukan agar masyarakat juga tahu, oh, ini bukan event wisata ya, tapi ini event budaya yang kaya akan makna dan nilai-nilainya harus dijaga. Nah, ini menjadi bagian yang tentu terus kita lakukan. Terlebih lagi upacara untuk Mubeng Beteng ini sudah ditetapkan juga tahun 2015 sebagai warisan budaya tak benda dari DIY. Jadi sudah ditetapkan juga, ini menjadi lebih lagi menjadi sebuah kewajiban pemerintah untuk ambil bagian dari proses-proses pelestariannya. Maka kemudian di dalam proses persiapan, kami dari Kunda Kabudayaan DIY selalu berkoordinasi erat dengan paguyuban abdi dalem yang memang selaku pelaksana dari kegiatan Mubeng Beteng ini. Kami dari Kunda Kabudayaan hadir untuk memfasilitasi beberapa hal agar event-event budaya semacam ini dari tahun ke tahun itu tetap bisa dilakukan oleh masyarakat, sehingga pemerintah hadir salah satu upaya sebagai upaya untuk ikut melestarikan. Jadi saya rasa ini salah satu komitmen kami dari Kunda Kabudayaan DIY untuk melestarikan Mubeng Beteng ini, selalu berkoordinasi dengan paguyuban abdi dalem, dan dari tahun ke tahun kami berupaya agar pelaksanaannya semakin baik, dan tentu ke depan semoga besok pelaksanaan besok itu juga dapat berjalan dengan lancar. Dan tentu pada kesempatan kali ini saya mengundang seluruh masyarakat Jogja ataupun yang di luar Jogja, monggo untuk bisa hadir, kita rasakan bagaimana prosesi ini. Nah, nanti saya jamin teman-teman seluruh masyarakat akan mendapatkan pengalaman spiritual yang tentu bisa menjadi bagian dari refleksi yang sedang kita bicarakan pagi ini. Mungkin itu dulu Mbak Prima.
0: Baik, sebelum saya ke Mas Yaser, ini saya sapa lagi, ada pendengar yang bergabung melalui telepon. Sebelum ditanggapi Mas Yaser, saya coba sapa dulu di line telepon ini. Selamat pagi, Jogja menyapa.
4: Selamat pagi, Bu Prima.
0: Inji, mohon izin, Pak Beni meniko.
4: Inji, narasu.
0: Monggo, Pak Beni.
4: Sugeng inji, para narasumber.
0: Inji.
4: Begini, Pak, biasanya kalau malam satu suro atau waktu sentimi ada kira pusaka. Ya, terus kira-kira kira pusaka itu kalau di Solo itu biasanya jam 1 malam itu, jam 00 itu biasanya baru keluar dari setinggil atau keraton atau gimana, lalu nanti keliling ke apa Mbak Luardi dan sebagainya itu adalah. Kalau di Jogja apakah juga begitu, karena selama di Jogja orang saya rumahnya di Sleman, jadi tidak pernah ikut ke ke keraton yang bagaimana. Apakah juga pusaka-pusaka keraton itu dikirapkan, lalu kalau dikirapkan itu kira-kira kalau di Jogja itu sampai berapa, lalu rutin pun bundi maupun di samikawian ke jalan bisu tadi atau bagaimana. Lalu sebelum keluar itu ada upacara-upacara khusus untuk kira pusaka itulah. Menikau kira pusaka itu sebenarnya maknanya bagaimana, kalau dikatakan kenapa mesti satu suruh dilakukan seperti itu, malam satu suruh dilakukan itu.
0: Baik,
4: menikau kagem keraton kasultanan utawi pakualaman nopo sarang nopo piyamba-piyamba menikau bukulima sakit kumpampi
0: sakit Pak Beni, matur sembah nuwun inji. Iya, terima kasih Pak Beni yang ada di Condong Catur, Sleman ini kebetulan tadi beliau menyampaikan makatan. Sebelum ditanggapi Pak Ruli juga ini tadi karena ada beberapa catatan ini yang bisa disampaikan, saya ke Mas Yaser dulu Pak Ruli untuk bisa menanggapi tadi.

0: ini mungkin perlu kami sampaikan ya, bahwa sebutan bahwa ini adalah sebuah ritual itu juga mendiskreditkan atau menurunkan derajat laku ini, karena ini kalau ritual itu berhubungan dengan hal-hal yang itu yang demit-demit gitu Mbak, itu proses antropologi itu gitu. Yeah. Jadi melalui RR ini kami sampaikan kepada sedulur sedaya nggih, bahwa jangan disebut ritual, ini laku ini. Kalau ritual itu dalam kacamata antropologi, dan ritual itu bukan bahasa Jawa, itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris dari kata-kata ritus, dan itu ada hubungannya dengan orang-orang barat menganggapnya bahwa kebudayaan kita ini berhubungan dengan dunia hantu gitu, sehingga mereka menyebutnya itu ritual itu. Makanya kami melalui ini juga mengajak para kawula ngayo Karto bahwa mumpung peteng ini adalah ya, dalam perspektif kita, perspektif lokal jenius warga dan kebudayaan orang Jawa di tanah Mataram Islam ini adalah laku ya. Karena laku dia tidak bisa kita samakan dengan entertainment, tidak bisa kita samakan dengan acara-acara gebyar seperti festival musik atau kerumunan konser gitu ya. Nah, kalau kerumunan konser, festival musik ya itu kalau dikaitkan dengan ritual monggo. Oh gitu. Tapi kalau seperti ini tidak gitu ya. Jadi berarti yang pertama, maka kita sama-samalah menjaga itu, dan sepertinya juga kalau misalnya mubung beteng itu, lopong bisu itu di konten-kontenkan terus, konten-konten itu hanya mencari clickbait, itu ya nuwun sewu, kita juga mohon maaf, silahkan seperti itu, tapi mudah-mudahan itu tidak mengurangi sakralitas, tidak mengurangi kebaikan-kebaikan yang kita harapkan dari lagu mubung beteng ini gitu ya. Nah itu kemudian tadi apa lagi Mbak yang lain itu tadi?
1: Kalau ini tadi lebih ke sarana refleksi dari masyarakat modern begitu.
0: Oh, iya. J.
1: Tadi udah terjawab ini, iya. Di Pak Ruli, karena tadi kan ada representasi dari Kunda Kabudayan untuk terus melestarikan ini, tidak hanya sekedar tontonan begitu. Baik.
0: Betul.
1: Begitu Pak Tumin, Pak Tugiman, kemudian tadi juga ada Pak Joko di Prambanan dan Pak Juna di Setura. Nah, Pak Ruli ini tadi ada tambahan begitu dari Pak Beni, karena ini berkaitan dengan jadwal, kemudian kirab budaya dengan kirab pusoko, seperti apa ini? Monggo Pak Ruli.
2: Iya, terima kasih Mbak. Saya coba jawab, jadi khusus untuk lampak budaya, Mubang Benteng di Jogja ini, memang kembali saya sampaikan ini adalah hajat kapula dalam, jadi bukan hajat dalam, sehingga kemudian tidak dilakukan juga untuk kirab pusaka dan sebagainya, karena ini murni aktivitas yang dilaksanakan oleh kapula dalam dan pihak keraton yang Yogyakarta Hadiningrat memberikan lilah, memberikan izin untuk menggunakan beberapa bagian dalam keraton untuk kegiatan ini, misalkan di Kagungan Dalem Bang Seniti untuk kegiatan ini, kemudian nanti lampah itu dimulai juga dari Kagungan Dalem Kemandungan Lor di Keben sebagai start dan finish, sehingga memang ini murni hajat kapula dalem, meskipun mendapat dukungan dari keraton juga, tapi sehingga dalam artian keraton juga tidak mengeluarkan apa pusaka-pusaka untuk dikirap, jadi ini menjadi murni kegiatan masyarakat dan abdi dalem, menjadi bagian dari laku yang memang dilakukan oleh masyarakat luas. Saya rasa itu, Mbak. Atau baik, mungkin ada yang belum saya jawab.
1: Ini Pak Ruli, apakah kemudian ini juga kagungan dari Kesultanan, kagungan dalam dari Kesultanan Pakualaman, atau memang bergabung begitu? Seperti apa yang tadi ditanyakan juga oleh Pak Beni tadi.
2: Oh, iya. Jadi memang untuk apa Mubeng Beteng ini memang diinisiasi oleh paguyuban abdi dalam keraton Yogyakarta, dan terbuka luas untuk seluruh masyarakat, bahkan dari manapun untuk bisa bergabung. Saya kurang begitu mengetahui apakah di Kadipaten Pakualaman juga melakukan hal serupa, namun karena konteksnya ini adalah Mubeng Beteng Keraton yang diinisiasi oleh paguyuban abdi dalam beserta masyarakat Jogja, ini menjadi event yang memang bisa diikuti oleh seluruh masyarakat. Seperti itu, Mbak.
1: Baik. Begitu, Pak Beni.

0: Jawaban dari Pak Ruli ini berkaitan dengan Topo Bisu Mubeng Beteng ini tadi. Baik, di line telepon sudah ada yang mengantri lagi nih, Pak Ruli dan juga Mas Yasir. Saya coba sapa ini. Selamat pagi, Jogja menyapa.
1: Jogja menyapa, saya kembali Parmanto Hartono.
0: Oh nggih, monggo Pak Parmanto Hartono di Babarsari nggih, silakan Pak.
1: Pada dasarnya derek Mubeng Beteng ini masing-masing peserta beda-beda. Yakin nih beda-beda, bahasa dasarnya menuangkan segala rasa, ya rasa yang baik, yang tidak baik, supaya bisa bersih pada penyuluhannya kepada yang maha kuasa seperti itu. Ada yang penyuluhan itu kan banyak juga yang para pedagang-pedagang yang ikut berkeliling juga itu. Itu jadi menurut saya memang kalau niatnya itu niat ditujukan kepada yang maha kuasa, tapi sarannya secara tradisional Keraton Ngayogyakarta itu sudah dijelaskan tadi bahwa itu adatnya kawula bukan keraton, memang betul seperti itu. Untuk itu perbedaan pendapat mengenai masalah niat benten-benten ini yang jelas ingin membersihkan diri, ingin mengajukan penyuluhan doa kepada yang maha kuasa apapun yang diminta. Mudah-mudahan semua itu niatnya memang tujuannya suci, bersih untuk orang, menjadi orang yang jujur. Kalau jadi pemimpin ya yang jujur mengabdi pada masyarakat, jangan seperti yang sekarang berita-berita macam-macam seperti sekarang ini. Saya kira itu, minta maaf saya.
0: Matur nuwun. Terima kasih Pak Parmanto Hartono. Baik, wah ini saya ke Mas Yasir ini. Bagaimana kemudian juga niat begitu ketika kemudian juga Topo Bisu ini untuk muhasabah diri begitu. Monggo Mas Yasir.
2: Oke, tidak ada masalah Mbak. Jadi kan memang acara-acara seperti ini, laku-laku seperti ini itu dipulangkan kepada masing-masing yang mengikuti untuk melakukan penyuluhan apa, maka mintalah di situ, dan dia punya hajat apa, maka diberdoalah dalam laku seperti itu. Seperti tadi di desa-desa yang kami mengikuti hampir tiap tahun itu, di misalnya di tadi di Kembang Arum Turi itu menanti mubeng desa, mubeng topong bisunya berjalan kaki tidak pakai sendal, bisu kemudian sambil di dalam hati mendoakan kampung, itu juga kan bagian dari mengisi laku dengan permintaan-permintaan tertentu gitu ya. Kalau misalnya di dunia di dunia Islam itu ya. Quran gitu ya, itu kita punya hajat apa dari membaca Quran itu tidak ada masalah gitu, sehingga ada orang mengikuti laku mubeng beteng topong bisu hajat kaulo dalam itu dia punya hajat apa saja tidak gitu, tidak ada masalah. Yang penting sebagaimana juga sering ditegaskan oleh banyak banyak pemuka agama, apapun minta sesuatu itu ya dengan Gusti Pangeran kan, karena tidak ada masalah mengikuti laku itu dalam rangka buat konten aja pun ya monggo gitu. Buat konten monggo, cuma ya kalau bisa ya jangan berhenti pada konten. Kalau bisa dari ngikuti laku Topo Bisu ini kontennya itu biar mendapatkan banyak mendapatkan banyak pencerahan, intinya kan begitu ya. Jangan cuma untuk jadi konten tok, kalau misalnya wayangan nanti yang disorot cuma pas ada Mbak Tatin sama Mbak jadi, kira-kira begitu. Tapi emang tadi seperti disampaikan oleh Pak Ruli juga, hari ini ya nasib kebudayaan kita sebagian besar ya kayak gitu ya, hanya jadi tontonan-tontonan begitu itu ya itu. Makanya tadi saya mengajak para kita semua sederek sedoyo, ini bukan sekedar ritual itu ya, bukan ritual, bukan gebyar, tapi adalah sebuah lagu yang memang merupakan lagu bagaimana seorang hamba itu ingin mendekati pangerannya. Ya, kira-kira kayak gitu, Mbak. Matur nuwun.
0: Baik, begitu Pak Parmanto Hartono. Ada tambahan mungkin Pak Ruli? Ini kan kemudian berkaitan juga dengan tadi saya sampaikan niatan begitu ketika akan mengikuti kegiatan Topo Bisu ini. Monggo Pak Ruli.
3: Ya, saya rasa kita sepakat ya. Jadi sudah ada beberapa pendapat bahwa memang semuanya bergantung niat, dan makna-makna filosofi yang nanti akan didapat itu juga pasti akan berbeda-beda dirasakan oleh setiap yang akan mengikuti. Maka kemudian monggo sederek-sederek yang nanti akan mengikuti lampau budaya ini ya, sejak dari rumah diniatkan, kira-kira nanti akan mendapatkan apa ya? Ini bagian dari refleksi diri, kemudian atau merasakan sesuatu yang berbeda. Saya rasa nanti masing-masing individu tentu akan mendapatkan pengalaman spiritual yang mungkin akan sangat berbeda-beda. Tapi saya yakin pasti akan ada hal baik yang nanti akan didapat. Mungkin itu, Mbak.
0: Baik, begitu Pak Parmanto Hartono. Wah, ini rame nih Pak, sepertinya pendengar yang ikut bergabung ini. Saya sapa lagi yang sudah bergabung melalui telepon di 580333. Selamat pagi, Jogja menyapa.
4: Pagi Mbak Prima.
0: Iya, ini Pak Joni Susanto ini, monggo Pak Joni.
4: Pagi Pak Ruli, kalian Pak siapa nih?
0: Pak Yaser, Mas Yaser Arafat.
3: Pagi Pak Joni.
0: Monggo Pak Joni.
4: Pagi, salam sehat semuanya.
0: Alhamdulillah.
4: Menurut emat saya, tidak ada ya di muka bumi ini agama ataupun ritual-ritual religius yang paling benar, paling hebat, tidak ada. Semuanya bagus, cuman kembali ke masing-masing individu ya, esensi daripada agama termasuk ritual-ritual, tradisi dan sebagainya. Memang betul, kita harapkan jangan, ini ya ada acara topo bisu ya di keraton ya, mengelilingi keraton. Saya rasa cukup bagus, kita merefleksikan diri kita, mohon pengampunan dan sebagainya. Harapan kita ini harus ditindaklanjuti dengan serius. Jangan habis selesai acara itu terus besok udah cari masalah, buat masalah lagi. Demikian juga pun nilai-nilai agama, kalau kita mampu menginternalisasikan, mengeksternalisasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan, saya rasa semuanya akan menimbulkan kedamaian dan kebaikan. Jadi yang terpenting esensi daripada nilai-nilai kebaikan-kebaikan ajaran tadi. Saya rasa itu saja. Matur nuwun, selamat pagi.
0: Terima kasih Pak Joni Susanto ini sudah bergabung, esensi begitu dari kegiatan-kegiatan keagamaan. Mas Yaser bisa ditanggapi terlebih dahulu ini sebelum saya ke Pak Ruli ini dari Pak Joni Susanto ini. Monggo Mas Yaser.
2: Memang betul begitu apa yang dikatakan Pak Joni tadi Mbak, bahwa semua ajaran kearifan, ajaran agama itu itu memang anu ya, memang merupakan kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran yang fungsi-fungsi sosialnya itu tidak perlu dipertanyakan lagi gitu. Meskipun nanti dalam teologi atau apa namanya keyakinannya berbeda-beda, tetapi kita mengambil pada aspek ininya saja, sosialitasnya saja, mengambil kepada bagaimana ajaran-ajaran ini semuanya ingin kebaikan bagi umat manusia gitu. Sehingga siapa saja yang mengikuti laku mubeng beteng topo bisu itu silahkan berdoa menurut keyakinannya masing-masing, kemudian meminta kepada Gusti Pangeran supaya apa saja hajatnya itu diparingi ijabah gitu. Nah itu sebuah harmoni yang sangat asik ya, apalagi nanti saya setiap tahun ngikut topo bisu itu saya melihat ada yang sorjanan jawi jangkep, ada yang hanya katok cekak, celana pendek sepaha, mangkausan tok, ada yang celana jeans robek-robek yo ada. Kemudian nuun sewu untuk kaum ibu perempuan juga ada yang sambil gendong anak, ada yang jilbaban, ada yang jilbabnya gede, jilbab biasa, ada yang bahkan tidak pakai jilbab. Itu semuanya ikut menjadi satu dan indah sekali apa pemandangan seperti ini. Kita harap menjadi kekayaan Ngayu Jogarta dan kami di lapangan juga selalu menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini adalah satu laku yang valid dan soheh gitu ya. Matur nuwun Mbak Prima.
0: Baik. Begitu Pak Joni. Nah Pak Ruli ini luar biasa ini, karena ternyata masyarakat ini begitu antusias dan meyakini bahwa memang kegiatan ini adalah bagian dari kehidupan masyarakat begitu. Monggo Pak Ruli.
3: Terima kasih ya. Saya juga tentu memberikan apresiasi ya ke seluruh sederek-sederek dari Jogja yang memang memiliki kepedulian terkait dengan lampah budaya yang nanti akan dilakukan besok itu. Saya rasa monggo tetap, sekali lagi Mbak, saya selalu di dalam momen ini saya mengundang untuk seluruh masyarakat Yogyakarta, baik yang memang tinggal di Jogja ataupun di luar Jogja, monggo untuk hadir. Tanpa hadir langsung tidak bisa merasakan ya, merasakan pengalaman-pengalaman spiritual yang nanti akan bisa didapatkan, monggo untuk bisa merasakan langsung, karena di situ nanti kita akan semua itu akan berbaut. Tidak ada perbedaan, oh ini pejabat, oh ini masyarakat, tidak ada. Semua akan posisinya setara. Dan tentu di lampah budaya ini juga mohon berkenan, nanti masyarakat tidak perlu membawa atribut-atribut yang lembaga atau partai tertentu bahkan, karena ini menjadi bagian event budaya yang semuanya hadir untuk melestarikan kebudayaan, sehingga mohon berkenan nanti juga simbol-simbol untuk organisasi tertentu mungkin tidak perlu dibawa, karena ini bagian dari hajat kawula dalem kita seluruh masyarakat, baik Jogja ataupun di luar Jogja, yang kemudian menjadi bagian dari proses melestarikan tradisi itu sendiri. Jadi kembali lagi, saya rasa niat baik yang memang nanti dilakukan itu, saya rasa juga pasti hasilnya akan mendapatkan hal-hal yang baik pula. Mungkin itu, Mbak.
0: Begitu tadi untuk Pak Joni Susanto ini sudah bergabung. Baik, Pak Ruli dan juga Mas Yaser, kita akan lanjutkan perbincangan di sesi kedua. Tapi kita rehat dulu sejenak, J. Tetap terhubung bersama kami melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Pendengar tetap bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa.

0: genting Jawa mengudara di luar angkasa? Itu bukan hoax, tapi fakta. Tahun 1977 menjadi sejarah penting bagi eksistensi musik tradisional Indonesia pada masyarakat dunia. Badan Ruang Angkasa Amerika, NASA, memilih musik Jawa, genting Ketawang Puspowarno, turut dikirim ke angkasa bersamaan dengan peluncuran wahana antariksa Voyager 1. Dilansir dari ulensentalu.com, wahana itu dilengkapi piringan tembaga berlapis emas, berisi rekaman pesan-pesan dari bumi, dan 26 komposisi musik karya para maestro dunia. Antara lain, musik klasik Mozart, Sebastian Bach, dan Beethoven. Genting Puspowarno yang dicipta Pangeran Mangkunegoro IV dan diaransir ulang oleh Cokrowasito menjadi satu-satunya musik Indonesia yang dikirim ke luar angkasa. Dipilihnya genting Puspowarno karena keindahan komposisi musik dan sistem nadanya yang sangat berbeda dengan komposisi musik dunia yang lain. Istimewanya lagi, selain komposisi musiknya berhasil mengangkasa, ternyata nama sang aransir menyusul melambung menjadi nama salah satu bintang di angkasa. Bintang baru itu dinamai Wasito Diningrat, nama lain dari Cokrowasito.
1: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam dialog Jogja Menyapa dan kita masih membahas terkait dengan merefleksi diri dalam keheningan Topo Bisu Mubeng Beteng. Masih bersama dengan para narasumber kami, Bapak Ruli Andriadi SSMPP, PLT Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Adat Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni, Dinas Kebudayaan, Kunda Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Mas M. Yasir Arafat MA, dosen Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pak Ruli dan juga Mas Yasir, ini saya coba sapa pendengar yang bergabung melalui telepon, pendengar terakhir di kesempatan kali ini. Selamat pagi. Baik, ternyata terputus bersama dengan pendengar yang bergabung. Ini ada juga WhatsApp terakhir ini yang dikirimkan oleh pendengar ini Pak Ruli dan juga Mas Yasir. Ini dari Bu Hesti yang ada di Umbul Harjo. Bapak-bapak narasumber, apakah masyarakat yang akan mengikuti kegiatan Mubeng Beteng ini harus menggunakan pakaian gagrag Ngayogyakarta atau seperti apa? Mohon petunjuknya. Terima kasih Bu Hesti di Umbul Harjo. Saya ke Pak Ruli nih, apakah ada kostum khusus yang menjadi dress code begitu Pak Ruli untuk Topo Bisu Mubeng Beteng ini? Bu Hesti di Umbul Harjo, monggo Pak Ruli.
2: Jadi nanti Bu Hesti yang mengenakan pakaian gagran Ngayogyakarta, khususnya nanti dari Abdi Dalem dan dari kami, dari Kundo Kabudayaan Busana Peranaan. Namun, jika masyarakat ingin mengenakan juga, itu diperkenankan. Tapi, masyarakat sebenarnya juga bisa mengenakan pakaian lain yang rapi dan sopan. Jadi, tidak harus mengenakan busana tradisional Jawa, gagran Ngayogyakarta, bisa mengenakan pakaian-pakaian lain, yang penting sopan, kemudian rapi, dan tentu tidak menggunakan simbol-simbol atribut tertentu. Saya rasa itu, Mbak. Kalau kami nanti mengabdi dalam dan itu mengenakan peranaan dan tidak mengenakan alas kaki. Tetapi Bapak Ibu yang akan bergabung silahkan ya nanti menggunakan sepatu ataupun sandal yang nyaman sehingga proses Mubeng Betengnya juga bisa nyaman dan bisa berjalan dengan lancar. Itu Bu Hesti.
1: Baik, begitu Bu Hesti di Umbul Harjo. Ini seperti ada pendengar terakhir yang bergabung. Tadi terputus, saya coba sapa ini. Selamat pagi, Jogja Menyapa.
3: Selamat pagi
1: Inji. Monggo, dengan siapa di mana Bapak?
3: Dengan Pak Joko lagi Bu.
1: Oh, ngaten Pak Joko, silakan Pak.
3: Jadi sebenarnya kami Kawula Ngayogyakarta yang mengikuti lampah Mubeng Beteng ini, tanda petik itu menuntut kepada pemimpin ataupun sebagai wakil Tuhan di bumi ini, bagaimana sebenarnya bisa menunjukkan sebagai apa, raja sebagai pimpinan budaya dan pimpinan pemerintahan sekaligus, ini bisa mendunungke sebetulnya orang Jawa itu seperti apa atau jati diri Jawa itu seperti apa. sehingga kita yang dipimpin itu menjadi tahu betul-betul perilaku yang benar sebagai orang Jawa itu seperti apa, sehingga jalannya keistimewaan ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih.
1: Matur nuwun Pak Joni yang ada Pak Joko yang ada di Prambanan tadi. Terima kasih Pak Joko ini. Monggo Pak Ruli mungkin bisa ditanggapi ini atensi dari Pak Joko ini. Monggo Pak Ruli.
2: Yeah, terima kasih Pak Joko ya, selalu memberikan perhatian ya kaitannya dengan Mumpung Beteng ini. Jadi terima kasih atas pendapatnya. Saya rasa ini kita sepakat juga ya Pak Joko, bahwa harapannya juga dengan Mumpung Beteng hal baik yang bisa ditransfer ke berbagai arah, termasuk ke atas, ke Tuhan, ke Ilahi, ataupun ke para pemimpin-pemimpin kita. Harapannya nanti Mumpung Beteng ini memang kemudian menjadi sarana refleksi, bukan hanya pada para sederet-sederet yang melakukan Mumpung Beteng, tapi juga bagi masyarakat lain yang ada di luar sana. Kita berharap semoga besok tahun baru Muharram dan satu surah ini menjadi bagian kita bisa berubah lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Baik adik yang ada di masyarakat Jogja ataupun para pemimpin-pemimpin kita, semoga juga bisa memimpin kita dengan lebih baik lagi. Harapannya itu ya Pak Joko, Mbak Prima.
1: Oke. Baik, begitu Pak Joko yang ada di Prambanan. Pak Ruli Mas Yaser, tidak terasa ini 55 menit lepas dari jam 8 pagi, tapi kita ingin ada hal penting yang disampaikan ini berkaitan dengan merefleksi diri dalam keheningan Topo Bisu Mubeng Beteng. Dari Mas Yaser dulu, nanti ditutup Pak Ruli. Monggo Mas Yaser.
4: Oke, matur nuwun Mbak. Saya sama apa yang disampaikan oleh bapak-bapak semua, yeah. Pak Ruli dan semua para penelpon, bahwa mari kita memperbaiki diri sebelum, kalau istilah lagunya EPGAD, ya, tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Nah ini mari sama-sama gitu ya. Ini kelihatan generasinya ya kalau gitu ya.
2: Besok datang nggak Mas?
4: Datang Mas, datang. Saya salah, tapi saya biasanya datang ke lokasi sekitar jam 11 karena nanti langsung ikut ininya aja.
2: Oke, siap. Ya, saya tunggu ya.
4: Oke, ketemu di lokasi mudah-mudahan nanti.
1: Siap.
4: Ribuan orang kalau masih ketemu, alhamdulillah. Kalau enggak ya besok.
2: Betul.
4: Matur nuwun Mbak Prima, matur nuwun Pak Ruli dan semua para hadirin.
1: Matur nuwun, terima kasih Mas Yaser. Pak Ruli, menutup perbincangan kita Pak Ruli, monggo.
2: Yeah. Oh, mungkin ini akan saya rangkai dengan kalimat yang agak puitis ya Mbak.
1: Monggo.
2: Jadi Mumpung Beteng bukanlah perjalanan mengelilingi benteng, melainkan perjalanan mengelilingi diri kita sendiri. Yang dicari bukan tujuan di ujung jalan, melainkan keceriaan hati untuk memasuki tahun yang baru. Itu saja mungkin.
1: Masya Allah, terima kasih sekali ini Pak Ruli dan juga Mas Yaser, menginspirasi begitu untuk tahun yang baru, satu Muharram ini. Salam sehat selalu Pak Ruli dan juga Mas Yaser, matur nuwun sangat sudah bersedia berbagi di kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Kalau pamit nggih Mbak Prima.
1: Terima kasih matur nuwun Mas Yaser, Pak Ruli. Baik. Pendengar berita di perbincangan kami dalam Dialog Jogja Menyapa. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kami kerabat kerja yang bertugas pamit undur. Selamat pagi. Selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Julius Caesar adalah komandan perang yang berhasil merebut pantai Britania karena strateginya yang cukup unik. Dalam catatan sejarah tercatat bahwa ketika Caesar berhasil mendaratkan pasukannya pada tengah malam yang dingin, sang komandan berdiam diri sejenak. Sementara pasukannya sibuk merapatkan dan menyembunyikan perahu-perahu yang sudah mereka tumpangi. Mereka berpikir, setelah pertempuran selesai, akan kembali lagi ke kapal induk dengan menggunakan perahu tersebut. Namun, betapa kagetnya seluruh pasukan begitu mendengar perintah sang komandan, bakar semua perahu yang sudah kamu daratkan. Sebagai pasukan yang taat kepada komandan, mereka pun dengan ragu-ragu akhirnya membakar seluruh perahu sampai hangus. Kemudian semua pasukan bertempur habis-habisan karena mereka berpikir tidak akan kembali lagi. Jadi harus menang atau mau bertempur. Pendengar, John C. Maxwell pernah mengatakan, kekhawatiran akan menghambat tindakan. Tiadanya tindakan menuntun pada tiadanya pengalaman. Tiadanya pengalaman menuntun kita pada ketidaktahuan. Dan ketidaktahuan akan melahirkan kekhawatiran. Jadi, ketakutan jika tidak disikapi dengan baik justru akan melahirkan sejumlah kekhawatiran baru. Saya Rika Di Saputra, sukses selalu.
1: Inspirasi hari ini bersama Erik Hadi Saputra.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terima kasih Anda masih menyatu bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Sosial mengajak masyarakat untuk mendaftar program dana hibah Al-Baiti melalui nomor WhatsApp yang tertera. Ternyata berita tersebut, unggahan di media sosial di Facebook tersebut adalah tidak benar atau berita bohong.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: punya banyak teman dari luar negeri. Mereka sering nanya, "Jo, negaramu kan luas. Ada ribuan pulau, ribuan suku, terus juga bermacam agama, budaya. Tapi kok asik-asik aja ya?" Mereka terheran-heran karena katanya di negerinya sering terjadi konflik besar hanya karena perbedaan. Dari situ aku disadarkan betapa eloknya Indonesia. Meski beragam suku, agama, ras, dan golongan, tetapi tetap damai dan bersatu. Menurutku, itu semua karena kita punya Pancasila. Tanpa Pancasila, Indonesia akan terpecah belah. Pancasila, you are the best.
1: Brasil dan Argentina adalah tim nasional yang mendapatkan kartu merah terbanyak sepanjang sejarah ajang Piala Dunia FIFA. Kedua tim diganjar sebanyak 11 kartu merah, sedangkan tim Uruguay menempati posisi ketiga dengan total 9 kartu merah.

0: Pendengar, kita masih di program Halo RRI. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama penelpon Pak Eko di Sleman. Halo Pak Eko, selamat pagi.
1: Halo RRI, ini kok PDAM sudah 2 hari mati ya? Di area Sleman ini, saya kan jadi gak bisa mandi.
2: Halo RRI, sebuah program yang menerima informasi dari masyarakat tentang kondisi infrastruktur, pelayanan publik, dan sebagainya. Kami akan teruskan ke pihak terkait untuk mencari jalan keluar. Hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp di 0811-2711-911, dan kirim DM di akun Instagram kami @RRIPro1Jogja. Dengarkan melalui 91,1 FM atau di aplikasi RRI Digital.

0: Hallo RRE.
1: Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada, inilah Halo RRI, sebuah jembatan suara bagi panjenengan semua yang mendambakan perubahan begitu ya, dan pastinya juga kenyamanan di ruang publik kita. Saya Agus Pramana akan menemani Anda di hari ini, awal pekan, Senin 15 Juni 2026. Pendengar, disinilah kami hadir, Halo RRI, bukan hanya sekedar program siaran, melainkan ini ruang terbuka untuk Anda pendengar, untuk bisa berbagi keluhan aduan yang pastinya diharapkan dengan adanya solusi dari pihak-pihak terkait, dari instansi terkait, stakeholder yang pastinya akan kami follow up. Tidak usah ragu, tidak usah malu, pastikan Anda bisa bergabung bersama kami ketika Anda mempunyai aduan berkait dengan fasilitas publik yang pastinya sampai saat ini belum ada follow up pembenahan dari instansi terkait. Silakan di 580333 atau juga di 0811 2711911. Pendengar, tidak hanya untuk fasilitas publik saja yang bisa Anda adukan, yang bisa Anda keluhkan, namun terkait dengan pelayanan publik yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, ketika Anda merasa kurang nyaman dan kurang profesional dalam pelayanan publiknya, Anda bisa menyampaikan kepada kami. Dan jangan khawatir, nanti kami akan memfollow up dengan harapan bahwa solusi yang baik begitu ya, yang kita nantikan pastinya akan didapatkan. Di mana bisa Anda sampaikan keluhan atau juga aduan Anda? Di line telepon 580333 atau juga di line WA kami di 0811 2711911. Halo RRI ini hadir pastinya menjembatani Anda begitu ya. Untuk Anda yang mempunyai keluhan dan juga aduan, silakan Anda bisa menyampaikan kepada kami dan kami akan menyampaikan kepada pihak-pihak terkait dengan harapan bahwa memang solusi yang kita nantikan. Di mana? 580333 atau juga di 0811 2711911. Dan kita ketemu bersama di bulan Juni ini identik dengan pendaftaran atau sistem pendaftaran siswa baru. Jadi mungkin ada kendala atau mungkin berbagai hal terkait dengan SPMB di Daerah Istimewa Yogyakarta, ketika Anda sudah melaporkan, mengadukan kepada pihak-pihak terkait, namun sampai saat ini belum ada tanggapan. Nah, ini waktunya untuk Anda untuk bergerak, untuk mendapatkan follow up begitu ya, dan pastinya Anda akan mendapatkan jalan keluarnya di 580333 atau juga di 0811 2711911. Tidak hanya terkait dengan SPMB, namun terkait dengan yang lainnya juga boleh begitu ya. Dan di kesempatan yang begitu luar biasa, Anda kami berikan kesempatan untuk bisa menyampaikannya, dan pastinya ini juga instansi-instansi terkait juga akan segera memfollow up ketika Anda sudah mulai melakukan pengaduan kepada kami. Tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Jogja istimewa.

Gereja Santo Yusuf Bintaran merupakan gereja pertama yang diperuntukkan bagi orang-orang pribumi di wilayah Bintaran dan bagian Tenggara Kota Yogyakarta. Dibangun tahun 1934, hasil karya arsitek J.H. van Ooyen. Monsinyur Sugio Pranoto pernah menempati gereja ini dan sering menjalin komunikasi dengan para pejabat negara seperti I.J. Kasimo dan Presiden Soekarno. Pada masa perjuangan kemerdekaan 1947-48 digunakan sebagai tempat pengungsian penduduk setempat. Gereja berarsitektur gaya Eropa ini terletak di Jalan Bintaran Kidul, Yogyakarta.

Ya, terima kasih ya sudah bergabung di 0811271911. Terima kasih. Mohon perhatian dinas terkait mengenai kondisi jalan di Jalan Palagan. Ada beberapa titik yang sepertinya perlu diperhatikan keamanan lalu lintasnya. Seperti di depan Puskesmas Ngaglik 2, cukup sering terjadi laka. Misal sekitar 1 bulan ini ada 2 motor terpeleset tepat di tikungan. Mungkin perlu dibuat step trap atau dicek kondisi aspal, misal sudah licin. Dan ini juga sudah mengirimkan CIMIP-nya begitu ya. Dan selanjutnya untuk penerangan di malam hari juga kurang untuk beberapa titik sepanjang Palagan. Coba atau contoh sekitar lapangan Sariharjo dan Puskesmas Ngaglik 2. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ini juga menyertakan lokasinya begitu ya. Pastinya nanti kami juga akan memfollow up-i kepada Dinas Perhubungan atau mungkin nanti juga ke Dinas Puspem, maksud kami PUPSDM DIY, Dinas Pekerjaan Umum, dan pastinya juga Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY. Ini berkaitan dengan terkait dengan jalan yang kondisinya kurang apik, penerangan jalan di Palagan yang kurang terang, dan ini akan kami follow up segera. Ya, baik, pendengar ini yang bergabung kembali di line WA di 0811 271 1911. Juna ya ada di Seturan. Oh, sudah dibacakan ini ya Mas. Mohon maaf, ini tadi ternyata di dialog Jogja Pagi. Selamat pagi, saya Finori Nesa ingin melaporkan bahwa terdapat jalan tidak rata yang terlalu dalam sehingga dapat mencelakakan pengendara bertepatan di Jalan Kaliurang nomor atau kilometer 9 RW 3 Gondangan Sindoarjo Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Finori, terima kasih sudah memfollow up-i dan pastinya sudah menyampaikan kepada kami, begitu ya, informasi yang pastinya di kesempatan pagi hari ini sangat berarti karena memang ini terkait dengan tempat drainase, ya, untuk pengecekan drainase yang agak turun karena memang beberapa kali jalannya dilakukan pengaspalan sehingga semakin turun begitu. Kami masih akan mencoba untuk menghubungi Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga saja nanti akan mendapatkan follow up-nya. Tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Dia ngikutin terus. Mengerikan. Dia terus menerorku.
3: Bagi dikejar hantu, serba ketakutan. Itulah kalau terjebak pinjaman online atau pinjol. Masih ingin hutang pinjol?

0: Masih dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Anda bersama kami di 91,1 FM Persatu RRI Yogyakarta. Berkait dengan perbaikan kondisi jalan dan penerangan di Jalan Palagan, sudah di follow up oleh Dinas Perhubungan DIY. Dinas Perhubungan DIY pastinya ini juga menanggapinya dan juga disampaikan ke PUPESDM DIY, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditunggu saja actionnya, semoga saja akan dilakukan actionnya, karena memang di sana ada kondisi jalan yang rusak dan juga penerangan yang kurang terang di Jalan Palagan. Terima kasih. Dan peninggal dimana pun Anda berada, nantinya kami juga akan menghubungi teman-teman kami dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, mumpung nih ya, silakan nanti Anda bisa bergabung bersama kami, dan pastinya ini hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pendengar. Ketika memang ada Ombudsman, ini kan otomatis Anda bisa langsung melaporkan begitu ya, hal-hal yang mungkin urgent terkait dengan keluhan atau juga aduan Anda, fasilitas publik yang belum ada pembenahan, yang rusak dibiarkan saja begitu ya, Anda bisa menyampaikan kepada kami, mumpung ada teman-teman dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ilham yang sudah bergabung juga terima kasih, melaporkan terdapat benjolan aspal di simpang 3 Demen Jalan Nasional 3 Duko 1 Demen Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta, meskipun sudah diberi tanda tapi belum ada perbaikan selama 1 minggu. Baik, terima kasih, mungkin baru proses begitu ya. Dan Ilham, ini memang kalau sudah dikasih tanda pastinya juga sudah ada follow up dari Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun demikian, nanti juga akan kami sampaikan kepada teman-teman kami di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pastikan tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
1: Halo Dok, kapan nih mulai?
2: Wonten apa toh Pak? Kulau niku wangso tadi sebulan male Pak.
1: Iya toh, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kan gue ngurungok RRI. Masa ngurungok RRI gak ada nunggu sebulan. Iya toh.
2: Pak, nganggi HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diburu isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP Pak.
3: Nah, ngeten niki Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Matur nuwun, terima kasih Anda masih menyatu bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Seperti yang sudah kami sampaikan di awal, kami sudah bersama teman-teman dari Ombudsman Republik Indonesia, perwakilan daerah istimewa Yogyakarta. Dan di kesempatan pagi hari ini kami sudah bersama Ruli Arifah. Beliau adalah asisten pada keasistenan pencegahan maladministrasi Ombudsman Republik Indonesia perwakilan daerah istimewa Yogyakarta. Sugeng enjang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ruli.
1: Waalaikumsalam Mas Agus, sugeng enjang sedoyo.
0: Sehat ya Mbak Ruli?
1: Alhamdulillah sehat Mas. Mas Agus gimana?
0: Berkat doanya dalam kondisi yang sehat walafiat Mbak Ruli. Ini di kantor atau di luar kantor ini Mbak Ruli?
1: Kebetulan masih di kantor ini Mas.
0: Masih di kantor begitu ya. Kita ketemu bersama bahwa di bulan Juni ini marak-maraknya yang namanya SPMB begitu ya. Sebelum kami sampaikan beberapa aduan dari warga masyarakat yang sudah bergabung tadi begitu ya Mbak Ruli, saya pengen tahu terlebih dahulu update terkini terkait dengan SPMB. Apakah memang dari warga masyarakat sudah mulai melakukan aduan atau juga keluhan terutama ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY Mbak Ruli?
1: Oke, baik Mas. Ya, dalam beberapa minggu terakhir, kebetulan ini kan masih dalam tahap pra-SPMB ya Mas. Mm-hmm. Jadi memang meskipun masih dalam tahap pra, ada beberapa aduan yang masuk ke Ombudsman RI, terutama terkait teknis pendaftaran Mas.
0: Oke. Ya,
1: pembuatan akun, pendaftaran, seperti itu. Ada yang mengeluhkan terkait jaringan yang tidak stabil, kemudian ada juga yang mengeluhkan perubahan data dari yang awalnya wanita, perempuan kok menjadi laki-laki pada saat di sistem, seperti itu.
0: Mm-hmm.
1: Masih sifatnya teknis sih Mas gitu.
0: Oke, jadi pra SPMB ini masih bersifat teknis yang dilaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY begitu ya?
1: Iya, termasuk proses KKO itu juga masuk ke laporan kami.
0: Oke, KKO ya, dan boleh dikatakan KKO juga sudah pengumuman begitu ya, kalau tidak salah
1: sudah tanggal pengumuman.
0: Berapa itu waktu itu? Di awal Juni kalau nggak salah, 4 Juni kalau nggak salah. Baik,
1: paling awal.
0: Iya betul banget, karena memang itu kesempatan bagi para siswa yang tidak tersaring di KKO bisa mendaftarkan di SMA atau SMK umum begitu ya.
1: Iya,
0: betul banget. Ya. Baik, Mbak Ruli ini ada yang bergabung di 0811 271 1911. Dari Arjuna Junior di Yogyakarta melaporkan bahwa terdapat kabel listrik yang tergeletak di jalan. Jika terkelupas sedikit saja dapat membahayakan pengendara lainnya. Yang ada di Jalan Purbayan nomor 7172 Mutihan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan ini juga sudah dikirim fotonya begitu ya. Memang ada kabel yang di tanah begitu ya. Dan ini apakah memang kabel PLN atau kabel provider? Pastinya ini juga agak terlalu kecil karena memang tidak terlalu jelas begitu. Nanti mungkin bisa diolah Mbak Ruli.
1: Tadi di Wirokerten ya Mas?
0: Ya betul.
1: Oke, nanti biar kami pastikan kembali ke PLN
0: ya.
1: Atau mungkin ke providernya. Perlu dipastikan kembali maksudnya apakah itu kabel PLN atau provider.
0: Mm-hmm. Ini di Jalan Purbayan nomor 7172. Tepatnya di situ. Nanti mungkin bisa di follow up oleh teman-teman dari Ombudsman karena ini juga kayaknya wajib dilakukan sidak begitu karena memang kayaknya membahayakan warga masyarakat begitu ya Mbak Ruli ya.
1: Oke. Perbayan 7172
0: Mutihan Birokerten Kabupaten Bantul Kapanewon Banguntapan begitu. Baik. Terima kasih Mbak Ruli. Ini berarti sudah ada follow up dari teman-teman Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY. Semoga saja nanti sudah ditindaklanjuti begitu ya. Dan ini ada yang bergabung juga dari Ilham yang ada di Kulon Progo. Ingin melaporkan kerusakan aspal yang ada di ruas jalan. Oh, terkait dengan benjolan aspal ternyata di simpang.
1: Benjolan aspal.
0: Iya, aspal yang agak
1: blendung
0: begitu ya, dalam bahasa Jawanya gerunjal begitu, Mbak.
1: Gerunjal.
0: Di simpang 3 Demen, Jalan Nasional 3 Duku 1 Demen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sudah diberi tanda ya, warna putih begitu. Namun sampai saat ini dalam satu minggu belum ada perbaikan begitu, Mbak Ruli. Karena ini sangat membahayakan pengendara di jalan nasional. Moga silakan untuk ditanggapi.
1: Baik. Nggih. Ini jalan nasional berarti merupakan kewenangan dari Balai Jalan Nasional nih, Mas. Mm-hmm. Ya nanti coba kami koordinasikan kembali dengan Balai BPTD terkait adanya dugaan jalan gronjal nggih di simpang 3 Duku 1 Demen Temon Kulon Progo seperti itu nggih.
0: Mm-hmm. Betul.
1: Oke. Okay.
0: Iya, baik. Dan ini ada yang bergabung kembali, Mbak Ruli. Selamat pagi, saya Vino Rinesa, ingin melaporkan bahwa terdapat jalan tidak rata yang terlalu dalam karena ada drainase begitu ya, kontrol drainase ya. Di mana ini dapat membahayakan bagi para pengendara. Tepatnya di Jalan Kaliurang nomor atau kilometer 9 RB3 Gondangan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini perlu diwaspadai juga kalau ada pengendara roda 2 atau roda 4 ini juga mungkin boleh dikatakan sangat mengganggu dan bisa membahayakan. Mbak Ruli, tanggapannya?
1: Baik. Mbak Rinorisa nih.
0: Ya.
1: Mas itu mengirimkan WA ke RRI apakah sudah ada titik koordinatnya, Mas? Mungkin
0: macam
1: Google Maps-nya gitu.
0: Ke RRI hanya disebutkan alamatnya saja di Jalan Kaliurang nomor kilometer 9 begitu.
1: Baik. Bagi pendengar RRI yang tadi sudah menyampaikan aduan terkait kondisi jalan yang berlubang atau gronjal, itu sebaiknya kami mohon kesediaannya untuk mengirimkan juga nggih titik ordinatnya, bisa berupa share location melalui Google Maps gitu. Kemudian dikirimkan ke nomor kami di 08111203737 gitu Mas, agar segera kami bisa tindak lanjuti seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi gini, kami harapnya sih ada titik yang jelas gitu loh Mas.
0: Mm-hmm.
1: Jadi akan segera mempercepat tindak lanjutnya seperti itu.
0: Oke, okay, siap Mbak Ruli. Nanti coba kami follow up begitu ya, yang pastinya semoga saja bisa langsung mengirimkan pesan singkatnya ke Ombudsman agar segera di follow up begitu. Baik, Mbak Ruli, tak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Mungkin ada catatan-catatan penting yang perlu disampaikan kepada pendengar, monggo.
1: Baik, ya pendengar RRI, setia RRI, sekedar mengingatkan kembali bahwa kita sebagai masyarakat itu punya hak dan kewajiban untuk ikut mengawasi pelayanan publik di sekitar kita. Maka dari itu, saya sebagai asisten ombudsman sangat mendorong pemirsa semuanya untuk mengadvokasi diri sendiri terkait untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik. Salah satunya dengan cara melaporkan adanya dugaan maladministrasi atau pelayanan publik yang buruk di stakeholder terkait. Dalam hal ini mungkin kalau jalan itu bisa ke dinas PU setempat. Kemudian kalau terkait pungli pungutan sekolah bisa ke dinas pendidikan gitu, atau bisa juga langsung melapor ke Ombudsman RI di 08111203737 seperti itu Mas.
0: Oke, baik. Terima kasih Mbak Ruli. Salam untuk teman-teman semuanya yang ada di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Salam sehat selalu Mbak Ruli.
1: Siap.
0: Ya.
1: Siap Mas Agus.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ruli.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, demikian tadi pendengar, pastinya ketika Anda sudah menyampaikan aduan dan ini juga sudah di-follow up oleh teman-teman dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, kami nantikan kembali untuk Anda besok hari Jumat. Sebelum hari Jumat, Rabu ada begitu ya, pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tadi sudah bersama Ruli Arifah yaitu asisten pada keasistenan pencegahan maladministrasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, pendengar, eksistensi layanan publik bukan sekedar tantangan prosedur dan birokrasi, melainkan tentang bagaimana setiap suara didengar dan setiap keluhan menemukan muaranya. Saya Agus Pramana pamit dulu dari ruang dengar Anda, dan selepas ini nanti ada Agatha Erna yang akan menemani Anda hingga jalan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Salam sehat selalu. Selamat melanjutkan berbagai aktivitas.

0: Tahukah Anda jika diurai, rantai DNA dalam satu tubuh manusia akan membentang sepanjang hampir 17 miliar kilometer. Ini sama dengan panjang perjalanan pulang pergi dari bumi ke planet Pluto.
1: Baik pendengar, pukul 10 waktu Indonesia Barat, marilah sejenak kita bangkitkan rasa nasionalisme kita. Bangkit berdiri dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Aku sekarang ada di rumah baru aku, Kompleks Jaya Raya nomor 454C. Nah, ini garasi mobil. Cukuplah buat naruh dua mobil aku. Tuh, nomornya sama kayak nama aku. AB5151L. Sisil. Lucu ya? Sekarang, yuk masuk. Nah, nih guys, piagam-piagam aku. Ini foto keluarga aku. Kalau ini kamar aku.
3: Hati-hati mengunggah hal-hal pribadi di media sosial dapat mengundang kejahatan.
4: Halo pendengar, selamat siang. Dengan semangat baru tentu saja di siang hari ini, di hari Senin ya, kita ada di awal pekan. Saya Agatha Erna menjumpai Anda dalam Jogja siang ini. Sesemangat juga di hari ini tentu saja mengawali jumpa kita. Kita akan bertambah ilmu, kita akan bertambah pengetahuan. Segera akan kita jelang dialog Jogja siang ini. Pengaruh utamaan gender dan inklusi.

0: Apa kabar pendengar? Di siang hari ini kita akan berbincang, kita akan mengupas mengenai sesuatu yang sebenarnya kita punyai begitu ya, sangat penting, tapi jarang kita kelola begitu sebagai sesuatu yang penting itu tadi ya, pengetahuan tersimpan baik itu kita secara individu maupun pada kelompok tertentu. Padahal mungkin satu perubahan besar itu bisa terjadi karena pengetahuan yang sederhana itu, termasuk juga dalam mengembangkan inisiatif lokal. Maka siang hari ini dalam pengarus utamaan gender dan inklusi, saya sudah bersama dengan Mas Hernindya Wisnu Aji selaku pegiat Knowledge Management Yogyakarta. Halo, apa kabar Mas Aji? Selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Erna.
0: Iya, akhirnya jumpa kembali ya, Mas ya?
1: Iya.
0: Ini nih, ini kali kedua saya tuh mengasuh pengarus utamaan gender dan inklusi. Narasumbernya kaum Adam, Mas. Biasanya kaum Hawa loh.
1: Iya.
0: Baik.
1: Jadi istimewa kan?
0: Jadi istimewa, benar sekali. Jadi nanti kalau pendengar tidak mau melewatkan sesuatu yang istimewa ini, monggo saja silakan sepanjang perbincangan kita bisa bergabung di line telepon 580333. Sementara itu lewat WA kita ke 0811-2711-911. Pendengar, ada di antara Anda mungkin pernah juga ya mendengarkan Mas Aji ini, suara Mas Aji. Tapi kan kenal lebih dalamnya belum nih, Mas. Jadi gak ada salahnya di awal jumpa kita tuh Mas Aji menyampaikan saat ini tuh aktifnya di mana gitu. Mas Aji, monggo silakan.
1: Iya, terima kasih Mbak Erna, terima kasih RRI atas kesempatan pagi hari ini begitu. Nama saya Hernindya Wisnu Aji dan teman-teman biasa memanggil saya Aji gitu. Kalau profil saya itu apa ya, saya lebih seneng ya seperti di labelnya flyer gitu ya, jadi pegiat knowledge management gitu. Kebetulan ada di kota Jogja begitu, dan ya ternyata cukup lama Mbak Erna, sudah 20 tahun begitu ya, berproses dengan teman-teman dan ya mungkin 5 tahun terakhir ini. Jadi kita tahu term knowledge management begitu. Dulu-dulunya ya hanya pegiat yang mencintai desa begitu, yang ingin desa itu lebih maju begitu. Dan ya belakangan kemudian karena pengetahuan itu memang harus dikelola begitu, ketemu nih istilah term begitu. Ya, oh, bahwa pengetahuan itu harus dikelola. Jadi ya knowledge management yang kemudian jadi apa? Jadi definisi yang tepat mendefinisikan kita itu bergiat di bidang ini begitu. Nah, itu Mbak.
0: Iya. Nah, dalam mengelola apa sih pengetahuan tadi ya, knowledge management ini, Mas Aji itu kerjasama dengan komunitas apa saja sih, atau memang per individu atau seperti apa, Mas?
1: Banyak sekali Mbak Erna. Jadi ada individu, ada kelompok, ada teman-teman NGO, LSM begitu. Ada teman-teman yang apa bekerja di pemerintahan, dinas gitu birokrat, teknokrat. Kemudian juga politikus begitu. Karena memang akhirnya harus bertemu dengan semua orang gitu ya. Semua stakeholder kita menyebutnya begitu, karena ya untuk memperbaiki sesuatu itu kita tidak bisa sendiri ternyata begitu. Jadi memang harus ketemu dengan banyak pihak. Dan ternyata ketemu banyak pihak itu harus punya pengetahuan begitu. Karena setiap stakeholder, setiap pihak itu punya latar belakang, punya kesejarahan, mereka juga punya pengetahuan juga begitu. Dan ya kalau kita berrelasi dengan mereka ya harus tahu persis potret mereka supaya kita bisa apa namanya berrelasi dengan baik, karena kan akhirnya kita ingin harus bersekutu begitu ya dengan stakeholder tertentu begitu. Dan semua stakeholder harus apa, kita bangun relasi yang baik begitu. Dan ternyata itu juga punya pengetahuan khusus yang harus kita kuasai begitu, dan inilah yang kemudian oh ini semua itu memang harus dikelola begitu. Dan ya pengelolaan pengetahuan itulah yang jadi ruang yang ternyata itu butuh dikelola. Dia dia punya keterampilan begitu yang apa, dari pemula kemudian ya seperti kursus bahasa Inggris gitu ya. Ada beginner gitu ya, kemudian intermediate, level. Ada advance, ada level gitu yang ternyata ya memang harus begitu.
0: Oh. Begitu. Iya. Ini 20 tahun. Kerasan loh ya, Mas ya. Jadi pengelola pengetahuan gitu tuh. Prosesnya gimana dan apa sih yang membuat Mas Aji dan kawan-kawan itu dalam tanda kutip kerasan sekali dengan bidang pengelolaan pengetahuan?
1: Ini jadi cerita keseluruhan kehidupan begitu ya.
0: Iya.
1: Kalau saya mengawalinya dengan yang lebih jauh daripada 20 tahun itu gitu. Jadi ceritanya itu unik. Saya lahir di seberang RRI ini, Mbak. Jadi kampung di sebelah barat RRI ini dia. Namanya Kampung Jogoyudan. Sejak kecil memang ya kampung-kampung di tengah kota begitu. Jadi banyak urban, banyak orang datang dan pergi begitu, menyewa rumah, bekerja, kemudian nggak bisa mau perpanjang lagi atau harus pindah karena begitulah. Jadi potretnya kan begitu. Sejak kecil tuh apa sebuah keberuntungan gitu ya, itu karena saya sejak kecil tuh hidup dengan eyang saya begitu. Eyang saya itu ya kemudian sering mendatangi apa namanya pertemuan RT, pertemuan zaman dulu itu RK. Jadi ya, rukun kampung gitu
0: lah ya,
1: gitu. Dan saya itu dibawa, Mbak. Nah, dibawanya itu karena memang nggak ada yang merawat begitu. Jadi keterpaksaan begitu sehingga saya harus ikut gitu. Dan saya kebetulan jadi anak yang manis gitu ya, yang ya ikut duduk menikmati diskusi. Dan ternyata itulah yang kemudian memantik dan sekaligus saya jadi menjadi yang bersaksi bahwa ada gium pengetahuan itu selalu membangkitkan inisiatif itu betul begitu. Jadi sejak kecil, sejak saya mungkin di awal-awal sekolah dasar gitu mengikuti event dimanapun yang saya hadir di kampung, di RT gitu ya. Dulu belum ada RW begitu. Itu saya terpapar banyak pengetahuan terkait dengan urbanisasi, Mbak. Dan kok saya menangkap orang-orang yang ada di Jogoyudan ini adalah pendatang semua begitu. Dan saya mengidentifikasi kok lebih banyak orang Gunung Kidul. Nah, kemudian di tengah-tengah proses-proses diskusi itu saya juga logikanya semakin komplit begitu kan Mbak Erna gitu. Kenapa ya dengan Gunung Kidul ya? Kok mereka kemudian harus urban ke Jogja, harus bekerja di Jogja,
0: harus
1: begitu.
0: Ke kota Jogja gitu ya.
1: Paralel dengan kesempatan belajar saya yang makin dari sekolah dasar, sekolah menengah, sampai di perguruan tinggi itu constraint terkait dengan itu urbanisasi kok jadi ketertarikan tersendiri buat kami begitu. Itulah yang kemudian memantik kenapa dengan Gunung Kidul. Dan kebetulan juga kesempatan saya karena saya berlatar belakang mahasiswa yang kemudian bergabung di lembaga pengabdian masyarakat dapat proyek-proyek kecilnya itu juga ternyata di Gunung Kidul, Mbak. Jadi ini malah jadi kayak semesta itu kayak mendukung mendukung proses kita gitu ya, keinginan kita untuk kayunya bersambut gitu. Ketika kita mendapatkan energi, reaksi kita itu ternyata disambut dengan aksi baru oleh semesta lah, kira-kira begitu ya, Mbak. Siklus energinya itu ketemu. Dan akhirnya ya bisa kemudian membangun banyak inisiatif di Gunung Kidul yang tadinya hanya kegiatan-kegiatan kecil jadi serius, jadi praktek baik, jadi punya capaian, jadi rujukan pembelajaran begitu. Dan inilah yang kemudian jadi sepanjang 20 tahun itu jadi kayak garis lurus yang disediakan oleh semesta begitu. Dan itu hasil dari pengelolaan pengetahuan yang ya terlepas kemudian kalau Mbak Erna tadi mengatakan kok jadi kok jadi
0: kerasan
1: gitu ya. Passionnya itu terbangun ya karena ada gium tadi, Mbak. Jadi pengetahuan itu membangkitkan inisiatif. Ya saya harus punya passion kerasan karena saya ingin menjawab pertanyaan begitu ya. Ingin menjawab pertanyaan ya, ya, ya kemudian kalau dikembalikan pada proses dari kecil tadi, kenapa sih Gunung Kidul kok banyak ya jadi tetangga saya warga Gunung Kidul? Itu ya karena ada banyak kemudian yang memang harus dikelola pengetahuannya, begitu untuk ya semua orang, semua keluarga itu kan pasti menginginkan kehidupan keluarga yang lebih baik, begitu ya. Nah itu yang kemudian jadi pemantik kenapa mereka harus datang ke Jogja atau ke kota-kota besar lainnya, begitu. Tidak apa, apakah tidak kemudian dibalik pertanyaan kritisnya, kenapa tidak membangun daerahnya sendiri? Itu yang kemudian jadi apa, serpihan atau seraan atau pasal pengetahuan yang terserak yang harus dibangun, begitu. Nah, pengalaman 20 tahun terakhir Mbak Erna itu dari kelompok tani yang apa namanya tidak memiliki prestasi hari ini, begitu, apa prestasi sebelumnya begitu, sampai hari ini sampai di level dunia itu jadi proses kami Mbak, begitu.
0: Wow, keren. Level dunia ya?
1: Level dunia. Jadi saya pun juga berproses karena tadi jadi harus kerasan untuk mengelola pengetahuan. Saya jadi tahu dari proses apa bersama mereka itu ternyata oksigen yang dihasilkan oleh hutan warga desa itu menyumbang udara bersih ke kota. Jadi warga kota itu berhutang kepada warga desa yang yang membuat mereka miskin, tidak memiliki uang, tetapi memberikan kontribusi besar pada kesejahteraan, karena udara bersih itu kan juga menyumbang kesehatan yang baik bagi warga kota, gitu. Tetapi warga kota tidak pernah memberikan kompensasi apapun. Nah, warga desa di satu desa di Kabupaten Gunung Kidul, desa kawasan konservasi Semoyo, itu jadi desa pertama di dunia yang memulai meningkatkan keterampilan mereka menghitung karbon, Mbak. Jadi hutan rakyat yang mereka miliki, hutan desa yang memiliki apa mereka miliki, itu mereka bisa menghitung karbonnya dalam satu tahun di mereka mendapati kesimpulan angka bahwa mereka telah menyumbang udara bersih ke kota Jogja, begitu. Yang seharusnya warga kota Jogja itu memberikan kompensasi kepada mereka. Nah, ini yang mereka jadi itu di awal 2010, Mbak. 15 tahun yang lalu kan berarti, 16 tahun yang 16, lalu, begitu. Itu juga hasil dari proses pengelolaan pengetahuan. Sebelumnya saya nggak punya bayangan itu, ternyata udara kok bisa dihitung ya, sampai sebegitunya, begitu. Dari proses itu kemudian mereka mendapatkan anugerah Kalpataru tahun 2013, begitu. Jadi desa pertama di dunia yang bisa menghitung karbon, begitu, dan itu jadi pilot di dunia. Banyak kemudian negara yang belajar ke desa Semoyo sampai hari ini, begitu. Ada proses-proses yang kemudian kemudian lahir yang sebelumnya tidak kita bayangkan karena proses pengelolaan pengetahuan. Sebelumnya saya juga dari proses ini tadi nyambung dari pertanyaan Mbak Irna terkait 20 tahun bisa kerasan gitu. Karena akhirnya ketemunya ya sesuatu yang terus menantang Mbak Irna, begitu. Saya jadi tahu ketika kita kemudian berjejaring dengan banyak perusahaan penyuplai pangan dunia misalkan, begitu. Mereka yang kemudian bisa cerita, begitu. Kesimpulan dari cerita itu adalah pengetahuan baru bahwa ketika kita membeli misalkan 1 kilo mangga misalkan, gitu, kita tidak akan pernah tahu buah mangga yang kita pegang itu sebetulnya berdekatan dengan batang utama atau di tengah ranting atau paling di ujung ranting. Kita enggak pernah terbayang.
0: Iya kan? Yang penting mangganya ya.
1: Mangganya kan enak gitu, sama-sama aroma manis gitu. Tapi ternyata oleh karena pengetahuan itu Mbak Irna, ternyata ada beda yang signifikan. Yang paling banyak nutrisinya ya tentunya yang paling dekat dengan batang utama.
0: Ini saya malah nggak tahu loh ya.
1: Iya. Saya nggak tahu. Saya juga sebelumnya nggak tahu. Itu pengetahuan, Mbak. Okay. Dan di level petani, ketika menjual hasil buminya, mangga ini dalam contohnya, nggak juga nggak akan pernah ngeh.
0: Okay.
1: Karena ada beda signifikan dari sisi kandungan, harusnya harganya beda dong, Mbak.
0: Iya,
1: Erna,
0: benar.
1: Gitu kan?
0: Jadi bukan ini ya, besar kecilnya mangga.
1: Iya.
0: Tapi karena posisinya ya.
1: Iya, kandungannya begitu. Iya. Nah, ini yang kita kelola terus pengetahuan ini, yang hari ini kita kemudian berjaring dari Aceh hingga Papua, itu mendirikan perusahaan sosial yang jadi knowledge center dan hub pemasaran, supaya petani yang tadinya tidak tahu bahwa dia punya sirsat, dia punya mangga, dia punya pohon apapun, itu ketika yang dia jual adalah apa, biji-biji atau buah-buah yang dekat dengan batang utama, itu harus dibedakan dengan yang di tengah ataupun yang paling ujung. Dan itu yang kemudian membangun diversifikasi harga yang berbeda. Kalau kemudian ini dikembangkan di Indonesia, ya harusnya dengan pengelolaan pengetahuan yang terus-menerus terukur begitu, kok rasanya nggak mungkin lagi orang Gunung Kidul harus pergi ke kota besar deh.
0: Ya, okay.
1: Karena mereka memiliki semuanya. Orang di desa itu kan memiliki semuanya ya, Mbak Erna ya. Buah-buahan, hortikultur apapun lah begitu. Itu yang apa namanya, yang kemudian karena pengelolaan pengetahuan ini, itu yang membuat kita kok optimis gitu. Harusnya petani ya nggak mungkin akan kekurangan uang.
0: Iya,
1: mungkin ada orang miskin lagi begitu. Karena tadi, karena berpengetahuan sehingga dia tahu, oh kalau ini ya harganya segini, kalau itu ya harganya segitu gitu. Nah, ini yang harganya segini. Tentunya itu tidak mudah, iya betul pasti. Karena kemudian kita butuh waktu berpuluh-puluh tahun seperti proses kami itu. Ya karena memang proses penyadaran itu, proses merambatnya kan butuh waktu juga, Mbak. Tapi ada Gium itu tuh selalu punya testimoni begitu. Selalu punya banyak testimoni begitu. Bener kok, setelah saya berpengetahuan, nah setelah Mbak Erna mendapati pengetahuan tadi, mangga tadi, pasti akan tertarik bagaimana sih sebetulnya rasanya mangga yang dekat dengan batang
0: itu,
1: pohon gitu.
0: Bentuknya apakah sama juga atau ada beda ya?
1: Nah, saya itu gak tahu. Itu pengetahuan yang kemudian harus kita detailkan begitu. Ah, apa namanya, constraint ini begitu, hal ini begitu, itu terkonfirmasi dengan kolaborator perusahaan kita yang melayani pasokan pangan luar negeri, Mbak. Itu ada permintaan keripik nangka yang mereka minta itu yang dari apa namanya, dari buah yang dekat dengan pohon, dekat dengan batang utama. Karena mereka bisa merasakan kalau ini dicampur, versi kita sebelumnya kan dicampur

0: yang kita nggak tahu juga ya. Artinya ketika saya membeli mangga, pernah Thomas Aji, satu tak kupas, wah kok manis nih, enak, saya udah keluar-keluar ke yang lainnya gitu. Tapi begitu yang kedua saya kupas, saya makan kok agak masem ya. Nah, mungkin tadi yang enak tuh yang deket batang ya.
1: Iya, bisa jadi begitu. Ya, meski kalau sudah di apa namanya, di tempat di toko-toko modern itu, kita nggak tahu ya apakah itu dari satu pohon atau macam-macam begitu. Tren pasar yang sedang kita dorong untuk dibangun namanya adalah industri kreatif lokal gitu, karena pangan itu sebetulnya industri kreatif, begitu. Karena itu tadi, pengetahuan tadi kan membangun kita jadi kreatif. Oh, berarti petani harus kreatif sekarang.
0: Benar.
1: Mengidentifikasi, oh kalau yang dekat, buah-buah yang dekat dengan batang pohon harus di keranjang yang itu. Yang itu yang tengah harus di tengahnya. Itu kan butuh kreativitas ya, butuh tadi ya, passion tadi. Dan pemantik supaya saya akan melakukan itu ya pengetahuan. Kenapa saya harus mulai mengidentifikasi yang dekat dengan pohon, itu harus saya masukkan ke ranjang yang ini, karena harganya berbeda dengan yang di tengah ataupun yang di ujung gitu ya. Begitu.
0: Baik. Jadi, baik, Mas Aji, saya jadi pengen tahu nih, bagaimana cara mencetuskan ide, mencetuskan pengetahuan tadi, kemudian bisa mengelolanya bersama dengan banyak warga, banyak masyarakat di satu tempat ya. Kalau dalam hal ini kan Gunung Kidul tadi ya, itu seperti apa? Nanti disampaikan ya Mas ya.
1: Boleh.
0: Lihat sebentar boleh ya.
1: Oke.
0: Untuk pendengar boleh juga loh bergabung di line telepon kita, monggo saja, silahkan 580333. Sementara itu WA kita ke 0811271911.
2: Eh, kowe ngerti dorong beritane? Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
3: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
2: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok harap berita politik, hukum, pendidikan sosial, apa wae aku mesti langsung update.
3: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ono berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ono, terus infografis lan liyane.
2: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
4: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
5: Ini baju batiknya bagus banget. Buat aku ya.
6: Itu salah satu koleksi batikku. Tapi kalau suka, ya monggo aja.
5: Wah, nuwun sahibku. Besok Kamis, aku bisa pakai batik ini.
6: Oh, keren sekali. Kantormu sudah turut melestarikan budaya dengan mengenakan baju batik ya? Kan, batik itu bagian dari kearifan lokal yang turut diwariskan dari generasi ke generasi. Batik juga bukan hanya sekedar kain loh, melainkan simbol kebanggaan dan identitas budaya bangsa kita.

0: Iya, pendengar, terima kasih loh ya masih bersama dengan kita di siang hari ini. Mas Aji juga masih bersama dengan kita nih.
1: Iya, Mbak Irna.
0: Pegiat knowledge management. Ya. Wah, ini tadi ceritanya tuh luar biasa banget ya pendengar ya. Jadi kalau pendengar pengen tahu banyak, monggo silahkan bisa bergabung di line telepon kita 580333, terus juga WA kita ke 0811-2711-911. Terima kasih Mas Widodo yang ada di Palagan. Katanya saya nyimak Mbak, karena ini satu pengetahuan baik buat saya. Kemudian juga ada Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri. Wah, ini salam sehat senantiasa di siang hari ini masih juga bersama kita. Nggak kirim pertanyaan nggak apa-apa, tapi ikut nyimak. Yeah. Karena pengen tahu apa sih pengetahuan yang juga disiarkan Mas Aji loh di siang ini.
1: Gitu ya. Nah, terima kasih Mas Widodo dan Pak Budi ya.
0: Iya. Mas Aji, ini tadi menggugah saya juga ya. Mangga dekat batang utama itu rasanya berbeda dengan yang jauh. Kan? Kemudian ada juga warga masyarakat di Gunung Kidul yang bisa menghitung karbon tadi ya. Nah, ini kan mesti harus ada ide juga ya. Ketika memantik cari-cari pengetahuan kemudian bisa mengelolanya, Mas. Nah, itu gimana sih bisa memunculkan ide kemudian memantik pengetahuan di tengah masyarakat lokal kita?
1: Ini juga spirit dari pengelolaan pengetahuan itu ada tools dasar. Kita menyebutnya begitu ya, Mbak. Jadi tools yang paling dasar. Yeah. Jadi alat yang paling dasar. Itu namanya siklus pengetahuan ya. Siklus belajar pengetahuan lagi gitu ya. Jadi manusia itu karena dia dikaruniai yang bisa berpikir begitu, yang berbeda dengan makhluk yang lain, itu kan selalu mencari, dia ada rasa penasaran untuk selalu mencari tahu kenapa sih kita kok kondisinya kayak gini terus begitu kan. Ada kegelisahan gitu ya. Ada kegelisahan, kemudian apa yang kemudian harus dilakukan. Kita ketemu si tools dasar tadi, Mbak. Itu yang siklusnya itu dari refleksi, kemudian ke rencana, aksi, monitoring, evaluasi, lalu muter lagi ke refleksi.
0: Sebelum dilanjut nih, mohon maaf ada pendengar.
1: Silakan.
0: Iya. Di 580333. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Irna.
0: Iya, dengan siapa, di mana Bapak?
2: Pak Joni Susanto, Sleman.
0: Pak Joni yang ada di Sleman. Apa yang ditanyakan atau cerita, Pak?
2: Sedikit mengapresiasi Mas Aji ya.
1: Jeff Pak Joni.
2: Aji ini tidak ada hubungan keluarga dengan Aji Masa, ya Aji Pangestu ya.
0: Sama nama aja nih Pak, bukan Aji.
1: Sama gantengnya Pak.
0: Jeff, gimana Pak Joni?
2: Ini Mas Aji, ini knowledge management ya. Kita tidak usah meragukan ya warga Kota Jogja dan DIY ya, karena kemarin dari tes kemampuan akademis itu tingkatnya nasional paling tinggi, paling bagus. Dan kita kota pelajar ya. Cuman gini Mas Haji, yang memprihatinkan, banyak kelulusan-kelulusan itu kesulitan mencari kerja. Nah, pemerintah juga sepertinya sudah maksimal banget ya usahakan pembukaan lapangan kerja, juga enggak, belum ada bukti nyata sama sekali. Akhirnya penulis mereka termasuk skill, attitude dan sebagainya itu terbengkalai, tidak tersalurkan semestinya sesuai linir ya, tidak linir dengan nilai-nilai akademisinya. Nah, ini saya harapan saya ada tambahan vokasi-vokasi ya, pendidikan vokasi. Di semua aspek bidang-bidang usaha ya. Mungkin dari situ mereka akan menambah keterampilan-keterampilan. Jadi harapan saya generasi muda jangan juga mengandalkan pekerjaan-pekerjaan formal, contoh ASN dan sebagainya. Jadi harus bisa mandiri sesuai dengan kemampuan mereka. Saya rasa kok knowledge mereka skill itu juga jadi harapan saya perlunya bantuan pemerintah juga ini Mas Haji untuk mengembangkan vokasi ke mereka. Terima kasih. Selamat siang Mas Haji.
0: Selamat siang Pak Joni, terima kasih, matur nuwun. Wah, ini gimana nih Mas? Belum lanjut ke tools pengetahuan tadi ya Mas ya. Jadi selain pengetahuan harus ada skills juga nih Mas.
1: Jadi nyambung saya pikir yang disampaikan Pak Joni tadi ya. Jadi menerjemahkan lapangan kerja itu sebetulnya ya kembali lagi ke tadi bahwa ada Giom tadi Mbak. Jadi pengetahuan itu membangkitkan inisiatif gitu. Kalau pengetahuan yang semacam-semacam ini tadi yang jadi salah satu atau beberapa baru yang dari jejaring kami. Padahal di Jogja kita tahu jejaring yang semacam ini ya kita luar biasa banyak begitu kan Mbak, Mbak Erna begitu. Tetapi nyambung tadi dengan yang disampaikan Pak Joni itu, ketika pengetahuan kepada apa yang harus terus dikelola begitu, itu nantinya ketemu kok. Tentunya dengan alat ukur tadi ya yang tadi akan saya sampaikan begitu. Jadi terlepas nanti itu bentuknya vokasi atau kemudian hanya dengan berjejaring mendengarkan per satu RRI secara reguler itu akan dapat limpahan pengetahuan yang luar biasa sepanjang tahun begitu. Dan lagi-lagi kelemahan kita yang harus terus ditingkatkan itu kan keterampilan untuk mengelola begitu ya. Mengelola pengetahuan yang terserak. Saya sampaikan tentang mangga, apel, sirsa tadi itu kan pengetahuan yang terserak hari ini. Dan itu yang ketika dikumpulkan itu ternyata jadi bisa jadi pekerjaan begitu kok. Jadi kembali lagi ke tadi ya pertanyaan Mbak Erna tadi ya. Tools dasar tools, tadi ya.
0: Pengetahuan.
1: Direfleksi ada terusnya juga begitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa merefleksikan secara produktif itu. Yang disampaikan Pak Joni tadi juga harus secara reflektif kita analisa begitu. Kenapa ya dari sisi akademik formal itu Jogja itu melimpah. Luar biasa.
0: Pengetahuannya gitu. Gak diragukan gitu.
1: Tetapi ya, ketika dibenturkan dengan kesempatan bekerja, kenapa ada gap begitu ya. Pertanyaan kritisnya, kenapa harus dibentulkan dengan pekerjaan yang kita definisikan awal itu harus bekerja dengan orang lain, bukan menciptakan pekerjaan. Begitu. Kembali pada proses 20 tahun tadi Mbak Erna begitu, seperti yang baru kita lakukan satu tahun terakhir Mbak Erna. Mbak Erna pernah dengar namanya Kalurahan Pelembutan?
0: Pernah ya.
1: Pelembutan itu di Gunung Kidul. Dari kata pelembutan itu lahirlah gagasan industri kreatif mangga, Mbak. Kita mengambil kata plem. Dari nama desa, nama mereka desa, gitu. Itu yang kemudian didorong karena sudah punya nama, itu sudah punya branding kan. Jadi hari ini orang tuh memainkan fantasi itu untuk apapun yang bisa dimonetasi. Kalurahan Pelembutan, Desa Pelembutan itu sudah punya sesuatu, tinggal didorong saja dari namanya, dari komoditas yang ada di sekitar itu. Ketemu Mbak, namanya
0: Pelembutan, plem. Tapi memang banyak, tadinya banyak.
1: Iya, memang banyak mangga. Iya, banyak mangga. Kemudian kita dari diskusi kita, kita supply nih banyak pengetahuan tentang mangga. Itu yang membuat mereka kemudian terpanti inisiatifnya. Kami sekarang konsentrasi pada mangga. Jadi keseluruhan produk-produk buah ataupun produk hortikultura kita menyebutkan. Hortikultura itu kan ada 4 Mbak. Mbak, jadi yang pertama itu buah-buahan, sayuran, kemudian flora, kemudian yang keempat biofarmaka. Biofarmaka itu herbal macam-macam lah itu. Ini dalam konteks buah begitu ya. Keseluruhan keempat kategori ini sebetulnya turunannya itu ada 3 besar Mbak. Jadi yang pertama itu pasti bisa jadi produk-produk bahan kuliner. Padahal kita tahu industri kuliner hari ini luar biasa ya Mbak Erna ya. Yang kemudian yang kedua adalah dia menjadi produk untuk bahan herbal. Ya macam-macam lah begitu ya. Jamu kencur ditambah mangga, semacam-macam itu bisa dikembangkan. Nah kemudian yang ketiga ini yang sangat memantik apa inisiatif mereka. Dari mangga itu bisa menjadi tabir surya untuk muka.
0: Oke.
1: Okay. Gak kebayang kan? Kulit mangga yang selama ini dibuang itu diolah menjadi tabir surya.
0: Oh.
1: Yeah. Pelok yang selama ini pelok itu apa namanya?
0: Isi mangga ya.
1: Isi mangga. Yang selama ini pasti dibuang. Mm-mm. Ternyata itu jadi pengganti margarin, Mbak. Kira-kira pengetahuan-pengetahuan yang terserah ini ketika dikelola itu akan mungkin tidak itu menjadi lapangan kerja baru buat teman-teman yang tadi yang dipetakan oleh atau yang dibaca oleh Pak Joni
0: dan sangat
1: dibaca
0: oleh semua.
1: Iya,
0: ya, sangat mungkin. Ya.
1: Kenapa tidak kita definisikan ulang bahwa bekerja itu tidak melulu harus bekerja dengan orang, tapi menciptakan lapangan kerja baru gitu. Ini yang kita dorong dalam desain besar yang namanya industri kreatif lokal, Mbak. Makanya pangan itu ketika dibangun dalam desain industri kreatif pangan bisa berpengetahuan sampai yang detail-detail tadi. Jadi kenapa kemudian tabir surya tidak kita produksi sendiri, wong? Sekitar kita melimpah kok dari sirsat, dari mangga, dari alpukat, dari kelapa gitu.
0: Oke.
1: Iya.
0: Sampai segitunya
1: Mas. Iya, iya. Itu pengetahuan Mbak Erna. Iya. Mbak Erna perso ya, telenan hari ini tuh dari apa? Telenan di dapur-dapur kita hari ini.
0: Ada yang dari kayu, terus ada yang apa sih? Aluminium, ada yang dari plastik.
1: Dari plastik.
0: Plastik ya.
1: Apa namanya? Hasil pengetahuan terakhir, informasi terakhir yang kita dapat itu hari ini mayoritas telenannya dari plastik.
0: Plastik.
1: Ya. Produk Cina. Dan ternyata itu berisiko pada bekas irisan, kan dia melukai telenan.
0: Oh, permukaannya itu ya, permukaan
1: itu kan
0: telenan.
1: Jadi plastiknya itu kan tergores jadi biji-biji yang kemudian dia akan ikut ke masakan gitu. Nah, itu kita siapkan penggantinya, Mbak. Dari kulit durian yang selama ini ya hanya dibuang.
0: Iya, takut loh Mas, soalnya ya tajam ya.
1: Iya, dengan proses ya nantinya ini ya. Dengan lebih jauh. Tapi intinya adalah bahwa banyak pasal terserak di sekitar kita, di desa yang kita miliki ya, gitu ya. Itu yang kemudian ya pasti dengan juga dengan tools tadi ya, makanya pakai siklus pengetahuan tadi. Rencananya lalu apa kalau kita punya banyak mangga, punya banyak durian, punya banyak yang terbuang gitu. Apakah kita biarkan terus? Tidak juga kan, karena kan kita selalu terpantik, apalagi tools yang kita ciptakan kan pasti akan terus-menerus apa lahir begitu ya untuk mengukur gitu. Nah, itu yang kemudian kita konversikan yang hari ini dikenal oleh Gen Z itu ya bisa kok dimonetasi. Dari kulit mangga, dari apa kulit, pelok tadi bisa kok dimonetasi gitu. Ya semuanya butuh pengetahuan. Kemasan itu yang kita kita bungkus dalam desain besar namanya industri kreatif lokal, Mbak. Nah, ini kita kawinkan dengan yang di jadi dunianya Gen Z hari ini begitu dengan sistem informasi dari teknologi informasi. Jadi kita ciptakan aplikasi namanya sistem informasi industri kreatif lokal, Mbak. Supaya mendekatkan ini pada generasi Z tadi yang Pak Joni tadi mencermati ya, mereka dari sisi apa nilai atau level akademik formal tinggi, tapi kok ketika diversuskan dengan lapangan kerja kok ada gap gitu. Kalau kita diskusinya bisa semacam ini tadi jadi lebih detail, ya pasti gap itu akan semakin berkurang kan, karena kemudian ya mereka akan kemudian bisa menciptakan lapangan kerja. Okay. Nah, sistem informasi desa ini adalah fase ketiga, Mbak Erna. Dari di 2015 kita itu nomor satu di hamparan negara-negara ASEAN plus 3, Mbak. ASEAN plus 3 ada berapa? 10-11 negara ya. Gak hafal sekarang. Itu ditambah 3-nya itu Cina, China, Korea Selatan dan Jepang. Kita itu nomor satu loh yang mengembangkan sistem informasi desa namanya. Itu dari jejaring kita, dari knowledge management yang kita kelola. Oh, desa itu butuh sistem informasi. Kemudian kita gagas sejak tahun 2006. Di 2015 kita diundang, jaringan kita diundang ke China, mm-hmm. di event ASEAN Plus 3. Di hamparan berapa tadinya? Hampir 15 negara. Mm-hmm. Itu ada 1 juta desa, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. 1 juta desa itu kita kok yang nomor 1 di Indonesia.
0: Wow.
1: Ya karena tadi kita kerasan mengelola telaten, mengelola pengetahuan begitu. Nah, di 2006 itu tahun 2015, Mbak. Mm-hmm. Nomor 1 di ASEAN pasti. Di 2026 ini kita nomor 1 lagi, Mbak, di mm-hmm. Asia Pasifik dengan sistem informasi desa. Mbak Erna pasti gak kebayang mm-mm. bahwa tadi ya, nyambung mm-mm. dengan mangga tadi ya, buah yang diambil di toko modern, mm-mm. 1 kilo, mm-mm. itu nantinya ada barcode, barcode-nya itu nanti Mbak Erna sebagai pembeli bisa scan mm-mm. barcode itu. Mbak Erna akan tahu dari scan itu siapa pemilik pohon yang buahnya itu dibeli oleh Mbak Erna.
0: Oh,
1: harus sampai segitu, Mbak. Mm-hmm. Karena Mbak Erna sebagai konsumen yang berdaya mm-hmm. itu membutuhkan kepastian kualitas komoditas. Yeah. Dan jaringan industri kreatif ini mencoba menggabungkan antara kebutuhan konsumen yang berdaya, mm-hmm. ya ketemunya harus dengan petani, yang mm-hmm. kami menyebutnya bukan petani lagi, Mbak. Yeah. Tapi kolaborator hulu, Mbak. Mm-hmm. Karena kalau kita, ini juga karena pengetahuan juga, Mbak Erna, yeah. kalau kita tetap mempertahankan sebagai petani, kesan kita kan masih ini ya, yang lama ya, ya petani itu sepuh, nggak bisa nututi teknologi kira-kira gitu. Nah, kita menyebutnya menjadi kolaborator hulu, mm-hmm. karena dalam desain industri kreatif inilah ketemu banyak kolaborator. Petani, keluarga petani sebagai UMKM mm-hmm. itu kami sebut sebagai kolaborator hulu, Mbak. Mm. Nah, itu yang kemudian tadi kembali ke barcode tadi, mm-mm. Mbak Erna sebagai konsumen berdaya itu sangat membutuhkan informasi bahwa mangga ini benar-benar mm-hmm. berkualitas,
0: membangun ada rasa percaya,
1: iya, trust begitu. Sehingga ketika ya Mbak Erna harus membayar lebih mahal nih karena ada sistem di belakang yang memang menjamin, Mbak Erna juga tidak akan worth it kok gitu.
0: Iya, validasinya ya, kuat ya, Mas.
1: Iya, gitu. Jadi, iya. Sehingga ketika saya membayar 1 mm-hmm. kilonya jauh lebih mahal mm-hmm. daripada saya beli di sembarang yang saya tidak tahu ceritanya begitu. Iya, akan apa? Berdampak pada risiko terhadap keluarganya Mbak Erna akan semakin tinggi kan. Yeah. Jadi semakin rentan. Mm-hmm. Lebih baik saya akan mengambil yang lebih mahal mm-hmm. tapi worth it kok.
0: Oke.
1: Iya. Iya. Karena akan tahu gitu loh. Oh, yang nanam adalah Mas Aji, mm-hmm. keluarga Mas Aji, di geoteknya akan ketahuan, Mbak Erna. Mm. Jadi pohonnya di posisi mana, mm-hmm. bisa kok langsung dikunjungi. Mm. Mbak Erna bisa membuktikan. Juga, hari ini konsumen mm-hmm. hari ini nggak akan pernah bisa tahu buah yang saya makan detik mm-hmm. ini itu dari siapa. Mm. Nah, teknologi informasi yang kita ciptakan yang pertama di Asia Pasifik.
0: Iya. Yeah.
1: Tahun 2026 itu akan mencoba untuk menjawab itu, Mbak. Okay. Dan itu yang kami semakin yakin begitu. Mm-hmm. Ya, ini yang kemudian jadi pintu pembuka menyejahterakan keluarga petani. Dan tadi mimpi saya yang dari awal sekolah dasar MK itu tadi. Kenapa kemudian di kota Jogja itu banyak kemudian urban itu, kenapa mereka harus mm-hmm. di sekitar hari ini gitu ya dengan mm-hmm. teknologi yang kita mulai ciptakan ini. Ya, nggak mungkin mereka harus ke kota-kota besar, wong bekerja dari dalam kamar saja bisa ternyata sekarang gitu, memantau baik. Semuanya, begitu Mbak Erna.
0: Iya, wah ini sudah dapat jawaban solutif pula ya. Baik, Mas Aji dan pendengar, wah ini waktunya tinggal 1 menit saja nih, Mas Aji. Nah, mungkin di akhir obrolan kita di siang hari ini yang saya sebenarnya pengen bersambung juga kali ya pendengar ya. Karena kan begitu luasnya pengetahuan, begitu hebatnya pengetahuan kita kelola dengan baik begitu. Adakah pesan terutama untuk generasi muda ya, nyambung dari Pak Joni tadi nih. Supaya bisa berkontribusi sesuai bidangnya, kemudian bisa mengelola pengetahuannya dengan baik.
1: Iya.
0: Mas.
1: Saya dengan 1 kalimat aja, Mbak.
0: Boleh.
1: Jadi kesungguhan itu pangkal kesuksesan, gitu ya. Jadi kalau kita pengen sukses, tadi menjawab apa pertanyaan-pertanyaan reflektif gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Nilai akademik formalnya tinggi, tapi ketika dibenturkan dengan apa lapangan pekerjaan kok gapnya tinggi gitu.
0: Nah,
1: itu butuh ya. Keseriusan, Mbak. Butuh kesungguhan gitu. Kesungguhannya itu ya pintu masuknya kita harus kinerja pengelolaan pengetahuannya itu harus baik. Harus makin hari harus telaten untuk mengelola pengetahuan. Dan ada caranya kok mengelola pengetahuan itu jejaring kita di knowledge management di Yogyakarta ini yang secara serius kerasan lah Mbak. Harus kerasan karena ya akhirnya ya tadi ada Giom tadi bahwa pengetahuan itu testimoni kami selalu membangkitkan inisiatif baru begitu. Dan ya pasti ini kemudian mengundang generasi muda itu begitu untuk bergabung dalam barisan ini untuk ya memperbaiki Indonesia dari desa lah kira-kira begitu Mbak.
0: Nah, luar biasa. Mas Aji, matur nuwun sekali. Selamat melanjutkan Mbak. Perjuangan. Semoga bisa menumbuhkan banyak inisiatif lokal begitu ya. Karena mampu mengelola pengetahuan yang ada. Matur nuwun Mas Aji.
1: Terima kasih RRI.
0: Iya, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Nah, pendengar itu tadi Mas Hernindya Wisnuaji dari Pegiat Knowledge Management dari Yogyakarta. Pengetahuan memang selalu kita butuhkan. Jadi enggak ada salahnya kita untuk selalu kritis, kemudian juga tidak malu, tidak ragu untuk mengelola pengetahuan kita, karena ternyata pengetahuan itu adalah sumber pembangunan, baik itu untuk diri kita maupun masyarakat di sekitar kita. Saya akhiri dialog pengaruh utama gender dan inklusi di siang ini. Selanjutnya nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat kita bergabung bersama Pro 3 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tim Nasional Jerman cukur Curaçao 7-1 di Piala Dunia 2026. Lewis Hamilton antara Ferrari juara F1 Catalunya 2026. Bintang Timur Surabaya BTS sukses meraih gelar Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 15 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mendengar kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Jerman pesta 7 gol ke gawang Curaçao, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat, Der Panzer melompat tim debutan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegap gas melalui Felix Smeka yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Wirtz. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mengejutkan Jerman. Ivano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan dini belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-21. Bola mengenai bek Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer. Kegembiraan Curaçao tak berlangsung lama. Nico Schlotterbeck menyundul bola tanpa kawalan dari sepak bojok pada menit ke-38 sebelum Kai Havertz mengeksekusi penalti babak pertama di waktu 45+5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin buas. Jamal Musiala memanfaatkan umpan terobosan Joshua Kimmich di waktu ke-47. Disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sepakan voli di waktu ke-68. Dennis Undav menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78 sebelum Kai Havertz menutup pesta dengan brace-nya di menit ke-88. Skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengakui timnya masih bisa naik level.
2: Di awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
3: Dan juga auch erstmal komplett anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicke Advocat und sein Team, die das.
1: Pada usia 40 tahun, 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar, sementara Kai Havertz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini membawa Jerman memocaki grup E dengan 3 poin. Curaçao terbenam di dasar klasemen dan wajib bangkit melawan Ekuador pada 20 Juni nanti. Virgil van Dijk. Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang 2-2 melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di dalam stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Donyell Malen dan Cody Gakpo, namun belum membuahkan gol. Keito Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Belanda akhirnya memecah kemuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dan Gravenberg membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 6 menit. Keito Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Teke Fuso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Daichi Kamada menyundul bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2-2 bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain di laga ini. Menurutnya tim tetap bermain baik menghadapi lawan sekelas Jepang.
2: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Jadi saya tidak ada penyesalan soal itu.
1: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil di laga lainnya, Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi, mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboa dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat L.Y. Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan kedua tim saling menekan. Gol penentu dicetak oleh Ahmad Diallo yang menyambar umpan silang Wilfried Singo untuk mengarahkan bola ke gawang Hernan Galindez. Ini adalah kekalahan pertama Ekuador sejak September 2024. Pantai Gading akan membawa momentum ke pertandingan melawan Jerman, sementara Ekuador harus bangkit melawan debutan Curaçao untuk menghindari terulangnya tersingkir di babak grup seperti di Qatar. Sementara itu di laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-40.

Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Marc Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga, membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella bisa menjadi solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: Dari arena tenis, Donna Vekic mencetak sejarah dengan menjuarai turnamen tenis Queen's Club di London, Inggris. Petenis Kroasia itu mengalahkan wakil tuan rumah Emma Raducanu dengan skor 6-0 dan 7-6 pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Vekic tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Vekic mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Winning 6-0 in tennis.
2: Menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Vekic, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: Pendengar, dari lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: Lewis Hamilton wins a Grand Prix for Ferrari. His first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
2: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu sempat tertinggal pada fase awal lomba sebelum Ferrari mengubah strategi dan memanggilnya lebih cepat ke pit pada lap ke-28. Keputusan tersebut membuka peluang penggunaan strategi 3 pit stop bagi Ferrari. Hamilton kemudian terus memangkas selisih waktu dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
3: They're all special in their own way, but this one's something that's something else.
4: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri, tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Kini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil terasa fantastis.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua meski sempat memimpin balapan sejak start. Pembalap Mercedes tersebut memulai lomba dari pole position dan tampil kuat sepanjang fase awal balapan. Russell akhirnya menyentuh garis finish di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
3: Yeah, tough day. It's good to be back on the podium.
4: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
2: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 115 poin di posisi kedua, hanya terpaut 41 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTS sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di Gor UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kustiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Adriansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musim yang sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
0: Heroisme Ahmad Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Pendengar, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Pendengar, Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Sabira dan juga pendengar Pro 3 RRI. Tadi ada di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, saya kira dan juga pendengar, terkait dengan agenda pada hari ini, yakni di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada saya kira dan juga pendengar terkait dengan kunjungan tersebut. Saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Jika tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk halaman pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaris pasukan PNI dari tiga mata, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, serta juga saya kira juga terdengar ini terdapat pasukan berbaris yang mengenakan pakaian-pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, saya kira dan juga benar, ini anak-anak SD dari Jakarta Pusat ini juga akan menyambut dan sedang saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari lokasi saya menyampaikan saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas, yang nantinya dari situ akan dikawal dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya berada di persimpangan Taman Pandang. Kami dapat menyampaikan bahwa memang saat ini pasukan berkuda yang mengawal kunjungan Presiden Steinmeier untuk menuju ke Istana Merdeka saat ini tengah berjalan untuk mengelilingi kawasan Monas, di mana juga ini kami dapat sampaikan pada dalam kunjungan ataupun ketibaan Presiden Steinmeier di Jakarta Indonesia ini melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ketibaan tersebut saya kira dan juga pendengar, di mana Presiden Frank-Walter Steinmeier ini mengunjungi Indonesia bersama dengan sang istri akan disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beth dan juga sejumlah pejabat lainnya yakni Duta Besar Indonesia untuk Jerman Abdul Qadir Jailani. Pada kunjungan ini menandakan akan penguatan berbagai langkah strategis kerjasama Indonesia dan juga Jerman. Kami juga dapat memantau secara untuk pergerakan ataupun mobilitas dari pasukan pengamanan yang mengawal Presiden Jerman Steinmeier menuju Istana Merdeka Jakarta. Tepat kami gambarkan terdapat satu ekor pasukan berkuda yang memimpin puluhan ekor berkuda lainnya di belakangnya dan disusul oleh pasukan pengamanan lain yang juga disusul ataupun di belakang oleh pasukan bermotor dan juga baru terdapatlah di situ kendaraan yang membawa Presiden Jerman Steinmeier menuju ke Istana Merdeka. Persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Dapat diketahui juga, ini saya kira ada juga terdengar bahwa Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini juga berperan sekaligus sebagai kepala negara dari Federal Jerman dan terdapat pada struktur Jerman lainnya ini ada kanselir ataupun pemimpin kepala pemerintahan sebagai kepala eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di Jerman. Nah, dalam pada hari ini yang berkunjung ke Indonesia ini merupakan Presiden Federal Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang juga sebagai kepala negara dari Federal Jerman. Gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar. Ini menandakan bahwa pasukan berkuda yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Steinmeier ini telah tiba. Sebelumnya ini pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara. Yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, Safira dan juga pendengar, jika kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat ataupun menteri jajaran kabinet merah putih yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Presiden Jerman Steinmeier di Istana Merdeka, yakni terdapat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga terdapat Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu masuk gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara Menko Pangan Zulkifli Hasan dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Ya, kami dapat menyampaikan pula, ini jika tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini tengah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Barat yang telah memang di

di Jerman, Federal Jerman, Presiden Federal Jerman maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari Istana Merdeka melalui jalur ataupun lintasan di Jalan Medan Merdeka Utara saat ini. Dan kami dapat memperkirakan ini sekitar 200 meter kurang ini.

0: terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor. Ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga terdapat pengawalan pasukan berkuda yang juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Safira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta. Kemana pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor, dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier yang dengan menggunakan kendaraan pengamanan Mercedes ya, telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier yang menggunakan limousin Mercedes. Ya. Dan langsung disambut dengan musik dan tarian daerah Nusantara. Dan mana kami dapat menyampaikan pada sisi bagian kanan istana negara Merdeka, ini Presiden Agus Minto telah menanti ketibaan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier dengan menggunakan setelan jas berwarna abu-abu. Presiden Prabowo Subianto langsung menyalami Presiden Jerman Steinmeier tepat di depan pintu kendaraan limousin yang ditumpangi oleh Presiden Federal Jerman Steinmeier. Sedikit melakukan perbincangan dan melakukan foto bersama dengan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier di sisi sebelah kanan. Nah, nampaknya ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tarian-tarian yang diselenggarakan oleh pihak Istana Negara untuk menyambut kedatangan Presiden Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier telah memasuki gedung Istana Merdeka Jakarta. Dan nantinya ada prosesi pertemuan dan juga terdapat kesepakatan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Federal Jerman. Ya, terdengar ini Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Federal Jerman Steinmeier nampak di podium utama untuk langsung menggelar upacara
1: hormat senjata.

0: Tadi saya ingin apa untuk mulai.
1: Upacara penyambutan telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Jajaran.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya. Dengan telah dilakukannya prosesi pemeriksaan pasukan upacara penyambutan tamu kenegaraan, ini juga telah berakhir pula prosesi secara resmi negara-negara tamu kenegaraan Presiden Federasi Jerman yang terhormat. Saat ini Presiden Prabowo Subianto telah memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih yang terus mengikuti penyambutan tersebut kepada Menteri Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan juga Menteri Kerajaan Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia, dan terdapatnya di samping Menteri SDM ini Menteri Sekretaris Negara Menkes Ekstra Setio Hadi, selanjutnya Menteri Keuangan Menkeu Berbaya Yudi Sadewa, dan terdapat di situ Kepala Denantara Rosan Kasa Roslani, dan di Kepala pula ini Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Satsili, dan diperkenalkan pula ini Sekretaris Kabinet Setkap Freddy Indrawijaya kepada Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier. Ya, ini dengan demikian sejumlah menteri telah jajaran Kabinet Merah Putih yang diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan selanjutnya ini Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier berjalan menuju jajaran pejabat tinggi Federal Jerman yang mengikuti kunjungan kenegaraan Presiden Jerman ke Indonesia untuk melakukan pertemuan mempersulit kerjasama dengan Indonesia bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri-menteri terkait lainnya. Bisa kami dapat menyampaikan juga ini penguatan kerjasama antara Indonesia dan Jerman ini akan meliputi sejumlah bidang seperti program ini terkait dengan sumber daya mineral dan juga tentunya ini untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk kedua negara. Usai memperkenalkan jajaran pejabat Federal Jerman, Presiden Prabowo Subianto sedikit melakukan perbincangan dengan Presiden Jerman di hadapan jajaran pejabat Federal Jerman yang selanjutnya ini nanti prosesi untuk pengisian buku tamu berada di dalam gedung Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini telah sudah mempersiapkan untuk masuk ke dalam ruang pertemuan di gedung Istana Merdeka Jakarta. Ya, Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier sudah memasuki ruang kredensial di mana ini nantinya akan dilakukan pengisian buku tamu kenegaraan sebagai penanda secara resmi kunjungan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ke Indonesia. Saat ini Presiden Steinmeier sedang mengisi buku tamu kenegaraan dan melakukan penandatanganan secara resmi kunjungan Presiden Steinmeier ke Indonesia. Dan juga tentunya didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai melakukan penandatangan ini, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman, Frank Walter Steinmeier, ini melakukan jabat tangan dan di ruang kredensial inilah Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier ini akan melakukan sesi foto bersama. Ya, secara resmi dengan demikian, tapi ada juga dengar Presiden Prabowo Subianto telah menyambut secara kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Demikian untuk sementara, saya Fira dan juga pendengar yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Mendengar, selamat kembali melanjutkan aktivitas di siang hari ini. Tentu masih dalam Jogja siang ini ya. Kita masih bersama hingga nanti jelang jam 3 sore. Oh ya, untuk pendengar, khususnya kaum muslimin muslimat di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, azan duhur tadi sudah berkumandang pukul 11.42 menit waktu Indonesia Barat. Karena itu, khusus untuk pendengar kaum muslimin muslimat, tentu saja selamat menunaikan sholat duhur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaruhu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini menunjukkan adab yang sangat mulia. Hadis yang mengajarkan tiga adab yang khusus, yaitu berkata baik, memuliakan tetangga, dan memuliakan tamu. Hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban kita itu ada dua macam. Yang pertama, kewajiban kepada Allah atau hablum minallah. Yang kedua, kewajiban kepada sesama manusia atau hablum minannas. Nah, kewajiban yang terkait dengan hak Allah adalah dengan menjaga lisan kita. Artinya, kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita disuruh, diperintah untuk menjaga lisan kita. Bentuknya adalah dengan berkata yang baik, berkata yang sopan, berkata yang jujur dan benar. Jangan mudah kita menyampaikan sesuatu yang tidak benar atau biasa disebut dengan hoax. Hati-hati ini. Jika kita tidak bisa menyampaikan berkata yang baik atau yang benar, maka lebih baik diperintahkan untuk diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaruhu. Nah, ikram dalam hadis yang dimaksudkan ini adalah memuliakan dengan sebaik-baiknya, yaitu memuliakan siapa? Kepada tetangga dan tamu. Memuliakan tetangga bisa dengan cara banyak. Yang pertama, bertegur sapa dengan tetangga yang baik. Jika tetangga membutuhkan sesuatu, kita saling membantunya. Jika ada terdapat tetangga yang terkena musibah, kita bantu mereka, kita support mereka. Nah, hadis ini juga memuliakan, memotivasi kita untuk berbuat baik kepada tamu dengan cara memuliakan tamu. Tamu datang itu membawa rezeki. Maka dari itu, jika terdapat tamu yang datang, kita muliakan. Dengan cara apa? Kita sambut dengan baik, kita siapkan, mempersiapkan, kita berikan hidangan yang baik, atau kita sajikan yang baik. Nah, itulah cara bagaimana kita memuliakan kepada tamu. Semoga Allah memberikan kekuatan, keimanan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan pernah menilai orang lain, sebab kita tak akan pernah tahu isi hati seseorang. Kita hanya bisa menebaknya, dan tebakan kita bisa saja salah.

0: Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'malis salihah fitanan kaqad'il lailil mudlimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya rawahul muslim.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kamu dengan perbuatan-perbuatan yang baik, karena ada beberapa fitnah seperti beberapa bagian malam yang gelap, di mana seorang laki-laki di waktu pagi beriman dan sore ia kafir, dan seseorang di waktu sore beriman dan pagi hari ia kafir. Ia menjual agamanya dengan harta benda dunia. Hadis riwayat Muslim.
2: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil, yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ya, mendengar kadang-kadang harga komoditas, kemudian juga mengetahui ketersediaan komoditas, ini kita butuhkan sebagai seorang konsumen. Maka dari itu, kita akan mengetahui harga beberapa komoditas hari ini. Salah satu pedagang di Pasar Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sudah bersama dengan kita. Selamat siang, Bu Sudaria.
1: Selamat siang, Mbak Emma. Halo, halo, halo.
0: Selamat menikmati hari Senin.
1: Iya, hari Senin yang penuh berkah.
0: Nah, ya. Amin, semoga. Meskipun kali disertai ya. Dengan stabil tingginya harga beberapa komoditas nih, Bu. Ada yang mengatakan katanya, ya. Berambangnya apa sih? Bawang merah itu lagi ini, lagi stabil tinggi itu. Itu benar nggak sih?
1: Ya betul kalau Mbin ya waktu dulu itu betul, tapi sekarang udah berkurang harganya, udah agak murah, agak turun ya.
0: Ini bawang merah yang apa, Bu, yang sudah turun, semua jenis atau seperti ya, apa?
1: Yang asli misalnya ada beberapa nama yang asli itu. Ada nama Bima, ada nama itu apa, kalau yang gede-gede itu kan brojol iya. Karet. Kalau petani namanya ya petani asli gitu, yang asli dari lokal.
0: Dari berapa sekarang menjadi berapa?
1: Dulu kita waktu mahal-mahalnya sampai 60 harga jual. Terus beberapa hari udah agak turun. Terus saiki turun lah, sekarang turun lagi.
0: Iya.
1: Menjadi per kilo kita jual 48. Itu udah yang gede bagus.
0: Iya. Jadi ya, sudah murah. Turun ya. Ya. Persediaannya juga aman, banyak stok.
1: Aman, banyak yang apa itu iter bawa ya. Berambang banyak.
0: Iya, bagaimana dengan minyak goreng?
1: Minyak goreng yang curah ya juga agak turun. Yang dari pabrik pun sedikit turun. Yang 1 liter menjadi 20.000, 25.000, biasanya kan 22.000, 23.5, tapi yang itu juga masih yang mereknya lain. Yang murah, paling murah 20.500 berbagai merek.
0: Kalau yang curah?
1: Yang curah cuma 17.500. Pembelian partai besar tidak juga 17.000, enggak usah pakai 500.
0: Oh iya. Dari berapa toh, Bu? Tadinya
1: pertama kali itu nyampe 19.000. Turun 18.5, turun 18.000. Sekarang 17.500. Kalau turun boko setitik, tapi kalau naik gitu.
0: Yang penting turun ya, stabil turun itu udah. Didukung dengan persediaan juga ya.
1: Persediaan juga lumayan, nggak pernah kosong gitu, nggak pernah.
0: Iya.
1: Juga ada ya.
0: Oke, baik, Bu Sudaria. Tentu pendengar kita juga menantikan harga komoditas yang lain di Pasar Imogiri Bantul di siang ini. Mungkin kita perbarui segera. Seperti apa, Bu Sudaria?
1: Iya, siap, Mbak Erna. Harga beras yang belum turun masih 14.000, yang ada menirnya. Yang enggak ada menirnya, berasnya bagus 16.000 per kilo. Yang beras ketan sampai saat ini belum turun, masih 26.000. Yang agak enggak begitu putih, yang putih bagus. Ketan luar harganya per kilo 29.000 rupiah. dan ada ketan hitam masih 25.000, ketan hitam, beras hitam 20.000, ada beras merah 17.000, kacang hijau 26.000, kacang perol yang naik 44.000 itu benih, dan yang 41 itu kacang perol untuk konsumsi, yang dulu 40 menjadi 41, dan yang ketan kacang dari luar itu warnanya merah, yang agak gede 35, yang cukupan 34, yang lebih kecil 33.000 per kilo. Itu persediaannya juga melimpah, tapi naik 1.000. Dan ada kedelai hitam 19.000 baru panen per kilo untuk konsumsi, dan yang untuk benih 22.000. Lantas ada kedelai putih yang untuk buat susu bisa, untuk buat benih bisa 16.000 per kilo. Dan kedelai putih yang untuk buat tempe 12.000 per kilo, itu udah harga eceran. Lantas ada pula jagung merah, jagung putih yang masih tetap 7.000 per kilo. Minyak curah juga kalau 17.000 itu masih kebangetan mepet. Dapat 17.000 tapi keuntungannya mepet sekali. Maka rata-rata 17.500 yang curah minyak sawit, dan yang dari pabrik berbagai merek paling murah per liter 20.000, 20.500, lain merek paling mahal 23.500, itu juga lain merek. Yang kurang 1 liter pun sekarang bisa 18.000. Lantas telur masih murah per kilo, kita jual 25.000, pembelian porsi besar bisa 24.500. Daging ayam lehor atau boiler masih tetap murah di luar pasar. Ada yang tercantum 25.000, ada yang 27.000. Kalau yang di dalam pasar itu pasti paling murah 30.000 di dalam pasar. Itu daging ayam boiler atau lehor. Dan yang daging ayam kampung per kilo 17.000, daging sapi yang nomor 1 itu masih tetap 145.000, daging sapi yang nomor 2 140.000, dan daging sapi sudah yang nomor 2 140.000. ada gula pasir masih 17.000, meskipun per kuintalnya naik 10.000, tapi kita masih bisa jual 17.000 per kilo. Dan gula jawa paling murah 20.000, ada yang lain jenisnya itu agak enak, enggak asin, enggak, itu 28.000. yang lebih bagus lagi per kilo 31.000 gula jawa. Ada gula batu paling murah 22.000, ada yang herbal itu per kilo 24.000, ada bawang cincau per kilo 38.000, masih tinggi belum turun, dan bawang kating 39.000, bawang merah atau brambang itu paling mahal, paling gede itu sekarang bisa 56.000, bisa 55.000, bisa. Dan yang ada yang cukupan enggak gede banget 48.000, yang kecil-kecil 38.000. ada pula terigu masih tinggi juga, sampai saat ini belum turun, per kilo 9.000 itu curah. Yang kemasang ada yang 11.000, 12.000, paling mahal 13.000. Dan tepung pati kanji itu juga masih mahal, belum turun. Per kilo yang curah kita jual 14.500. Kalau 14.000 juga dapat untung, tapi dikit banget. Dan yang kemasan ada yang berbagai merek, ada yang 15.000, ada yang 16.000 per kilo. Ada pula ikan teri yang kecil putih 56.000 per kilo, yang gede-gede agak basah 53.000, ada yang ikan asin kecil 25.000. Ikan asin gede-gede tapi hitam paling murah 32.000 per kilo, dan ada yang 38.000 per kilo itu harga jual. Kutuk juga masih 30.000, grameh 48.000, nila per kilo 38.000, gembung per kilo 55.000, tuna per kilo 45.000, patin 33.000, cakalan 30.000, tongkol 40.000, udang jumbo juga masih 110 per kilo, udang gede 95.000, udang kecil 85.000. Cabai berbagai cabai, ada yang turun ada yang naik. Misalnya cabai riwet kecil yang pedas sekali merah, atau cabai galak itu per kilo sekarang 65.000. Nggak naik, nggak turun, itu agak bertahan 65.000 udah beberapa hari. Dan yang turun itu cabai gede keriting merah 35.000, biasanya 40. Dan yang naik cabai lalap, cabai lalap 50.000 per kilo. Itu cabai lalap. Kalau cabai gede putih, cabai yang riwet putih 35.000, tapi yang gede hijau, kalau yang tampar cuma 22.000, yang teropong 30.000. Ada kentang per kilo 18.000, ini juga agak naik 1.000. Terus kita lanjutkan dengan harga garam krokos per kilo genep 5.000, harga garam gede per batang 14.000, yang kecil per batang 8.000. Ada jahe 28.000, yang gede yang kecil 26.000, kencur 40.000, yang gede yang kecil 35.000. Wedang uwohnya masih 16.000, satu pak isi 10. Kunir 8.000, temulawak 5.000. Kelapa gede-gede juga masih murah, per butir 9.000, yang cukupan 7.000, yang kecil enggak kecil banget 4.000. Gitu Mbak Erna.
0: Ya Bu Sudaria, senang loh ya mendengarkan Bu Sudaria memperbarui harga komoditas hari ini. Fluktuatif ya Bu ya. Ada yang sedikit naik, ada yang turun, ada yang stabil saja. Tapi yang pasti ketersediaan barang semuanya aman ya Bu. Full.
1: Aman, okay. aman.
0: Baik, Bu Sudaria, selamat kembali beraktivitas, selamat menikmati siang ini, selamat menikmati hari Senin. Terima kasih informasinya,
1: amin,
0: Ibu.
1: Iya, sama-sama Mbak Erna, sehat selalu.
0: Amin, doa yang sama juga untuk Bu Sudaria.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Nah, pendengar, sudah kita perbarui bagaimana harga beberapa komoditas hari ini. Kita perbarui juga ketersediaan ya komoditas khususnya di Pasar Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo pendengar, selamat siang. Semangat Senin. Belum ya. Kita ini nih, kita berjumpa dengan yang punya semangat Senin dulu. Mas Aswan, halo.
1: Halo Mbak Erna, semangat Senin.
0: Ya. Nah ini, semangat Senin. Benarkah punya semangat di siang hari ini? Mas Aswan atau pendengar kali ya?
1: Ya, kalau saya tentunya harus terlalu semangat ya Mbak Erna ya.
0: Nah itu tuh.
1: Mungkin juga dari Mbak Erna sendiri atau mungkin rekan-rekan Mbak Erna atau mungkin pendengar nih Mbak Erna yang mungkin hari ini merasa kurang semangat gitu ya.
0: Nah,
1: atau
0: itu.
1: Tadi sudah jam 10 udah mulai kerasa tidak semangat, entah itu lapar, tidak fokus gitu atau sebagainya gitu ya. Sehingga mengganggu produktivitas. Ada nggak nih kira-kira ya Mbak ya?
0: Ya itu Mas Aswan. Kadang-kadang bangun tidur di pagi hari, hari Senin, semangatnya luar biasa gitu ya. Terus sarapan pagi, tapi ternyata kok ini ya, jam-jam ya hampir menuju siang hari sudah ngantuk. Lantas juga kayaknya sudah lapar banget. Apa toh yang sebenarnya nggak tepat gitu?
1: Banyak juga nih Mbak Erna ya yang mengira apa kurangnya semangat ini penyebabnya itu karena mungkin terlalu berat kali ya di hari Senin ya, jadi tubuh kekurangan semangat itu ya. Tapi bisa juga ini juga karena bahan bakarnya yang kurang tepat Mbak Erna.
0: Asupannya berarti ya?
1: Asupannya, betul sekali Mbak Erna. Jadi semangat itu kan juga bukan hanya soal motivasi ya gitu. Karena kalau kita ibaratkan aja, kalau mobil itu juga butuh bahan bakar untuk berjalan. Nah, tubuh ini kita juga kan juga butuh asupan yang baik juga untuk menghasilkan energi ya Mbak Erna ya. Ketika kita melewatkan sarapan atau kurang minum atau makan seadanya, itu tubuh kan akan jadi lebih cepat lelah dan sulit fokus gitu ya. Jadi kalau mungkin belakangan ini pendengar nih ya mungkin kurang bersemangat, coba cek dulu pola makan dan istirahat kita nih gitu.
0: Artinya apa yang kita asup ini juga bisa mempengaruhi ya kondisi semangat kita di hari Senin ini.
1: Iya, betul sekali Mbak Erna. Karena asal kenyang itu ternyata juga belum tentu bergizi Mbak Erna. Jadi banyak orang yang mungkin sarapan itu kan juga udah hanya dengan segelas kopi atau teh manis gitu ya. Mungkin juga ada yang sarapan itu sudah kesiangan, udah memasuki makan siang gitu ya karena terlalu sibuk gitu. Nah, akibatnya kan energi tubuh kita itu jadi kurang stabil dan semangat kita pun juga ikut turun. Nah, ini biasakan juga ini dengan sarapan di pagi hari ya tentunya dengan menu yang sederhana yang mengandung karbohidrat, protein dan buah-buahan itu. Enggak harus mahal sih Mbak Erna, yang penting seimbang gizinya ya. Gitu. Nah, gizi seimbang itu kan nanti akan membantu tubuh kita tetap bertenaga Mbak Erna. Jadi tubuh itu kan membutuhkan zat besi ya, protein, vitamin dan mineral juga untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Itu sumbernya kan bisa jadi dari telur, ikan, tempe, tahu, sayuran hijau, buah-buahan, itu kan akan sangat mendukung aktivitas kita. Jadi saat kebutuhan gizi kita terpenuhi itu kan tubuh kita terasa lebih segar gitu ya. Jadi fokus kita meningkat dan aktivitas juga terasa lebih ringan gitu.
0: Baik. Iya, kalau fokusnya meningkat, otomatis ini ya Mas ya, sehatnya terjaga juga kali ya.
1: Iya, betul sekali. Jadi kadang mungkin kita mencari penyemangat dari luar ya, padahal fondasinya ada di diri kita sendiri gitu ya. Dari istirahat yang cukup, makan teratur, dan pola air itu yang cukup, itu kan menjadi langkah sederhana yang bisa, yang mungkin sering diremehkan kali ya dari setiap kita, tapi padahal itu dampaknya besar itu.
0: Baik. Nah ini kalau kaitannya dengan donor darah, kan kayaknya butuh juga tubuh yang sehat ya berarti.
1: Iya, betul sekali Mbak Erna. Jadi karena sebagian pendonor mungkin pada saat mau donor udah niat donor tapi gagal nih karena tensinya tensinya rendah atau HB-nya rendah itu atau kondisi kurang fit. Nah ini bisa jadi dari pola makan kita ya, atau kayak hidup kita itu ya. Jadi mungkin dengan menjaga pola makan yang baik ini setiap hari, tentunya kita tidak hanya menjaga kesehatan diri kita sendiri tapi juga menjaga kesiapan kita untuk membantu sesama melalui donor darah Mbak Erna.
0: Baik, donor darah. Jadi pengen tahu nih Mas, agenda donor darah seperti apa hari ini dan esok hari?
1: Ya, kegiatan hari donor darah hari ini di hari Senin 15 Juni 2026 nih ada satu kegiatan Mbak Erna di yang masih berjalan. Ini berjalan dari pagi tadi dari pukul 9 pagi sampai nanti pukul 16.30. Ini bersama Rotary Club of Mataram Yogyakarta. Ini di Main Atrium Ambarukmo Plaza di Jalan Laksda Adi Sucipto, Ambarukmo, Caturtunggal, Sleman. Nah, ini unit donor darah PMI sekabupaten kota ini semuanya ada di sana nih, Mbak Ella. Jadi pendengar nih yang mungkin akan melintas atau mungkin sedang berada di lokasi mall Ambarukmo Plaza, nanti bisa, sudah waktunya donor, bisa juga langsung donor dan juga bisa mendapatkan hadiah-hadiah yang menarik juga nih, Mbak Ella. Ada sepeda listrik, sepeda lipat, smartphone, voucher, TV, dan masih banyak lagi. Ini luar biasa ya, sangat langka sekali. Nanti pendengar mungkin juga bisa menurunkan darah. Kalau misalkan sekarang nggak bisa, masih ada nanti ini ya. Karena ini masih akan berjalan sampai nanti sore gitu, Pak Eta.
0: Oke, baik. Gitu. Baik, kalaupun sore nggak bisa juga, layanan donor darah tetap dibuka ya di kantor unit donor darah.
1: Iya, betul sekali. Jadi pendengar jika mungkin tidak memungkinkan untuk menyusul ke Atrium Plaza Ambarukmo nih, pendengar juga bisa langsung datang ke unit donor darah PMI se-Daerah Istimewa Yogyakarta nih, yang buka 24 jam untuk pelayanan darah, dan pendengar juga tetap bisa melakukan donor darah pada pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam di unit donor darah PMI Kabupaten Sleman, Gunung Kidul, dan Bantul. Dan juga untuk PMI Kota Yogyakarta dan Kulon Progo ini pendengar dapat donor pada pukul 8 pagi hingga pukul 8:30 malam, Mbak Erna.
0: Baik, esok hari bagaimana, Mas?
1: Ya, kalau misalkan hari ini tetap belum bisa, ini bisa dicatat untuk kegiatan di hari esok nih, Mbak Erna. Di hari Selasa, tanggal 16 Juni 2026, nih tercatat sudah ada dua kegiatan agenda donor darah nih bersama unit donor darah PMI Kabupaten Sleman di Masjid Al-Kautsar Rinjingan Margo Mulyo Seken Kabupaten Sleman ini pada pukul 9 pagi, dan juga di Pondok Pesantren Darul Ulum Kleben Caturtunggal RT 3 Kleben Caturhado Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman ini pada pukul 8 pagi. Jadi agenda di esok hari di luar kantor tuh ada di pagi semua. Pendengar yang mungkin ada waktu dan juga sudah waktunya donor atau mungkin melintas, segera nanti ikut meramaikan di lokasi-lokasi tersebut. Begitu Mbak Ena. Kalau misalkan nanti pendengar juga lupa lokasinya di mana, nah ini pendengar juga bisa update informasinya di Instagramnya PMI DIY yang setiap hari kita update di instastorynya di @PMI_DIY untuk informasi kegiatan stok dan juga informasi kegiatan donor darah di esok hari. Itu Mbak Erna.
0: Iya, baik, itu informasi agenda kegiatan donor darah. Nah, ini kita pengen juga tahu nih persediaan atau ketersediaan darah di Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya hari ini kayak apa, Mas?
1: Baik, kami informasikan selengkapnya, Mbak Erna.
0: Silakan, ya, Mas Aswan.
1: Informasi siap. Informasi stok darah pada hari ini, hari Senin 15 Juni 2026, ada WB, PRC, dan TC. WB whole blood bersih semua komponen darah, PRC red cell bersih sel darah merah, dan TC trombosit konsentrat. Diawali dari unit donor darah PMI Kabupaten Sleman untuk golongan darah A WB 3 PRC 66 TC 11, golongan darah B WB 3 PRC 113 TC 8, golongan darah O WB 3 PRC 112 TC 1, golongan darah AB WB 3 PRC 23 TC 4. Pendengar yang bisa mendonorkan darahnya juga atau keperluan darahnya juga bisa langsung datang ke unit donor darah PMI Kabupaten Sleman di Jalan Rajimen Sujen Triharjo Sleman. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 02748699909. Lanjut ke unit donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo. Untuk golongan darah A WB 4 PRC 35 TC 3, golongan darah B WB 5 PRC 22 TC 5, golongan darah O WB 0 PRC 1 TC 8, golongan darah AB WB 1 PRC 0 TC 2. Nah, pendengar yang sedang berada di sekitaran Kulon Progo dan sudah waktunya donor, terutama untuk golongan darah O dan juga AB, pas banget juga untuk mendonorkan darahnya ke Unit Donor Darah PMI Kabupaten Kulon Progo di Jalan Bayangkara, Serut Pengasih, Kulon Progo. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 0274-773-244. Lalu ke Unit Donor Darah PMI Kabupaten Gunung Kidul untuk golongan darah AWB 4 PRC 1 TC 0, golongan darah BWB 6 PRC 11 TC 0, golongan darah OWB 8 PRC 6 TC 0, golongan darah ABWB 6 PRC 11 TC 0. Nah, pendengar yang sudah waktunya donor, sudah mendapatkan pesan cinta dari PMI ya, nanti bisa mendonorkan darahnya, terutama ini untuk semua golongan darah, ini perlu menjadi perhatian juga, segera donor di Unit Donor Darah PMI Kabupaten Gunung Kidul di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 0274-394-500. Selanjutnya bergeser ke Unit Donor Darah PMI Kabupaten Bantul. Untuk golongan darah AWB 5 PRC 31 TC 3, golongan darah BWB 10 PRC 50 TC 0, golongan darah OWB 10 PRC 63 TC 0, golongan darah ABWB 3 PRC 13 TC 1. Anda yang juga masih ditunggu untuk menambahkan stoknya di Unit Donor Darah PMI Kabupaten Bantul di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 0274-281-0022. Lalu ke Unit Donor Darah PMI Kabupaten untuk Unit Donor Darah PMI Kota Yogyakarta. Untuk golongan darah AWB 0 PRC 61 TC 27, golongan darah BWB 0 PRC 111 TC 22, golongan darah O PRC 94 TC 29, golongan darah AB PRC 21 TC 11. Anda yang sedang di sekitaran Kota Yogyakarta juga masih ditunggu untuk menambahkan stok darah di Unit Donor Darah PMI Kota Yogyakarta di Jalan Tegal Gendu nomor 25 Kota Gede. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 0274-372-176, Mbak Erna.
0: Baik, Mas Aswan, terima kasih sekali informasinya di siang hari ini. Tentu sukses senantiasa, termasuk juga untuk layanan dan agenda donor darah ya, di beberapa tempat di luar kantor unit donor darah. Matur nuwun ya, Mas.
1: Iya.
0: Ya.
1: Sami-sami Mbak Erna, tetap semangat Senin.
0: Yo. Baik, selamat siang, semangat Senin Mas Aswan.
1: Iya, selamat siang.
0: Nah, pendengar, Mas Aswan Toko, salah satu staf humas Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Ya baik pendengar, tiba waktunya kita perbarui informasi yang berikut ini.
1: Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini, Senin 15 Juni 2026, bahwa secara memacu pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Minggu 14 Juni 2026, terdapat dahan patah dengan lokasi Jalan Pekapalan, Parawiro Dirjen Kementerian Gondomanan Kota Yogyakarta, dampaknya menimpa atap Jogja Galeri. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Minggu, secara visual teramati 17 kali guguran lava ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimum 2000 meter. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 4 kali guguran lava ke arah Kalisat atau Putih dengan jarak luncur maksimum 2000 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, prospek cuaca hari ini potensi hujan ringan di Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara. Masyarakat diimbau untuk mewaspadai kondisi cuaca panas pada siang hari dengan mencukupi kebutuhan cairan tubuh serta membatasi aktivitas luar ruangan yang tidak diperlukan. Tetap pantau informasi cuaca dan iklim terkini dari BMKG, mengingat hujan masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Bagi nelayan dan pelaku aktivitas kelautan, selalu perhatikan perakiraan cuaca maritim dan peringatan dini BMKG sebelum beraktivitas. Jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi, hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Pusdalo BBBDDIY, Instagram BBBD_DIY, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan duplex main 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBD DIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.
0: Baik, Mbak Sita, selamat kembali bertugas.

Mendengar sesudah satu koleksi lagu milik Joy Tobing, berikut ini tentu kami akan menghadirkan untuk Anda Warta Siang nanti ya, pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Karena kalau event-event di keraton itu, anak-anak muda atau abdal muda-muda itu luar biasa semangatnya untuk melestarikan budaya.
1: Tindakan ini diperlakukan karena apa? Karena maraknya kenakalan-kenakalan remaja yang muncul seperti saya sebutkan tadi.
2: Pendengar, selamat siang. Minat anak muda untuk menjadi abdi dalam Keraton Yogyakarta belakangan ini meningkat. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengunjungi berbagai sekolah untuk menekan angka kenakalan remaja. Saya Agatha Erna, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Minat anak muda menjadi abdi dalam Keraton Yogyakarta belakangan mengalami peningkatan. Selengkapnya akan disampaikan Karin Anissa.
1: Maka sekarang saya sangat bahagia karena kalau event-event di keraton itu apa anak-anak muda atau abdi dalam muda-muda itu luar biasa semangatnya untuk melestarikan
2: budaya. Abdi dalam Keraton Yogyakarta kini tak lagi dipandang sebagai pekerjaan yang kuno dan identik dengan lanjut usia. Generasi milenial dan generasi Z mulai banyak mewarnai jajaran abdi dalam Keraton Yogyakarta. Ketua Paguyuban Abdi Dalam Kabupaten Sleman, Kanjeng Mas Tumenggung Dwijo Jayeng Mardowo menjelaskan, Keraton Yogyakarta turut memegang prinsip nut lakuning zaman atau selalu berkembang dan mengikuti perubahan zaman. Dia mengaku optimistis regenerasi abdi dalam Keraton Yogyakarta akan terus berjalan.
1: Maka sekarang saya sangat bahagia karena kalau event-event di keraton itu apa anak-anak muda atau abdi dalam muda-muda itu luar biasa semangatnya untuk melestarikan budaya. Jadi saya optimis Keraton Yogyakarta ini tidak akan terputus, bahkan selalu berkembang dan itu diminati dan dianu oleh anak-anak muda sekarang.
2: Jayeng mengatakan saat ini ada sekitar 7.000 orang yang mengemban tugas sebagai abdi dalam Keraton Yogyakarta. Berdasarkan catatannya, anggota abdi dalam masih didominasi usia 46 hingga 65 tahun. Meski demikian, ada pula generasi muda berusia di bawah 35 tahun. Di sisi lain, Jayeng menuturkan kesejahteraan para abdi dalam kini terbilang meningkat, terlebih sudah mendapatkan dukungan dari dana keistimewaan.
1: Keraton sudah mengcover begitu banyak untuk gaji, karena isinya bukan gaji tapi kekucang ya. Seperti kami pun ini sebagai pensiunan yang sudah mengabdi di sana juga mendapatkan itu yang namanya tamsil, tambahan penghasilan. Ya mungkin dari wah itu setiap 4 bulan sekali saya mendapatkan dana itu. Nah, sekarang untuk sekali lagi kesejahteraan bagi abdi dalam yang dulu itu sangat-sangat minim dengan dana keistimewaan ini juga luar biasa.
2: Dia berharap ke depan semakin banyak generasi muda yang tertarik untuk menjadi abdi dalam Keraton Yogyakarta. Dengan demikian, kebudayaan asli Yogyakarta ini bisa terus terjaga.
0: Guna mengantisipasi kenakalan remaja, pemerintah Kabupaten Kulon Progo melakukan kunjungan ke berbagai sekolah di wilayahnya. Harun Susanto melaporkan.
3: Belakangan ini kita sering mendengar atau melihat berbagai berita mengenai kenakalan remaja, kekerasan hingga tawuran antar pelajar yang juga sampai merenggut jiwa.
4: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengambil langkah proaktif guna mengantisipasi aksi tawuran dan kenakalan remaja. Upaya ini dilakukan demi menyelamatkan generasi muda sekaligus memastikan mereka tetap fokus pada pendidikan. Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan, tawuran merugikan diri sendiri dan juga menghancurkan masa depan. Tawuran juga menghancurkan harapan orang tua hingga mencoreng nama baik keluarga serta sekolah dan menghambat masa depan. Untuk mencegah tawuran, Pemkab Kulon Progo terus menggelar pembinaan langsung ke sekolah guna memutus potensi gesekan antar pelajar.
3: Selaku pemerintah daerah bersama-sama dengan Forkominda, salah satunya dengan kepolisian, akan melakukan tindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada dan tanpa kecuali kalau itu ada kalian, betapa sangat memalukannya. Tindakan ini diperlakukan karena apa? Karena maraknya kenakalan-kenakalan remaja yang muncul seperti saya sebutkan tadi.
4: Pelaksana tugas Kepala SMK Negeri 2 Pengasih Yulianto mengatakan pihaknya akan memaksimalkan peran wali kelas dan juga guru BK serta menggelar kegiatan edukatif guna memperkuat mental dan juga karakter siswa. Pihaknya ingin membangun karakter peserta didik yang unggul baik secara akademik maupun akhlak.
5: Kami nanti dari SMK Negeri 2 Pengasih akan menindaklanjuti dengan pendampingan-pendampingan yang akan dilakukan melalui wali kelas, guru wali maupun wali BK, juga di event-event tertentu seperti MPLS nanti kita akan mendatangkan dari berbagai narasumber.
4: Yuli menambahkan, sinergi dengan pemerintah hingga orang tua akan diperkuat agar aksi negatif pelajar bisa dicegah.

0: Melanjutkan kembali Warta Siang pendengar. Ratusan kuda mengikuti kejuaraan IHR Pakualam 2026 yang digelar di SSA memperebutkan hadiah sebesar 600 juta rupiah. Aji Permono melaporkan berikut ini.
1: Sebanyak 155 kuda berpacu dalam ajang Indonesia Horse Racing atau IHR Piala Pakualam 2026 yang digelar di Stadion Sultan Agung Bantul Minggu siang. Kuda-kuda yang berasal dari 10 wilayah di Indonesia ini bertarung dalam 18 kelas dan memperebutkan total hadiah sebesar 600 juta rupiah. Dari pantauan RRI, teriknya matahari tak menghalangi kuda-kuda ini untuk saling beradu kecepatan. Deretan kuda-kuda pacu ini menyelaraskan komunikasi dan ritme dengan masing-masing joki untuk merebut posisi terdepan. CEO Sarga.co Nugda Akhadi mengungkapkan, kompetisi ini menjadi kejuaraan keempat dalam rangkaian IHR 2026. Piala Pakualam 2026 juga menjadi seri kedua dari rangkaian Kings Cup Series. Nugda menegaskan, kejuaraan ini menjadi upaya membangkitkan kembali semangat olahraga pacuan kuda di Indonesia. Sebab, olahraga ini adalah warisan budaya leluhur yang patut dilestarikan.
2: Kami merupakan promotor olahraga berkuda satu-satunya di Indonesia. Ya, tujuan kami adalah pertama membangkitkan kembali tradisi dan juga semangat olahraga pacuan kuda di Indonesia, juga untuk mengembangkan potensi menjadi bagian dari kebanggaan nasional. Dan kedua adalah menghadirkan pacuan kuda di Indonesia sebagai sebuah sport and entertainment experience, memadukan antara kompetisi, olahraga, nilai budaya, dan juga hiburan modern.
1: Ketua Komisi Pacu PP Perdasi Munawir menyatakan bahwa ada aturan baru pada ajang kali ini berupa penambahan beban bagi kuda-kuda unggulan di kelas terbuka 2000 meter. Menurutnya, aturan bertajuk handicap ini bertujuan untuk menambah keseruan suasana kompetisi.
3: Biar kuda yang ranking 1 itu nggak dominan, sehingga seperti Naga 9 itu 55, lawannya yang ranking di bawah itu pembawa lebih ringan. Jadi nanti kita berharap kuda itu akan finish hampir bersamaan. Jadi istilahnya biar lebih seru. Mau yang belum pernah kesini, dia bawa 50. Biar semua itu bisa merasain kemenangan, tidak didominasi satu kuda.
1: Selain itu, kejuaraan ini juga semakin seru dengan adanya kelas lokal yang diperuntukkan bagi kuda kelahiran DIY dan dimiliki oleh warga DIY. Kelas ini pun bertujuan untuk menarik minat warga, sehingga olahraga pacuan kuda di DIY semakin berkembang.
0: Ya, pendengar, informasi olahraga di siang hari ini dari cabang sepak bola. Mengawali laga perdana grup E, tim Jerman berhasil menang telak dengan skor 7-1. Selengkapnya bersama Rosihan Anwar.
4: Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan.
5: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Brown, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Brown sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Room pada menit ke-68 babak kedua. Tentu kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Locadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi posisi, Jamal Musiala di menit ke-47, Nathanael Brown di menit 68, Dennis Undaf lewat gol pada menit 78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit 88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen grup E Piala Dunia 2026. Rosyan Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iya, baik pendengar, masih dari seputar ajang Piala Dunia, kini akan kita ikuti trivia Piala Dunia RRI Yogyakarta.
6: Trivia Piala Dunia 2026 mengabarkan beraneka informasi seputar Piala Dunia. Hanya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
0: Iya, pendengar, Estadio Guadalajara menjadi salah satu venue Piala Dunia 2026 yang unik. Seperti apa keunikannya? Selengkapnya bersama Hari Racahyono.
7: Estadio Guadalajara menjadi salah satu stadion ikonik pada perhelatan Piala Dunia tahun ini. Stadion yang dibangun di distrik Zapopan, wilayah Guadalajara ini dikenal sebagai markas klub sepak bola Meksiko, Chivas. Dengan kapasitas hampir 50.000 penonton, stadion ini menawarkan kombinasi fasilitas modern dan atmosfer yang khas sepak bola Amerika Latin. Kehadirannya menjadi bagian penting dari sejarah panjang olahraga di kota Guadalajara. Dibuka pada tahun 2010 silam, Estadio Guadalajara memiliki bentuk yang ikonik. Daya tarik utamanya terletak pada desain modern yang selaras dengan kawasan perbukitan di sekitarnya. Stadion ini berdiri di atas tanah yang ditinggikan dengan atap besar melengkung yang menutup seluruh tribun. Jika Anda melihat dari kejauhan, stadion ini seperti gunung berapi yang diselimuti hamparan rumput hijau dengan atap berwarna putih seperti awan. Selain menjadi markas salah satu klub terbesar di Meksiko, stadion ini juga memiliki pengalaman menggelar turnamen FIFA. Misalnya saja pada Piala Dunia U17 2011. Stadion tersebut menjadi tuan rumah 8 pertandingan termasuk laga semifinal. Estadio Guadalajara pada tahun 2026 kali ini mendapatkan kehormatan besar untuk menggelar 4 pertandingan penting di fase grup. Stadion ini dipercaya menjadi panggung laga bagi persaingan sengit di grup A, grup H,

0: demikian trivia Piala Dunia hari ini. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda, RRI Yogyakarta.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta siang kali ini, akan kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Minat anak muda menjadi abdi dalam Keraton Yogyakarta belakangan meningkat. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengunjungi berbagai sekolah untuk menekan angka kenakalan remaja. Dengan demikian, bersama Paramita Putri di meja redaksi, saya Agatha Erna mengakhiri warta siang kali ini. Selamat siang.

0: Salah satu karya legendaris dari Rinto Harahap adalah lagu Benci Tapi Rindu. Dinyanyikan Diana Nasution, terdapat dalam album dengan judul yang sama tahun 1978. Lagu Benci Tapi Rindu menginspirasi pembuatan sebuah film dengan judul yang sama, tepatnya di tahun 1979. Film disutradarai Ratno Timur, dibintangi Yati Octavia dan Pangky Suwito.
1: Kau datang dan pergi sesekan hatimu. Oh, kejamnya di kau.
0: Di tahun 2010, penyanyi Marcelo Tahitu atau Elo, yang tak lain adalah putra dari Diana Nasution, membawakan ulang lagu Benci Tapi Rindu dalam album kompilasi bertajuk The Masterpiece of Rinto Harahap. Selain Elo, album garapan Tohpati ini didukung penyanyi lain seperti Maya Estianti, Rio Febrian, Andy Rif, Pinkan Mambo, Astrid, dan masih banyak lagi. Menampilkan 14 lagu terbaik karya Rinto Harahap dengan produser Ian Johari.

mantan anggota grup Elva Singer, Titi DJ, menyanyikan lagu Benci Tapi Rindu. Terdapat dalam album yang diluncurkan Titi DJ di tahun 2010 berjudul Titi to Diana. Berisikan 12 lagu lawas milik Diana Nasution, dipersembahkan khusus Titi DJ kepada sang idola Diana Nasution. Album ini menyabet penghargaan Anugerah Musik Indonesia untuk kategori Karya Produksi Kolaborasi Terbaik.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Pancasila jiwa kita. Pancasila adalah kita.

0: panggung sandiwara salah satu lagu legendaris Indonesia. Diciptakan Ian Antono dan lirik ditulis penyair kondang Taufik Ismail. Di era 70-an, lagu panggung sandiwara dinyanyikan duo Kribo yang beranggotakan Ahmad Albar dan Ucok Harhab dalam albumnya yang rilis tahun 1978. Cantik Grace Simon melantunkan lagu panggung sandiwara dalam album bertajuk Grace Simon 79.
1: Setiap kita dapat satu peranan yang harum.
0: Di tahun 1988, Ahmad Albar lewat single solonya mendaur ulang lagu panggung sandiwara yang aransemen musiknya digarap Ed Syahrani.
2: Kenapa kita
0: Lady Rocker Indonesia Nicky Astria merilis lagu panggung sandiwara menjadi single andalan dalam album Best of the Best-nya yang berisi 20 lagu di tahun 1989. Ardila juga ikut menyanyikan lagu panggung sandiwara. Awalnya hanya untuk koleksi pribadi karena Nike suka dengan lagu itu. Namun, pasca Nike Ardila meninggal dunia, justru sang produser merilis panggung sandiwara secara komersial di album kompilasi Nike Ardila Best Low Volume 2 di tahun 1997. Duta bersama grupnya Sheila on 7 merecycle lagu panggung sandiwara dalam album kompilasi berjudul Tribute to Ian Antono di tahun 2004. Di tahun 2005, penyanyi Tere melalui album ketiganya bertajuk Begitu Berharga memasukkan lagu panggung sandiwara sebagai single hitsnya.
3: Mengapa kita
0: dalam album ketiga grup band Kotak tahun 2010 berjudul Energy, sang vokalis Tantri menyanyikan lagu panggung sandiwara didedikasikan kepada ayahanda karena begitu gigih melatih vokal Tantri dengan lagu panggung sandiwara.
3: Mengapa kita bersandiwara?
4: Gol tangan Tuhan adalah gol kontroversial yang dicetak oleh legenda sepak bola Argentina, Diego Maradona, saat melawan Inggris di perempat final Piala Dunia 1986 di Meksiko. Gol yang dicetak di menit ke-51 itu disahkan oleh wasit. Dalam pertandingan tersebut, Argentina menang atas Inggris dengan kedudukan 2-1.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jogja istimewa.

Vihara Buddha Prabha atau yang juga dikenal dengan sebutan Kelenteng Gondomanan diperkirakan didirikan pada 1846 oleh masyarakat Cina di Yogyakarta. Semula nama asli kelenteng ini adalah Ho Tik Biu. Berdasarkan elemen-elemen patung yang terdapat pada bangunan Kelenteng Gondomanan, mempunyai

dua fungsi, sebagai kelenteng Konghucu dan vihara Buddha. Bangunan kelenteng mencitrakan arsitektur khas Cina, baik bentuk, warna, maupun ragam hiasnya. Kelenteng Gondomanan terletak di Jalan Brigjen Katamso nomor 3, Yogyakarta.

0: Masyarakat Bantul, HIV/AIDS masih menjadi tantangan kesehatan yang perlu mendapat perhatian bersama. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Jika tidak ditangani dengan baik, HIV dapat berkembang menjadi AIDS, yaitu kondisi ketika daya tahan tubuh menurun dan rentan terhadap berbagai penyakit. Kabar baiknya, HIV/AIDS dapat dicegah. Caranya, dengan menerapkan perilaku hidup sehat, setia kepada satu pasangan, menghindari penyalahgunaan narkotika, terutama penggunaan jarum suntik bergantian, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala apabila memiliki faktor resiko. Jangan takut untuk mencari informasi dan melakukan tes HIV. Semakin cepat diketahui, semakin cepat pula penanganan dapat dilakukan sehingga kualitas hidup tetap terjaga. Tingkatkan kepedulian, jauhi stigma, dan bersama-sama cegah HIV/AIDS demi mewujudkan masyarakat Bantul yang sehat dan sejahtera.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.
2: Halo, Dok. Kapan le mulai?
3: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
2: Iya to. Radio niki rusak iki iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to?
3: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
4: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

dan aktivitas Anda di siang hari. Tersaji lagu-lagu Indonesia di era 90-an hingga 2010 di acara Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

hadir setiap hari kecuali hari Selasa pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di telepon 02745803333 dan WhatsApp di 08112711911. Anda juga bisa pilih lagu, kirim salam, menyampaikan informasi, maupun berpendapat tentang tema ringan yang kami tawarkan setiap harinya. Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

Selamat siang, selamat menikmati hari Senin siang ini pendengar. Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Tentu hadir dengan koleksi lagu pop Indonesia tahun 90-an hingga tahun 2010. Di tengah-tengah kali pendapat juga ya di siang hari ini. Gak jauh-jauh dari lagu, tidak jauh dari musik. Apakah setiap hari mendengarkan lagu, setiap hari mendengarkan musik, pendengar? Karena ada yang mengatakan aktivitas jadi bersemangat ya ketika kita mendengarkan lagu atau mendengarkan musik. Jadi tema kita di siang hari ini, karena kita ada di Indonesia banget, bangga musik Indonesia, maka apakah setiap hari kita mendengarkan musik? Kalau setiap hari mendengarkan musik sambil melakukan aktivitas apa ya? Terima kasih yang sudah bergabung lewat WA kita ke 0811-2711-911. Tentu nanti pun saya buka di line telepon kita ya. Tetap line teleponnya Pro 1 Jogja di 0274-580-333. 0274-580-333. Tentu Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

0: Langsung yuk ke line telepon kita 0274580333. Halo, selamat siang Indonesia banget. Halo Bu Ali yang Ayu di Pamekasan. Ini kok kayaknya suaranya jauh banget ya Bu ya.
1: Halo, saya keluar dulu dari ini ruangan gosong.
0: Kirain ada ruangan rahasia gitu.
1: Ruangan gosong. Ya Mbak Erna sih, lagi gosok ya.
0: Nah, oh ya. Mesti loh Bu ya, apa tiap Senin nih Bu?
1: Ini baru dapat daleman lagi.
0: saya nggak lihat loh Bu, tutup muka nih ya.
1: Baru dapat, ya siapa ya yang siaran? Oh, itu kan.
0: Tak pejamkan mataku loh Bu.
1: Ya, awalnya sudah dicetek, dimatiin dari pusatnya sudah dianu.
0: Oh iya, baik. Bu, Bu Ali, ini karena kita ada di Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Temanya gak jauh-jauh dari musik, gak jauh-jauh dari lagu. Setiap hari mendengarkan atau menikmati lagu gak toh Bu? Ini ketawa dari tadi. Gimana Bu Ali?
1: Tidak jauh-jauh dari musik dan lagu.
0: Tiap hari mendengarkan ya?
1: Keseharian saya ya Mbak. Sampai kemarin saya ingat anak saya kan di rumah tuh sama anak-anaknya sama gitu. Ya walaupun saya bangunnya jam pukul 3 ya di itu. Kadang-kadang masih layah-layah dulu apa. Terus nanti habis sholat subuh tuh langsung nah katanya ngomong gitu.
0: Pakai nah gitu ya.
1: Langsung ke ini katanya, langsung ke HP. Ya tapi kan enggak lagu ini. Uti mau dengerin Mutiara Pagi.
0: Oh. Ya. Oh gitu. Ya, ya, ya.
1: Sebenarnya pukul 3 itu ada di bagian timur. Saya juga kalau lagi enggak suntuk, ya dengerin juga Mutiara Paginya gitu. Lagu ya pasti habis itu kan lagu-lagu banyak.
0: Iya. Jadi enggak pernah jauh ya dari musik dari lagu. Kayaknya teman aktivitas ya Bu ya.
1: Iya itu gitu Mbak Erna. Hatinya ya walaupun jauh-jauh dari kompor ya pasti sampai pernah ya bukan pernah sih kadang saya naruh di tangga yang mau naik ke atas. Atas itu kan jiran gitu kan. Makan katanya. Nanti ada orang naik ke atas tuh keinjak HP-nya.
0: Waduh, saking cintanya dengan radio, saking sukanya mendengarkan lagu. Jadi ini ya Bu.
1: Kalau pas
0: jadi kewajiban aktivitas.
1: Jadinya berubah. Ini jadi happy gitu. Jadi terlupakan gitu
0: ya. Wow. Kata-katanya ya Bu. Baik, Bu Ali yang selalu mendengarkan lagu, kalau begitu lagunya apa nih Bu?
1: Yang dari The Grove itu loh.
0: Dari?
1: Dahulu.
0: Oh, The Groove. Dahulu ya.
1: The Groove ya?
0: Iya. Yeah.
1: The Groove. Ya.
0: Yeah. Boleh. Masuk buat siapa nih lagunya?
1: Tahun 2000 itu sebelum. Lagunya buat Mbak Ernest, Mbak Christine, Ibu Mawar Kuning, Ibu Inis, Ibu Widati. Ibu Rahayu ya. Terus bapaknya Pak Saiful, Pak Hadi, Pak Puyeng, Pak Budi, Pak Yono, Mbah Mus dan semuanya, Mbah Jati.
0: Oh ya, oke.
1: Mbak Erna bertugas, Mbak Erna.
0: Terima kasih.
1: Lalu pastinya.
0: Amin, Ibu juga.
1: Lanjut masuk ruangan lagi.
0: Oh ya, baiklah. Selamat menggosok lagi, Bu. Yo, matur nuwun.

0: Iya, kalau Bu Ali katanya sambil menemani aktivitas apapun mesti mendengarkan lagu, mendengarkan musik. Seperti siang ini lagi ngosok alias menyetrika. Yang lainnya bagaimana? Di 0274-580-333. Selamat siang, Indonesia banget.
1: Selamat siang, bangga musik Indonesia.
0: Halo. Halo Pak Puji.
1: Ya.
0: Ini kok siang ini kayaknya bersemangat banget toh ya.
1: Ya semangat selalu.
0: Karena
1: berpanas-panas diri.
0: Gitu. Oh, di situ panas ya, Pak ya?
1: Panas ya, tempat saya panas ya.
0: Itu
1: Bapak bersukaria. Tapi jalannya ke sawah itu dicor. Sama siapa itu Bapak? Tinggal nerima jadi, enggak kerja keras.
0: Wah.
1: Dari kampung dulu.
0: Iya, jalannya jadi halus ya, Pak.
1: Halus nih, Pak.
0: Enggak pating kerunjal. Yuk, Pak Puji, setiap hari mendengarkan lagu?
1: Oh iya.
0: Oh iya, selalu ya?
1: Selalu, entah nanti ya kalau ada keroncong ya keroncong, dangdut ya dangdut, mau Indonesia ya Indonesia.
0: Oke. Iya, pokoknya sambil berapa tuh Pak? Berapa nih? Beraktivitas apa?
1: Apanya?
0: Kalau mendengarkan lagu?
1: Ya, pagi sampai malam nanti.
0: Jadi?
1: Kalau masa saya tidur, nggak pergi ke sawah. Kadang ke sawah bawa radio itu, Mbak.
0: Oh, jadi aktivitas dari pagi sampai jelang mau istirahat malam lagi, tetap ya?
1: Yang penting.
0: Yang namanya lagu tetap ya?
1: Jauh, tempat mana gitu, dengar ke radio, dengar ke musik. Di rumah itu buahnya full musik kok, Mbak. 24 jam.
0: Oh, jadi hambar kalau nggak ada musik. Yo, baik, Pak Puji yang suka mendengarkan lagu dan musik, lagunya apa?
1: Lagunya, versinya apa saja itu?
0: Oh, di sini. Di sini ada Audi, lagu Sendu. Oh. Terus ada miliknya Dewa dengan Elang. Ada juga miliknya Tri Utami dengan Pesta.
1: Ah, yang miliknya Utami itu jasa Pesta itu.
0: Oh iya, Tri Utami sekarang Pesta.
1: Sekarang sudah, kemarin ya banyak pestanya dulu.
0: Nah,
1: sekarang ingat itu Pesta Utami.
0: Nah, Pesta apa ulang tahun?
1: Dalamnya.
0: Monggo.
1: Bu Ali di Pamekasan. Terus Bu Umi di Serandaan. Terus Bu Mawar Kuning, Mbak Novinya juga, Bu Indra, Bu Wigati, Mbak Ernest Intan Rayu, Bu Nani, Bu Sri Rayu, toh, Bu Yayu di Jalan Pare, terus Mbak Nunung Mawarti di Gedong Kuning, juga Bu Atonya Gedong Kuning juga, terus Pak Yuliarta, Mas Dedi di Paku Alaman.
0: Iya.
1: Mister Juli lama nggak gabung ya?
0: Sak tambah
1: di Batam, Mbak Adinika Dewi Kunti.
0: Ingat-ingat semua. Oh, semua ya?
1: Semuanya saja.
0: Boleh.
1: Pak Erna, selamat bertugas sampai selesai nanti. Pulangnya hati-hati. Selamat
0: terima
1: sampai rumah
0: sekali.
1: Bertemu dengan keluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Yo, kembali kasih Pak Puji.
1: Bangga musik Indonesia, Mbak Erna.
0: Mantep banget Pak Puji. Iya, mantep banget ya. Bangga musik Indonesia. Makanya tiap hari mendengarkan lagu dan musik tuh Pak Puji tuh. Di belakang Pak Puji 0274580333. Selamat siang, Indonesia banget.
2: Bangga musik Indonesia.
0: Oh, sahabatnya Pak Puji, Pak Yono di Jetis.
2: Temannya Pak Puji.
0: Bener, jangan-jangan iya tuh Pak ya. Dulu sahabat di sekolah, enggak?
2: Oh, enggak. Ya, weng. Ngawur lagi.
0: Yo, Pak Yono, setiap hari mendengarkan lagu nggak toh Pak?
2: Ya kalau pagi mau siang itu yuk, berwakit campur sari mereka.
0: Oh gitu, tapi pokoknya lagu ya, musiknya lalu, ada.
2: Jam setengah luru ya, bangga musik Indonesia.
0: Mantap.
2: Penyari Mbak Irna apa Mbak?
0: Dina.
2: Oh, itu sih
0: Mbak Ria.
2: Ria. Agustin.
0: Boleh, mantep. Yeah. Iya. Oke, kalau begitu karena di jam 1:30 siang selalu mendengarkan dan bangga musik Indonesia, maka lagunya
2: Asli apa ini?
0: Ini ada Tri Utami Pesta, Audi lagu sendu, Dewa dengan Elang.
2: Rika suara Mbak Ella.
0: Boleh, siapa?
2: Halo, si siapa kan? Farid Harja.
0: Oh ya, Farid.
2: Farid Harja. Aku rinduin Mbak Ella.
0: Oh ya, boleh. Boleh buat siapa lagunya nih Pak?
2: Aku iba yo, isah tak?
0: Boleh, boleh.
2: Tak isah tak yo. Tarang yang rukai ini.
0: Yo, lagunya buat?
2: Barusan Pak Puji Kriyanto ya. Ya tak?
0: Leres Pak. Benar sekali. Terus?
2: Pak Ipul Budi Santoso di Wonogiri. Mawar kuning, ada Mbak Arna Surahayu, ada di Mbak Kututi, ada di apa Bu Ali di Pemekasan,
0: Pemekasan,
2: ada di ada Mbak
0: terus
2: Andin ada. Oh ya ki.
0: Ayo.
2: Jadi lali jangan dulu.
0: Oh catatannya ketukar dengan catatan belanja tuh Pak, enggak ya?
2: Oh ya cak ini.
0: Iya.
2: Pak Hati Gunung ada. Pak Kauji di Garut. Ada Pak Kristin. Sportnya semua saja nih Mbak.
0: Oh ya, nggak ketinggalan ya. Semuanya yang mendengarkan di siang ini ya Pak ya. Ya baik. Terima kasih Pak Yono.
2: Masuk di RRI gimana?
0: Eh?
2: Yang masuk di Pro 1.
0: Oh ya, boleh. Baik, matur nuwun ya Pak ya. Yeah, selamat siang.

0: Ya, Pak Yono di Jetis Bantul tadi sudah bergabung. Satu lagi pendengar kita sebelum kita ke lagu yang berikut ya, pendengar ya. Halo, selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang Pak Gabus Indonesia.
0: Pripon-pripon gimana?
1: Punya tadi itu anu, Mbak. Hah? Ini rindu Farid Harja itu, bukan aku rindu.
0: Iya, ini rindu benar.
1: Ya, betul. Ya, gas gitu aja.
0: Ya ampun. Yuk, monggo.
1: Indonesia.
0: Yuk. Oh, berarti Pak Puji ini bangga benar ya, senang benar dengan lagu Indonesia. Sampai judulnya saja itu paham ya, Farid Harja. Ini rindu. Baik, pendengar Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Nanti saya bacakan juga pendengar yang sudah bergabung lewat WA kita ke 0811-2711-911. Kita kembali ke lagu. Ini pilihan Bu Ali yang ada di Pamekasan. Selamat melanjutkan menggosok ya Bu ya, menyetrika di siang ini sambil mendengarkan lagu ini.

0: Tahukah Anda anak-anak yang suka mendengarkan musik akan memiliki kemampuan otak yang tinggi? Hal itu karena anak yang mendengarkan musik akan memiliki daya ingat lebih kuat dibandingkan yang tidak mendengarkan musik. Selain itu, musik juga bisa membantu untuk mengurangi stres dan bisa membuat jiwa lebih tenang. Banyak peneliti mengungkapkan bahwa orang yang banyak pikiran atau stres lalu mendengarkan musik, maka sama dengan orang yang melakukan terapi pijat selama kurang lebih 12 minggu.
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Yang ini spesial untuk Pak Puji yang ada di Kalasan tadi ya. Kayaknya sambil ikutan berdendang atau mungkin menari ya. Biar nambah semangat di siang hari ini. Dari Tri Utami dengan Pesta. Baik, sebelum kita beralih ke lagu yang lain, ini untuk pendengara. Ternyata di Kejaksaan Negeri Sleman itu terdapat seksi intelijen. Tugasnya adalah mendukung penegakan hukum melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Dalam menjalankan tugasnya, Kejaksaan lebih mengedepankan upaya preventif atau pencegahan agar pelanggaran hukum tidak terjadi. Upaya dilakukan melalui penyuluhan, pemantauan, dan pengawasan kepada masyarakat. Kejaksaan Negeri Sleman memiliki sejumlah program unggulan. Di bidang penyuluhan hukum, terdapat program Jaksa Masuk Sekolah atau JMS, memberikan edukasi hukum kepada pelajar. Ada pula tentu di Pro 1 RRI Yogyakarta, program penyuluhan hukum melalui siaran radio, Jaksa Menyapa. Lantas ada Jabat Kampus atau Jaksa Sahabat Kampus, memberikan pemahaman hukum kepada Civitas Akademika di Kabupaten Sleman. Di bidang penerangan hukum, Kejaksaan Negeri Sleman menjalankan program Jabinsa, Jaksa Bina Desa, memberikan asistensi dan pendampingan hukum bagi aparatur desa. Sementara program Jaga Desa tujuannya adalah mengawal pembangunan desa agar berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kejaksaan juga melaksanakan program Pakem, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat, guna menjaga ketertiban umum dan mencegah penyalahgunaan maupun penodaan agama. Kejaksaan Negeri Sleman milik kita, modern, inovatif, loyalitas, kolaboratif, kreatif, informatif, tangguh, dan agamis. Yo, baik, kita ke lagu yang berikut ya. Ini pilihan Pak Yono yang ada di Jetis Bantul. Tapi mohon maaf, yang ini versi lain gak apa-apa ya. Yang penting lagunya kan, Pak. Baik, ini dia Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Ini Rindu.

0: Musik bukan sekedar hiburan. Tahukah Anda bahwa musik dapat mengurangi stres dan membuat hati merasa tenang? Banyak peneliti yang menemukan bahwa orang yang banyak pikiran atau stres lalu mendengarkan musik, maka sama dengan orang yang melakukan terapi pijat selama kurang lebih 12 minggu.
1: Ayah, udah ijo. Ayo, jangan main HP terus.
2: Iya, ayah baru balas chat ini.
1: Aduh, ya, lihat jalan dong ya. Ayah, awas, lihat depan ya.
3: Jangan menggunakan gadget ketika berkendara. Berhentilah sejenak untuk menelpon atau membalas pesan. Ingat, keselamatan di jalan lebih utama.

Lalu Pak juga terima kasih pendengar yang sudah bergabung lewat WA kita ke 0811-2711-911 di Magelang. Ada Mas Theo, requestnya Bila Kau Tak Di Sampingku, miliknya Sheila on Seven, ya. Boleh, ditunggu lagunya. Ada juga Mas Rianto yang ada di Wates Gayam. Kalau bisa Ita Purnamasari, sanggupkah? Salamnya buat, waduh banyak sekali nih ya, Pak Kakung Utitri, Mbak Christine, Mbak Ernest, Bu Tuti, Bu Sri Rahayu, Bu Satila, Pak Keli, Pak Bambang, kemudian Pak Beni, Mas Ardi, Mas Ipul, Mas Budi, Mas Marto, Mbak Aprilia, Mbak Rahma, Mbak Lisanti, Mbak Andin, dan semuanya. Selamat bertugas, Mbak Ernest.

0: Kalau bisa rindu miliknya Agnes Monica. Ya, saya setiap hari juga mendengarkan musik lho Mbak Erna, biasanya di siang hari. Pantesan ikut di Indonesia banget, bangga musik Indonesia ya. Oke, kita kalian telepon ya. Coba kita angkat di 580333. Selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang Indonesia banget, bangga musik Indonesia.
0: Aduh, saya tak jalan dulu ke arah Kentungan. Ada bukus.
1: Jalan ke depan tuh, ke arah Kentungan. Jalan cuma ke sana-sana, Mbak Erna.
0: Tapi jalannya bukan di tengah-tengah lo ya?
1: Bukan di mana kalau nggak di tengah? Pinggir.
0: Di pinggir, pinggir.
1: Di pinggir selokan lo.
0: Iya. Ya pokoknya hati-hati, jaga keseimbangan tubuh gitu. Yuk, bukus. Temanya di siang hari ini adalah setiap hari apakah kita mendengarkan lagu atau musik, Bu?
1: Iya, Bang.
0: Oh, iya ya.
1: Gue senang lagu-lagu. Apa ceritanya? Terutama radio ya, karena radio kan apa tuh namanya pasti ada lagu-lagunya, apalagi bahasa lagu-lagu tahun 80-an. Masa muda, Bu, itu. Jadi emang senang. Sebari masak, sebari setrika, sebari nyapu, sebari segala macam sih deh. Setiap harinya tuh dengerin musik gitu loh, lagu-lagu gitu Mbak Erna.
0: Pokoknya gak pernah ketinggalan ya, lagu musik itu selalu ada.
1: Iya,
0: gitu ya, bagus,
1: selalu
0: ya.
1: Ada setiap harinya.
0: Iya.
1: Setiap hari malam kalau udah bobo ya udah radio matiin, terus tidur, memimpi, bangun-bangun pagi gitu.
0: Iya. Baik, Bukus, karena katanya suka mendengarkan lagu dan musik, boleh pilih lagu.
1: Cinta Terlarang.
0: Oh, iya. Mesti ini ya.
1: Ini siapa ya, Mbak?
0: The Virgin.
1: Karena dulu RRI ada itu lagu kayak gitu, dulu sering minta kok lagu kayak gitu.
0: Oh, Virgin, Bu, The Virgin, Bu. Cinta Terlarang, tuh?
1: Itu bisa nggak minta lagu itu?
0: Boleh, boleh.
1: Senang banget.
0: Dari ring salam buat siapa, Bukus?
1: Itu tadi gue dengar Pak Yono ya. Terus Mawar Kuning, Mbak Novi, sama siapa lagi ya? Pak Budi Santoso. Terus ini Mas Ipul. Sama ini Pak Widjojo. Bu Lilis, Bu Rahayu. Barangkali dengerin. Buat Erko cepat sembuh ya.
0: Amin.
1: Terus siapa lagi ya, Mbak Erna. Mbak Christine, Bu Dikia, Bu Ali, Bu Dini. Dan semuanya Mbak Erna.
0: Boleh. Oh, ini tadi yang lagi sakit siapa, Bu? Bu Tuti.
1: Kenapa?
0: Yang lagi sakit siapa? Bu Tuti.
1: Bu Tuti Nogotir tuh, tapi sekarang kayaknya udah sembuh dah. Apa tuh? Cuman tinggal kalau misalnya ke dokter kontrol.
0: Oh, syukurlah. Gitu. Pokoknya tetap semangat sehat ya Bu Tuti ya.
1: Tapi masih katanya masih kalau misalnya on air masih belum bisa. Dengerin
0: iya.
1: Aja.
0: Boleh, matur nuwun masih mendengarkan gitu ya. Iya, baik.
1: Terima kasih ya.
0: Iya, kembali kasih Bukus. Yuk, Waalaikumsalam.

0: Iya, pokoknya kita menemani pendengar, bukan hanya pendengar yang lagi sehat-sehat saja, baik-baik saja, tapi juga pendengar yang mungkin sedikit terganggu kesehatannya ya, lagi sakit. Pokoknya tetap semangat, segera sehat lagi. Di 580333, halo selamat siang Indonesia banget. Halo, selamat siang Indonesia banget. Halo, dengan siapa ini suaranya lirih banget? Dari?
1: Bu Ama.
0: Oh, Bu Ama. Iya, Bu. Sekarang sudah terdengar nih suara Bu Ama. Sehat-sehat ya, Bu Ama ya?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, Bu Ama, ini lagu yang mau saya putarkan miliknya Sheila on Seven. Tadi pilihannya Mas Theo yang ada di Magelang. Terus pilihannya Bukus dari The Virgin, Cinta Terlarang.
1: Sheila on Seven.
0: Oh, Sheila on Seven, boleh, boleh. Buat siapa lagunya, Bu Ama?
1: Buat Mbak Edna, Matukas deh.
0: Terima kasih.
1: Masih itu, masih siang, masih itu.

0: Terus tadi masih yang juga si mawar kuning masih yang untuk Mbak Kristin di sharing sama saya. Mungkin Mbak Edna, terima kasih Mbak Edna.
1: Iya, terima kasih kembali Bu Ama. Sehat selalu. Yuk, siang Bu. Waalaikumsalam. Iya, di 02745803333. Oh, putus lagi ya. Indonesia banget, bangga musik Indonesia di siang hari ini pendengar. Terima kasih juga untuk Mbak Kristin yang ada di Sorogenen sudah bergabung lewat WA kita ke 0811 2711 911. Kalau bisa dari Inka Kristi rela, coba nanti ya. Kalau ini apa? Waktunya mencukupi. Ya, salamnya buat semuanya saja karena banyak banget. Pokoknya kalau Mbak Kristin itu mendengarkan lagu terus juga ya Mbak Erna ya. Mantep ya. Yuk, baik, pendengar Indonesia banget yang selalu bangga dengan musik Indonesia. Kita nanti kembali ke lagu di siang hari ini. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan dulu yang satu ini.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila,

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara termasuk dari Indonesia.

Iya, mendengar perkembangan lagu, perkembangan musik di Indonesia ini selaras sejalan dengan perkembangan lagu, musik, industri musik di dunia ya. Era tahun 90-an, katakanlah seperti itu, ini melahirkan banyak grup band, lantas juga aliran musik pop, genre rock, kemudian ska, ini pun juga hadir di belantika musik tanah air. Banyak grup band legendaris dengan lirik puitis, kemudian musikalitasnya kuat, seperti Dewa 19, Padi. Lantas di 90-an akhir jelang 2000, ada Sheila on 7. Tadi lagunya udah ya. Kebetulan ada yang memilih juga di siang hari ini. Lantas ada grup band Jamrud, juga grup band Slang. Lantas kalau kita maju di era tahun 2000, 2000-an awal begitu, ini banyak atau industri musik itu berkembang di Indonesia. Pop alternatif, pop rock, kemudian juga Melayu modern, ya kan? Seperti katakanlah ada Kangen Band, ST12, grup band Raja, lantas ada juga grup band Wali, ya. Lagunya kalau pop sedikit Melayu, tadi pilihan Bukus di Kentungan pas banget tuh, The Virgin dengan Cinta Terlarang. Baik, pendengar Indonesia banget yang selalu bangga dengan musik Indonesia, pastinya juga selalu mengikuti perkembangan musik, kemudian lagu yang ada di Indonesia. Terima kasih loh ya sudah bergabung di edisi hari ini. Ya kan, di line telepon kita 02745803333. Sementara itu WA kita ke 0811271119111. Katanya gak bisa menipu hati kalau lagu, musik itu selalu didengarkan setiap hari. Jadi teman beraktivitas, lantas juga bisa menjadi obat yang menghibur lara hati. Ya, nah, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf ya kalau ada beberapa penelpon tidak bisa saya angkat di edisi kali ini karena keterbatasan waktu kita, termasuk juga keterbatasan waktu kita untuk mendengarkan karya anak bangsa, lagu pop Indonesia. Ya, saya Agatha Erna. Mohon maaf kalau ada banyak salah kata dan pastinya Indonesia banget. Bangga musik Indonesia.

Musik menjadi salah satu hobi yang paling disukai semua kalangan, termasuk anak muda. Tahukah Anda kalau musik juga bermanfaat untuk kesehatan, antara lain mempengaruhi kesehatan jantung? Penelitian University Maryland Medical Center mengungkap bahwa mendengarkan musik bisa melancarkan aliran darah. Jika genre musik membuat gembira dan ceria, maka aliran darah akan naik 76%. Namun jika mendengarkan musik yang sendu, aliran darah akan menurun hingga 6%.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat sore pendengar. Jumpa lagi dengan Ria Agustin di edisi hari ini, Senin 15 Juni 2026. Yang akan temani pendengar semuanya hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan beragam info terkini dan juga koleksi lagu Indonesia. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

mungkin senjata tadi adalah peta. Tersusun

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Caca Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Caca Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di bumi,

Anda masih bersama kami di Jogja sore ini Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah pendengar, kalau dahulu itu yang namanya abdi dalam itu identik dengan orang usia tua gitu ya. Nah kali ini nih pendengar, abdi dalam Keraton Yogyakarta tidak lagi dipandang sebagai pekerjaan yang kuno dan identik dengan lanjut usia. Generasi milenial dan generasi Z atau generasi Z mulai banyak mewarnai jajaran abdi dalam Keraton Yogyakarta. Dan Ketua Paguyuban Abdi Dalam Kabupaten Sleman, KMT Dwijo Jayeng Mardowo menjelaskan saat ini ada sekitar 6.000 sampai 7.000 orang yang mengemban tugas sebagai abdi dalam. Nah, ternyata banyak banget ya pendengar. Dan berdasarkan catatan, anggota abdi dalam memang masih didominasi usia 46 hingga 65 tahun. Tapi ada juga generasi muda yang berusia di bawah 35 tahun pendengar. Dan untuk usia di bawah 35 tahun ini ada sekitar 250 orang. Dan Jayeng juga optimis gitu ya, generasi regenerasi abdi dalam Keraton Yogyakarta ini tetap berjalan. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa membaca di laman rri.co.id. Pendengar jangan lewatkan ya, nanti Pro 1 RRI Yogyakarta juga akan menyiarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia. Hari ini, hari Senin 15 Juni 2026 nanti pukul 11 malam ya atau pukul 23 waktu Indonesia Barat, pertandingan antara Spanyol vs Tanjung Verde atau Cabo Verde di fase grup H langsung dari Stadion Atlanta. Nah pastinya jangan Anda lewatkan ya pendengar, tetap dengarkan di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Halo dok, kapan le mulai?
1: Wonten apa toh pak? Kulo niku wangso tadi sewulan male pak.
0: Iya toh, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kan gue ngeruak RRI. Masa ngeruak RRI gak ada nunggu sewulan? Iya toh.
1: Pak, nganggi HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diburu isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP pak.
2: Nah, ngenten niki mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Gak sih, kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengerannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: Yogyakarta tentu tak asing dengan kendaraan tradisional Andong. Andong adalah kendaraan tradisional yang ditarik kuda dan dikendalikan oleh seorang kusir. Transportasi unik ini biasanya mangkal di kawasan wisata Malioboro. Peneliti budaya Anil Arasati mengungkapkan, Andong bukan sekedar sarana transportasi, tetapi juga sebuah karya seni bergerak yang mencerminkan keindahan dan sejarah kota Yogyakarta. Hingga saat ini, Andong masih eksis, utamanya untuk pariwisata.
1: Kawasan Malioboro, Andong dan becak masih diminati sekali oleh kalangan masyarakat. Didukung dengan keberadaan tempat wisata dan pusat oleh-oleh yang tersebar di seputaran kawasan Malioboro yang memang tidak dilalui oleh rute perjalanan transportasi umum bermotor. Tentu saja hal tersebut memperkuat keberadaan Andong yang tidak hilang begitu saja dari sistem transportasi modern.
0: Andong Yogyakarta, lanjut Anil Arasati, memiliki keunikan yang membedakan dengan angkutan tradisional sejenis di daerah lain.
1: Andong ini kalau dia disebut Andong, dia harus memiliki 4 roda. 4 roda yang membuat kereta kuda ini menjadi stabil ketika berjalan. Jadi dengan bentuk kereta yang relatif besar, Andong dapat ditarik oleh 1 atau 2 ekor kuda. Adapun warna cat Andong Yogyakarta ini juga khusus ini atau memiliki ciri khas. Jadi warna cat Andong Yogyakarta itu adalah kuning, hijau, dan coklat tua.
0: Keberadaan Andong memiliki sejarah panjang bagi masyarakat Jawa, khususnya Yogyakarta. Kendaraan ini menjadi saksi bisu perkembangan kota dan kerajaan.
1: Alat transportasi tradisional ini ditengarai mengadopsi kereta yang digunakan oleh para raja atau oleh raja dan keluarganya. Nah, sejenis Andong namun sangat indah dan mewah yang digunakan oleh karangan para raja disebut kereta kencana. Sedangkan untuk rakyat jelata disebut Andong. Pada awal abad 19 hingga 20, Andong menjadi salah satu penanda

rendah status sosial para kerabat keraton. Nah, hal ini dimulai ketika Mataram dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono ke-7 atau sekitar awal abad 19. Jadi ketika itu memang rakyat tidak boleh menggunakan andong, rakyat hanya boleh menggunakan gerobak sapi. Nah, baru kemudian pada pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-8, andong berangsur mulai digunakan masyarakat umum, walaupun masih terbatas bagi kalangan pengusaha dan pedagang saja.

0: Mengendarai andong melalui jalan-jalan bersejarah Yogyakarta bagai melintasi lorong waktu, mengingatkan kita pada zaman dahulu dan menghubungkan kita dengan masa kini. Hal inilah yang menurut Ani Larasati menjadi kekuatan wisata Yogyakarta.
1: Keberadaan andong menjadi salah satu ikon budaya yang sangat menarik. Kalau saya bilang ini ikon budaya yang sangat menarik bagi semua wisatawan yang ingin menikmati Yogyakarta. Di saat tidak banyak kota menggunakan dan memanfaatkan transportasi tradisional seperti andong dalam menyambut dan melayani para wisatawannya.
0: Tidak seperti daerah lain yang membatasi rute kendaraan sejenis andong, andong di Yogyakarta bebas melintasi di mana saja.
1: Keberadaan andong sebagai moda transportasi tradisional itu dilindungi melalui Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 5 tahun 2016 dan dalam Perwali nomor 25 tahun 2010.

bukan sekedar kendaraan, tetapi juga sebuah cerminan kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh kota ini. Bila Anda berkunjung ke Yogyakarta, jangan lewatkan menyusuri dan merasakan pesona naik andong dengan sensasi unik tak terlupakan.

Anda masih menyatu bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, pemerintah Kota Yogyakarta saat ini tengah bersiap melakukan penataan besar di kawasan sekitar Balai Kota. Nah, nantinya akan hadir gedung baru DPRD DIY yang berdiri megah tidak jauh dari kompleks pemerintahan tersebut ya. Pemkot Yogyakarta berencana mengganti nama Jalan Kenari yang selama ini memisahkan kedua area gedung itu. Hal ini dibocorkan langsung Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo saat penataan dan pemotongan kabel fiber optik udara yang berada di depan gedung baru DPRD DIY di hari Senin ini ya. Menurutnya perubahan nama jalan ini sebagai langkah strategis dalam menata zona penyangga atau buffer zone pemerintahan. Dan nantinya nih pendengar akan diberi nama Jalan Insinyur Soekarno. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, pendengar bisa mengakses, membaca di laman rri.co.id.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Anda masih mendengarkan 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, jangan lewatkan sesaat lagi kumpulan berita di daerah istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Tengah. Nantinya akan terangkum dalam Lintas DIY Jateng. Dan kali ini produksi dari RRI Semarang. Jadi jangan kemana-mana ya, pendengar, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng. Pendengar Kecamatan Magelang Selatan melakukan perayaan Satu Sura dengan menggelar Grebek Sura yang dilaksanakan di Gunung Tidar Magelang. Jembatan Serayu resmi ditutup total untuk pekerjaan perbaikan hingga 30 Juli mendatang. Saya Gali Haji menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng selengkapnya. Pendengar, kreativitas pemuda Pati kembali membuktikan kualitasnya setelah 3 inovasi berhasil menembus final Krenova tingkat Jawa Tengah tahun ini. Berikut laporan selengkapnya.
1: Apa temuannya?
2: Temuannya tadi, Mas.
3: Nah, untuk temuan kita sendiri itu suwar, pengembangan suwar.
4: Kabupaten Pati kembali menorehkan prestasi membanggakan melalui ajang kreativitas dan inovasi Krenova 2026 dengan 3 finalis tembus tingkat Jawa Tengah. Capaian tersebut menunjukkan kreativitas pelajar dan pemuda Pati mampu melahirkan solusi nyata bagi masyarakat luas. Salah satu inovasi yang menyita perhatian berupa alat rehabilitasi pasca stroke bernama Shoulder Wheel Optimal Rehabilitation Generasi 2. Temuan tersebut membantu pasien hemiparesis meningkatkan fungsi gerak lengan melalui latihan rehabilitasi yang terukur. Pemenang Krenova 2026 Surya Ganang Syaputra dan Farhan Nafsi Zen mengembangkan teknologi tersebut selama setahun penuh. Keduanya menyempurnakan hasil riset sebelumnya hingga menjadi alat rehabilitasi yang telah dimanfaatkan rumah sakit.
3: Sebelumnya kami sudah melakukan program gratis mahasiswa, yaitu didanai oleh pemerintah, kemudian kita kembangkan alat tersebut dan kita lombakan ke sampai ke nasional seperti itu.
2: Pengembangannya berapa lama, Mas?
3: Untuk pengembangan sendiri itu kurang lebih 1 tahun.
4: Farhan Nafsi Zain menambahkan pengembangan inovasi tersebut didorong kepedulian terhadap pasien yang membutuhkan rehabilitasi berkelanjutan. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menilai karya pemuda daerah mampu menjawab tantangan kesehatan masyarakat.
5: Makanya tahun ini, depan ini akan kita bikin acara serupa dan lebih hadiahnya lebih baik lagi untuk mengatasi solusi-solusi untuk Kabupaten Pati, butuh ide-ide kreativitas sehingga masalah-masalah yang terjadi di Pati ini bisa ditemukan atau solusi-solusi itu bisa dilombakan oleh anak-anak Kabupaten Pati yang sangat-sangat cerdas.
4: Selain inovasi kesehatan, peserta Krenova menghadirkan aplikasi pendidikan serta teknologi pencari sumber air tanah. Pemerintah Kabupaten Pati berkomitmen memperkuat dukungan inovasi guna melahirkan lebih banyak solusi pembangunan daerah. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ini juga penemuan yang sangat baik karena Bapak.
0: Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan melakukan perayaan Satu Sura dengan menggelar Grebek Sura yang dilaksanakan di Gunung Tidar Magelang. Berikut laporan selengkapnya.
6: Owah, gingsir, gilir, gumanti, kehidupan manusia itu layaknya perputaran roda, kadang di bawah, kadang di atas. Tapi sejujurnya kita sebagai manusia senantiasa bersyukur dan proses.
0: Pendengar, masyarakat Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang menyambut perayaan Satu Sura dengan menggelar Grebek Sura. Acara tersebut dilaksanakan di Gunung Tidar Magelang. Pada Grebek Sura kali ini mengambil tema Cakra Mangling. Juru kunci Gunung Tidar Imam Budi Prasetyo mengatakan, tema Cakra Mangling tersebut memiliki arti kehidupan manusia seperti roda yang berputar. Maknanya, kita sebagai manusia harus senantiasa bersyukur setiap proses kehidupan ini. Adapun rangkaian Grebek Sura tersebut dilaksanakan mulai pukul 21.00 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat dengan naik ke Gunung Tidar. Saat peserta grebek naik ke puncak gunung untuk mengikuti ritual, ada 4 gunungan hasil bumi, hasil UMKM, 9 tumpeng, serta ingkung. Sebelumnya pada sore hari, akan dilakukan kirab mengelilingi wilayah Kelurahan Magersari.
6: Untuk grebek tahun ini mungkin agak sedikit berbeda di tahun-tahun kemarin. Saking ibu pilih itu antusias, dari teman-teman budaya dan spiritual itu sangat banyak juga, dan tema untuk grebek besok itu juga lumayan sakralnya, itu lumayan gede ya, karena mengangkat dari tema besok itu Cokro Manggilingan, beda lagi dari tema kemarin.
7: Kemarin
6: Memayu ini Bawono untuk sekarang tiga lagi, dikarenakan gini, kita sesuai dawuh sebetulnya. Kita dapat dawuh harus seperti itu, ya kita laksanakan seperti itu. Jadi bukan kita asal bikin tema, enggak. Untuk artinya Cokro Manggilingan itu, wah gingsir, gilir, gumanti, kehidupan manusia itu layaknya perputaran roda, kadang di bawah, kadang di atas. Tapi sejujurnya kita sebagai manusia senantiasa bersyukur dan proses yang diberikan Tuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
0: Sedangkan koordinator acara Gerebek Suro Gunung Tidar, Supiah Wayuningsih, menambahkan, dipilihnya 9 tumpeng dan 9 ingkung tersebut memiliki makna angka tertinggi dan melambangkan Wali Songo.
1: Gunung Tidar itu yang paling puncaknya itu adalah ritual adat yang ditunggu-tunggu. Mungkin dengan ritual adat tersebut nanti ada yang mungkin ada kerawan dan mungkin dimanai dengan acara ritual adat. Nanti ada pesan-pesan atau pitunjuk, piwarah, piterdah yang akan diberikan oleh pepunden melalui meditasi. Nanti di situ ada pesan-pesan tersendiri tentang makna Cakra Manggilingan, Wah Ginjar Bilir Gumanti, yaitu roda manusia itu berputar, kadang di bawah, kadang di atas. Tapi sejujurnya sebagai manusia, kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita, meskipun keadaan di bawah ataupun di atas, kita senantiasa tetap bersyukur apapun yang Gusti Allah berikan kepada kita. Masjid yang diberikan sebelumnya itu, kita orang Jawa itu manekong dulu, Bu. Manekong dalam artian kita itu meditasi secara khusus, dan itu memerlukan waktu yang tidak sebentar.
0: Kemudian puncak ritual adat yang ditunggu-tunggu, yang dimaknai ada petunjuk yang akan dibagikan melalui pepondan, melalui meditasi. Agus Yeranto melaporkan RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pemerintah Kelurahan Parangtritis diminta untuk mengelola retribusi pendapatan di kawasan wisata tersebut. Berikut laporan dari Aji Permono.
8: Tapi karena ini penugasan, bukan pelimpahan kewenangan, maka akan dievaluasi secara berkala.
9: Pemerintah Kabupaten Bantul resmi menugaskan Pemerintah Kelurahan Parangtritis untuk mengelola penarikan retribusi kawasan wisata Pantai Parangtritis. Kebijakan tersebut akan berlaku efektif pada 1 Juli 2026. Penugasan ini merupakan bagian dari upaya penataan kawasan Parangtritis. Dengan melibatkan unsur masyarakat, diharapkan pengelolaan wisata di lokasi tersebut dapat semakin meningkat. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, keterlibatan masyarakat bertujuan untuk mempertebal rasa memiliki terhadap Parangtritis. Pasalnya, warga setempat menjadi pihak yang paling terdampak apabila terdapat penurunan kunjungan wisata. Bupati pun menegaskan bahwa aturan baru ini perlu dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, di mana tujuan akhirnya yakni keberlangsungan wisata itu sendiri.
8: Kita ingin memberdayakan kalurahan, para pamong dan warga kalurahan Parangtritis agar memiliki rasa handarbeni. Rasa handarbeni ini penting untuk menjaga kelangsungan Parangtritis sebagai objek wisata yang masuk dalam top of mind-nya pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau Parangtritis ini rusak, amburadul, tidak tertata, yang rugi siapa? Pertama yang paling rugi adalah warga Parangtritis sendiri.
9: Meski begitu, Halim menyebut bahwa status yang diberikan adalah penugasan dan bukan pelimpahan kewenangan penuh. Pemkab Bantul nantinya akan melakukan evaluasi secara berkala terkait pelaksanaan kebijakan ini.
8: Bagaimana pendapatannya semakin baik apa enggak, keamanannya semakin baik apa enggak, penataan kawasan semakin membaik apa tidak, karena bagaimanapun pemberdayaan masyarakat ini kita perlukan, karena kan tidak semua hal itu bisa dilakukan oleh dinas tanpa peran yang lebih nyata dari warga Parangtritis, tokoh-tokohnya, dan kelurahannya.
9: Selain itu, kebijakan baru tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas retribusi. Dengan skema bagi hasil 70% banding 30%, hasil retribusi nantinya dapat dimanfaatkan untuk perkembangan ekonomi kelurahan.
7: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Puluhan orang mendapatkan penghargaan dari PMI DIY karena telah melakukan donor darah hingga 75 kali. Berikut laporan dari Karin Anissa.
10: Di sisi kemanusiaan, itu banyak orang yang membutuhkan. Di rumah sakit atau dimanapun itu banyak orang yang membutuhkan. Dan pada dasarnya
11: sebanyak 99 orang pendonor darah sukarela menerima penghargaan dari PMI DIY usai berhasil melakukan donor darah sebanyak 75 kali. Ketua PMI DIY, Gusti Bendoro Pangeran Haryo Prabu Kusumo atau yang kerap disapa Gusti Prabu, mengaku mengapresiasi komitmen dan niat mulia dari para pendonor darah. Menurutnya, para pendonor darah merupakan pahlawan kemanusiaan yang memiliki niat mulia tanpa mengharapkan pamrih.
12: Kalau 75 kali itu kalau apa rutin betul, itu 20 tahun loh. Jadi itu sebuah komitmen dari apa pendonor itu luar biasa sekali. Artinya beliau-beliau ini punya pikiran, niat serta hati yang mulia. Karena setiap pendonor itu belum tentu tahu, ya, belum tentu tahu siapa yang menerima darah dia gitu.
11: Penerima penghargaan donor darah sukarela ini didominasi oleh kalangan lanjut usia. Untuk itu, Gusti Prabu turut mengajak para generasi muda untuk tergerak melakukan donor darah. Selama ini pihaknya telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari Karang Taruna dan kelompok masyarakat. Di sisi lain, Gusti Prabu menyebut antusias masyarakat untuk melakukan donor darah semakin hari semakin meningkat. Ini terbukti dari penghargaan Kementerian Kesehatan yang sempat diterima oleh Kota Yogyakarta sebagai daerah dengan penyedia stok darah terbanyak di Indonesia. Sementara, salah satu penerima penghargaan donor darah sukarela, Tri Hartanto, mengatakan sudah melakukan 82 kali donor darah terhitung sejak tahun 2001. Tri menyebut tubuhnya terasa lebih sehat dan bugar usai melakukan donor darah dan jarang mengalami keluhan kesehatan. Tri biasanya melakukan donor darah di PMI Kabupaten Bantul atau pada gelaran event yang menyediakan fasilitas donor darah. Bapak tiga anak ini menjadikan kebiasaan donor darah sebagai wujud kepedulian terhadap sesama.
10: Dari sisi kemanusiaan, itu banyak orang yang membutuhkan. Di rumah sakit atau dimanapun itu banyak orang yang membutuhkan. Dan pada dasarnya sedekah itu tidak harus dengan uang. Apa yang kita punya, sedangkan kita itu dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Darah itu kan gratis, tidak ada yang bayar sedikit pun.
11: PMI DIY memastikan stok darah yang ada di seluruh kabupaten kota aman, bahkan mencapai 35.000 hingga 40.000 kantong darah. Angka ini telah melampaui target, yakni 2% dari jumlah penduduk di Yogyakarta.
7: Sambut HUT Bayangkara ke-80, Polres Sragen melaksanakan bedah rumah RTLH di Desa Gading, Kecamatan Tanon, melibatkan taruna-taruni Akademisi Kepolisian atau Akpol. Berikut laporan dari Mulato Isaan.
13: Dengan rumah yang nanti lebih layak, dengan ada MCK juga yang lebih layak.
14: Senyum haru terpancar dari wajah Mbah Lampi, warga lanjut usia asal Desa Gading, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Di usia senjanya yang dijalani seorang diri di dalam rumah yang memprihatinkan, ia akhirnya menerima berkah tak terduga dari jajaran Polres Sragen dalam momentum menyambut hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsuin Tiasari secara langsung membuka kegiatan bedah rumah tidak layak huni RTLH milik Mbah Lampi pada Sabtu pagi. Program itu menjadi bagian dari aksi nyata kemanusiaan Polri yang menyasar masyarakat kurang mampu. Kegiatan itu dihadiri oleh Wakapolres Sragen, para pejabat utama, tokoh masyarakat, warga sekitar, serta turut melibatkan taruna dan taruni Akademi Kepolisian Akpol. Tak sekedar membuka acara, Kapolres bersama jajaran, pejabat utama, personil, dan taruna-taruni Akpol langsung bergotong royong membongkar atap dan material rumah Mbah Lampi. AKBP Dewiana mengungkapkan bahwa program bedah rumah ini berawal dari laporan video yang dikirimkan oleh Kasat Lantas mengenai kondisi miris Mbah Lampi yang hidup sebatang kara. Kondisi rumah nenek 82 tahun itu sebelumnya sangat tidak layak. Selain rapuh, bangunan tersebut juga menjadi tempat tinggal bersama hewan peliharaannya. Melalui program bedah rumah ini, Polres Sragen akan membangun hunian yang lebih sehat, nyaman, dilengkapi fasilitas MCK yang memadai serta dibuatkan kandang khusus untuk ayam peliharaannya.
13: Kemarin saya kesini didampingi Pak Kasat Lantas dan Pak Kapolsek, ya memang sangat miris ya. Di dalam Mbak Lampi tidur bareng sama ayam-ayamnya. Bahkan pas saya kesini ayamnya terbang juga sampai nyenggol lampu, terus mati. Gitu. Dan saya lihat di mana tempat MCK-nya beliau gitu. Saya lihat ke belakang kok enggak ada bentuk kamar mandi sama sekali. Ternyata ya cuma ada ember satu, mandinya ya di situ di dekatnya dapur gitu kan, sangat sangat miris ya, sangat memprihatinkan dan sangat tidak sehat.
14: Di sisi lain, kehadiran para taruni taruna Akpol tingkat 1 ini tidak hanya berpusat di Kecamatan Tanon. Di wilayah hukum Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, para calon perwira Polri itu juga menggelar kegiatan bakti sosial, baksos, dan silaturahmi yang didampingi oleh perwira, pengasuh, serta orang tua mereka. Kapolsek Gundang AKP Suparno memberikan apresiasi yang luar biasa atas kehadiran para taruna-taruni Akpol di wilayahnya. Menurutnya, ini menjadi sejarah baru sekaligus memberikan motivasi besar bagi masyarakat setempat.
15: Karena apa ini juga nanti akan memberikan motivasi dan semangat daripada orang tua yang ada di wilayah Gundang, sehingga untuk anak-anaknya ketika melihat taruna-taruni yang gagah dan cantik-cantik ini ada termotivasi, anaknya nanti biar ya minimal bisa mendaftar daripada Polri.
14: Dalam paksos tersebut, para taruni-taruna Akpol membagikan bantuan sosial dan membaur bersama masyarakat lewat agenda sarapan bareng. AKP Suparno menambahkan bahwa kegiatan itu merupakan bekal berharga bagi para taruna selama masa basis pembelajaran mereka. Melalui rangkaian kegiatan itu, perayaan HUT Bhayangkari ke-80 di Kabupaten Sragen tidak sekedar menjadi seremonial belaka, melainkan potret nyata hadirnya polisi baik yang humanis, peduli dan siap turun langsung meringankan beban masyarakat. Dari Surakarta, Mulatu Isan melaporkan.
7: Budaya anti korupsi tidak hanya dibangun melalui penegakan aturan, tetapi juga melalui integritas dalam menjalankan tugas dan pelayanan publik. Komitmen tersebut kembali ditegaskan pemerintah Kota Surakarta seiring raihan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tahun 2025. Berikut laporan selengkapnya.
16: Ya, integritas otomatis nanti untuk menghindari gratifikasi dan lain sebagainya.
17: Membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi membutuhkan komitmen seluruh aparatur, mulai dari pengelolaan anggaran yang transparan hingga pelayanan publik yang berintegritas. Upaya tersebut terus diperkuat pemerintah Kota Surakarta melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan pengawasan yang berkelanjutan. Salah satu indikatornya terlihat dari kembali diraihnya opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintahan daerah tahun anggaran 2025. Namun bagi pemerintah Kota Surakarta, capaian tersebut bukan sekedar penghargaan administratif, melainkan bentuk tanggung jawab untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat dan memperkuat budaya anti korupsi di lingkungan pemerintahan. Wali Kota Surakarta Respati Ardi menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah harus menjadikan capaian tersebut sebagai motivasi untuk meningkatkan integritas dan memastikan setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
18: Jadi saya mengapresiasi seluruh perangkat daerah yang berkomitmen kita meneruskan legasi baik dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Ada 16 kali WTP dan ini sudah sebagai kewajiban dan tugas untuk tetap mempertahankan. Saya mengharapkan seluruh OPD jangan cepat puas terhadap WTP ini. Yang terpenting adalah pembangunan yang merata dan benar-benar dampak langsung dirasakan oleh masyarakat.
17: Budaya anti korupsi juga diwujudkan melalui upaya mencegah praktik gratifikasi, penyalahgunaan kewenangan, maupun bentuk pelanggaran integritas lainnya. Karena itu, aparatur pemerintah dituntut untuk selalu mengedepankan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas. Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani mengatakan integritas menjadi modal utama dalam menjaga kualitas pelayanan publik sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
16: Semoga ini juga bisa menambah semangat seluruh kinerja di lingkungan OPD di pemerintah Kota Surakarta, menjaga integritasnya tetap tinggi, pelayanan juga semakin baik, dan menjaga bagaimana reputasi atau kepercayaan dari masyarakat ini bisa terus ditingkatkan. Ya, integritas otomatis nanti untuk menghindari gratifikasi dan lain sebagainya.
17: Melalui penguatan integritas dan budaya anti korupsi yang dilakukan secara konsisten, pemerintah Kota Surakarta berharap dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sebab pemerintahan yang bebas korupsi menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Solo yang maju, berdaya saing, dan dipercaya oleh warganya. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
7: Mulai hari ini, jembatan Serayu resmi ditutup total untuk pekerjaan perbaikan hingga 30 Juli mendatang. Masyarakat diminta untuk memanfaatkan jalur alternatif yang telah disiapkan guna menghindari kemacetan selama proses pekerjaan berlangsung. Berikut laporan selengkapnya.
19: Setelah melalui uji coba rekayasa lalu lintas pada 12 Juni lalu, mulai hari ini jembatan Serayu resmi ditutup total untuk mendukung pekerjaan rehabilitasi hingga 30 Juli mendatang. Penutupan jalur penghubung Banyumas dan Banjarnegara tersebut diberlakukan guna mempercepat perbaikan lantai jembatan yang kondisinya telah mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan menyeluruh. Selama masa pekerjaan berlangsung, pengguna jalan diminta memanfaatkan jalur alternatif yang telah disiapkan. Kendaraan berat dari arah Banjarnegara menuju Purwokerto dialihkan melalui Buntu, Sampang, dan Rawalo, sementara kendaraan ringan roda 4 masih dapat melintasi jalur Banyumas-Mandirancan. Pengalihan arus ini telah diuji coba sebelumnya untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat selama penutupan jembatan. PPK 22 Provinsi Jawa Tengah, Nandang Sungkono menjelaskan, penutupan total diperlukan karena lantai jembatan akan dibongkar hingga ke bagian plat bawah sebelum dilakukan pengecoran dan pengaspalan ulang.
20: Target kami 45 hari, jadi mungkin yang pertama ini kenapa kita tutup, karena kita akan membongkar lantai jembatannya. Nanti lantai jembatannya, proses kerjanya, nanti kita bongkar yang existing ini, yang khusus yang rangka ya. Nanti kita bongkar seluruhnya sampai plat-plat bawah. Nah, setelah itu baru kita kerjakan ulang. Jadi kita pembersihan ulang, baru kita cor lagi, baru kita aspal. Selain itu juga kita ada pengecangan baut-baut yang ada, terus pembersihan di bawah jembatan, patching-patching tambalan beton yang retak-retak, kita semua perbaiki. Ini kita rehab jembatan ini.
19: Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah menargetkan pekerjaan rehabilitasi jembatan Serayu selesai dalam waktu 45 hari. Masyarakat diimbau untuk mengikuti petunjuk petugas di lapangan dan memperhitungkan waktu perjalanan lebih awal selama masa penutupan berlangsung, sehingga aktivitas transportasi tetap berjalan lancar hingga jembatan segera dibuka kembali untuk umum. Fahriansyah melaporkan.
7: Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota meringkus 17 tersangka dari pengungkapan 9 kasus peredaran narkotika di wilayahnya sepanjang bulan Mei 2026. Dalam penindakan, polisi menyita puluhan gram sabu siap edar, beserta ratusan butir obat terlarang sebagai barang bukti. Berikut laporan dari Hanan Maruf.
21: Satres Narkoba Polres Tegal Kota berhasil mengungkap 9 kasus peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya selama periode Mei 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 17 tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba di wilayah Kota Tegal dan sekitarnya. Wakapolres Tegal Kota Kompol Wahda Mulyadiyawati mengatakan 17 tersangka yang diamankan terdiri atas 16 laki-laki dan 1 perempuan. Sebagian besar tersangka merupakan warga Kota Tegal dan Kabupaten Tegal, sementara lainnya berasal dari Kabupaten Brebes dan Kota Cirebon.
22: Selama periode Mei 2026, Satres Narkoba Polres Tegal Kota berhasil mengungkap sebanyak 9 kasus yang terdiri dari tersangka jumlahnya 17 kasus, terdiri dari 16 laki-laki dan 1 perempuan. Dari 17 tersangka yang berhasil diamankan, sebagian besar merupakan warga Kota Tegal dan Kabupaten Tegal.
21: Selain mengamankan para tersangka, petugas juga menyita berbagai jenis barang bukti narkotika dan obat-obatan berbahaya. Barang bukti yang diamankan meliputi sabu seberat 92,34 gram, tembakau gorila 8,44 gram, cairan sintetis 44,42 gram, obat berbahaya sebanyak 225 butir, serta psikotropika sebanyak 23 butir. Kompol Wahda menjelaskan salah satu pengungkapan terbesar terjadi pada 8 Mei 2026 di Kelurahan Pesuruan Lor, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Dalam kasus tersebut, petugas berhasil mengamankan 3 tersangka beserta puluhan paket sabu yang telah siap diedarkan.
22: Salah satu pengungkapan terbesar yang berhasil dilakukan oleh Sat Narkoba Polres Tegal Kota pada bulan Mei, ya, ada salah satu peredaran narkoba jenis sabu. Petugas mengamankan 3 tersangka dan menyita sebanyak 85 paket plastik klip kecil yang sudah siap edar, jenis sabu dengan berat total 91,84 gram.
21: Seluruh kasus yang diungkap merupakan hasil penindakan yang dilakukan selama periode 2 hingga 24 Mei 2026. Pengungkapan tersebut dilakukan melalui serangkaian penyelidikan dan pengembangan dari kasus-kasus yang sebelumnya telah ditangani. Polres Tegal Kota menegaskan akan terus meningkatkan upaya pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan penyalahgunaan narkoba sekaligus melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya narkotika dan obat-obatan terlarang. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
7: Pendengar, sekian berita lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Anda masih bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, Paguyuban Abdi Dalem Keraton Yogyakarta kembali menggelar ritual Topo Bisu Lampah Mubeng Beteng untuk memperingati Satu Suro ya, yang jatuh pada hari Rabu besok ya, 17 Juni 2026. Ketua Sekretariat bersama Sekber Keistimewaan DIY Widihasto Wasono Putro menegaskan tahun baru Satu Suro ini memiliki Candra Sengkala Luhuring Pangroso Wiwaraning Budi yang melambangkan 1960 tahun Jawa dalam penanggalan Jawa Keraton. Nah, Luhuring Pangroso Wiwaraning Budi itu

artinya bahwa keluhuran perasaan merupakan pintu gerbang menuju kebijaksanaan. Dan berharap juga di para peserta yang mengikuti Topo Bisu ini bisa semakin mengutamakan keluhuran rasa dan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan. Nah, sementara itu pendengar, abdi dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat KRT Kusumo Negoro menegaskan bahwa berdasarkan kalender Jawa Keraton Yogyakarta, Satu Suro itu jatuh pada hari Rabu 17 Juni 2026, berbeda satu hari dengan Satu Muharram 1448 Hijriah. Dan informasi selengkapnya pendengar Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu lah. Asyik, gak ketahuan.
1: Minum dulu lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Belanja online memang mengasihkan.
2: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
3: Hah? Candi Borobudur terletak di mana?
1: Buka internet sayang, googling aja.
3: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
1: Cari di internet, pasti ada.
3: Halo, Om.
4: Ayah ada, sayang.
3: Ma, ayah di mana?
1: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
3: Hah? Ayah di internet?
5: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

Anda masih menyatu bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, seneng ya besok itu tanggal merah gitu ya, libur tahun baru Hijriah. Nah, untuk pendengar yang mungkin di malam nanti mau menghabiskan waktu nih sampai malam dengan teman-teman, dengan keluarga, pastinya bisa banget ya, karena menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG ini memperkirakan cuaca di daerah istimewa Yogyakarta ini umumnya berawan. Dan nanti malam dan juga dini hari juga diperkirakan berawan. Ini disampaikan oleh prakirawan BMKG di hari ini ya, pastinya Senin 15 Juni 2026. Nah, pastinya bisa menghabiskan waktu gitu ya bersama keluarga tercinta. Dan kami juga masih menemani Anda pendengar di Jogja sore ini.

0: tahu ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Taukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

0: Penyelenggaraan Piala Dunia paling mahal sepanjang sejarah adalah di Qatar pada tahun 2022. Negara ini diperkirakan menghabiskan biaya fantastis mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Biaya tersebut dihabiskan karena Qatar membangun hampir seluruh infrastruktur dari nol. Selain untuk stadion, dana itu digunakan membangun kota yang baru, sistem kereta bawah tanah atau MRT, bandara internasional dan ratusan hotel baru untuk menyambut jutaan wisatawan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim pelemahan rupiah akan menguntungkan pasar Indonesia di luar negeri. Alasannya, mata uang yang melemah akan membuat harga produk suatu negara lebih murah sehingga ekspor meningkat dan ekonomi lebih kuat. Faktanya, klaim melemahnya rupiah justru menguntungkan pasar Indonesia di luar negeri karena produk Indonesia laris adalah hoaks. Dari pengamat ekonomi mengatakan hasil melemahnya nilai tukar rupiah justru membuat harga-harga yang dibeli oleh masyarakat di dalam negeri melambung naik. Dan informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

beragam agama, tapi dapat hidup berdampingan dengan rukun. Indonesia kaya akan suku dan budaya. Semuanya dapat tumbuh beriringan. Dan Indonesia menyatukan semuanya dari Sabang sampai Merauke dengan segala perbedaannya. Semua itu karena kita punya Pancasila.

0: Sakti.
1: Anda masih menyatu bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, senja di ujung sana dari kaca studio Pro 1 sudah terlihat ya, menandakan waktu mulai petang pendengar. Dan nantinya kami informasikan bahwa azan maghrib akan berkumandang untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya pada pukul 17.32 menit. Namun terlebih dahulu kita akan hadirkan koleksi lagu Islami yang berikut ini. Assalamualaikum dari Maher Zain.

Seringkali kita memuji orang lain, tapi tak mau menirunya. Dan seringkali kita menyoroti perbuatan buruk orang lain, namun malah itulah yang kita lakukan juga.

0: 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, segera saja kita akan kumandangkan azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, kita sering membuat banyak rencana. Ingin lulus di waktu tertentu, bekerja di tempat impian, membangun hubungan yang indah, atau mencapai sesuatu di usia tertentu. Semua sudah dibayangkan dengan rapi. Tapi, hidup kadang punya cerita yang berbeda. Apa yang kita susun dengan penuh harap bisa berubah dalam sekejap. Saat itu terjadi, hati sering bertanya, kenapa harus begini? Padahal aku sudah berusaha. Kenapa justru berbelok? Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, Allah mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Ayat ini mengingatkan bahwa pandangan kita sangat terbatas. Kita hanya melihat apa yang ada di depan mata. Tapi Allah melihat seluruh perjalanan kita menilai hari ini. Sementara Allah mengetahui apa yang akan terjadi bertahun-tahun nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk berikhtiar dengan sungguh-sungguh, lalu menyerahkan hasil kepada Allah. Artinya, tugas kita adalah berusaha, bukan memaksa takdir berjalan sesuai kemauan kita. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, kalau hari ini hidupmu tidak sesuai rencana, bukan berarti semuanya gagal. Bisa jadi Allah sedang mengarahkanmu ke jalan yang lebih baik, meski sekarang belum terlihat. Karena tidak semua jalan memutar berarti tersesat. Kadang justru dibelokkan yang tak kita inginkan. Kita menemukan tempat terbaik yang tak pernah kita bayangkan. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang berhusnudan kepada apa yang Allah pilihkan kepada kita. Amin, amin, Allahumma amin.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kelemahan terbesar manusia adalah ketika ingin menyerah, sedangkan kekuatan terbesarnya adalah ketika mau mencobanya.

0: Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis hasan rawahu at-Tirmizi wa ghairu.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kesempurnaan seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmizi dan perawi lainnya.

kita satu lidah, namun memberi kita dua telinga agar kita dapat lebih banyak mendengar daripada berbicara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang mengejar bahagia ke tempat yang jauh. Mengira bahagia itu saat punya banyak uang, pekerjaan impian atau hidup tanpa masalah. Padahal seringkali semakin dikejar, bahagia justru semakin terasa menjauh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, kekayaan bukanlah banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah hati yang merasa cukup. Inilah pelajaran yang sangat relevan untuk anak muda hari ini. Kita hidup di era yang membuat semua merasa kurang, kurang cantik, kurang sukses, kurang kaya, kurang dikenal. Padahal rasa kurang itu sering lahir karena terlalu banyak melihat hidup orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, jika kalian bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat kepada kalian. Oleh karena itu, bahagia tidak selalu datang dari hal besar. Kadang ia hadir dalam hal sederhana. Tubuh yang sehat, keluarga yang masih ada, makanan yang cukup, dan hati yang masih bisa bersyukur. Bahagia bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi saat hati tetap tenang meski masalah datang silih berganti. Karena orang yang paling kaya bukan yang punya segalanya, tapi yang bisa tersenyum dan berkata, apa yang Allah beri hari ini sudah cukup untukku. Semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang seperti ini. Amin, amin, Allahumma amin.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Halo dok, kapan le mulai?
2: Wonten apa toh pak? Kulo niku wangsul tadi sewulan malih pak.
1: Iya toh, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kan gue ngurungok RRI. Masa ngurungok RRI gak ada nunggu sewulan. Iya toh.
2: Pak, nganggi HP niku saged mireng ke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP pak.
3: Nah, ngeten niki mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
3: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus sidane wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Aduh, donaku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

Anda masih bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, sekarang ini lagi ngetren gitu ya, olahraga bersepeda. Nah, pastinya selain murah gitu ya, tapi juga tergantung tipe sepedanya ya. Kalau sepedanya mahal, jadi mahal ya. Dan pastinya bikin sehat juga ya. Nah, tapi ini pendengar, kita juga harus waspada. Jangan sampai hobi bersepeda ini membuat kita tidak aman ketika kita berada di jalan. Nah, dikutip dari laman rri.co.id bahwa ada hal-hal yang bisa membuat hobi bersepeda itu menjadi aman dan pastinya sehat nih. Yang pertama, gunakan perlengkapan pelindung, pendengar. Jadi, gunakan perlengkapan pelindung ketika bersepeda, yaitu helm, dan juga kalau perlu pelindung siku dan lutut saat bersepeda. Dan pastinya perlengkapan ini membantu melindungi kepala, tulang belakang, dan bagian tubuh lainnya dari cedera serius ya. Siapa tahu tiba-tiba jatuh gitu ya. Kalau sudah pakai pelindung pastinya aman. Nah, yang kedua ini pendengar, pastikan pendengar ini memiliki keterampilan bersepeda dengan baik ya. Karena ketika kita bergabung dalam komunitas sepeda, atau mungkin kita bersepeda bersama keluarga tapi di jalan raya gitu ya, itu kita harus memiliki keterampilan bersepeda yang baik. Dan yang lain nih pendengar, jangan lupa perhatikan kondisi jalan. Sebelum bersepeda, periksa kondisi jalan dengan teliti. Hindari jalan yang rusak, berlumpur, dan juga berbahaya. Nah, yang tak kalah penting nih pendengar, kita harus patuhi aturan lalu lintas. Jangan melanggar lampu merah ya. Gunakan tanda arah dengan benar dan berikan prioritas kepada pejalan kaki. Tetap ya, harus tenggang rasa dengan pengguna jalan yang lain. Nah, selanjutnya nih pendengar, periksa kondisi sepeda secara teratur. Pastikan sepeda dalam kondisi baik sebelum menggunakannya. Jadi diperiksa keseluruhannya, ada rem, ban, dan juga lainnya, agar kinerjanya optimal dan pastinya untuk memastikan keamanan. Nah, ini juga penting nih pendengar, perhatikan cuaca. Nah, cuaca buruk seperti hujan dan juga angin kencang dapat meningkatkan resiko kecelakaan saat bersepeda. Jika memang kondisi cuaca tidak baik, pertimbangkan untuk menunda perjalanan atau mencari alternatif transportasi yang lebih aman. Dan pendengar, tentunya informasi tadi kami kutip dari laman rri.co.id.

Sida Bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten napa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
3: Kilau Pancasila,

makan ini sangat populer, bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring, yang dalam bahasa

0: Ya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Anda masih mendengarkan 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, Krido Kasebat Bade akan menggelar pasar Sewandanan pada tanggal 20 dan 21 Juni 2026 dengan tema Kanti Melampah Guyub, yang menampilkan kuliner tradisional, kerajinan tangan, pasar makanan terjangkau, ketoprak, jatilan festival, dan berbagai pertunjukan seni. Nah, pasar ini juga semakin semarak ya nantinya pendengar dengan beragamnya kegiatan yang menghiasi. Salah satunya adalah melampah guyub. Nah, seperti dikutip dari Instagram @puropakualaman, untuk kegiatan melampah guyub sesarengan dengan target 1000 peserta tidak dipungut biaya, dan apabila kuota telah mencukupi maka pendaftaran akan ditutup. Nah, nantinya peserta melampah guyub ini pendengar terdiri dari para abdi dalem Pura Pakualaman, keluarga abdi dalem, tamu undangan, dan juga masyarakat umum. Nah, pastinya seru banget ya pendengar. Jangan lewatkan di tanggal 20 dan 21 Juni 2026. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: nyobain Carol juga ya. Seru banget deh. Sini Li, duduk nih di sini Li.
1: Aku duduk dekat jendela aja ya, Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api tut-tut.
2: Li, itu lihat deh. Ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya gak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
1: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
2: Kenapa emang, Li?
1: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ, ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL?
2: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini, biar kita aja yang berdiri.
3: Makasih ya, Teh.
4: Terima kasih ya, Nak.
5: Nih, fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Anda masih menyatu bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, tak terasa Ria Agustin harus pamit undur diri, mengakhiri kebersamaan kita di edisi hari ini, Senin 15 Juni 2026. Tapi jangan khawatir ya, pendengar, nantinya akan ada Dina Febrina yang temenin pendengar semuanya hingga nanti usai tutup siaran ya. Dan pendengar, jangan lewatkan sesaat lagi kumpulan berita baik dari dalam negeri dan juga mancanegara akan terangkum dalam Warta Berita Pro 3. Dan juga jangan lewatkan pendengar, nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Yogyakarta akan menyiarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia. Nah, antara Spanyol versus Tanjung Verde atau Cabo Verde di fase grup H langsung dari Stadion Atlanta. Jadi jangan lewatkan ya, pastinya tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

Di setiap perjalanan bangsa ini, ada perempuan yang berdiri tegak, melawan batas, menembus keraguan, dan membuktikan kekuatan tidak selalu bersuara keras, kadang justru lahir dari keteguhan hati. Di level nasional, perempuan melangkah maju, memimpin ruang rapat, mengajar di pelosok negeri, merawat kehidupan, serta menggerakkan perubahan dengan tangan-tangan yang penuh keberanian. Di panggung internasional, perempuan Indonesia hadir membawa nama bangsa, berdiri di forum dunia, menorehkan prestasi, menunjukkan Indonesia punya suara yang kuat. Perempuan bukan hanya berprestasi, namun juga menginspirasi. Dari ilmuwan, diplomat, atlet, hingga kreator global, setiap langkah adalah cahaya yang menerangi jalan generasi berikutnya. Ketika perempuan diberi ruang, mereka tidak hanya tumbuh, mereka terbang. Membawa nilai empati, ketegasan, keberanian, dan visi yang mampu mengubah arah dunia. Teruslah maju dan melangkah untuk perempuan-perempuan Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat.
0: Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi pertanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan ketenaga kerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau SEPA.
1: Investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman, Frank-Walter Steinmeier, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di SEPA dapat segera terrealisasikan.
4: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau SEPA yang perundingannya sudah selesai cukup lama, akhirnya dapat ditandatangani. Dan dengan itu kami meniadakan sampai 90% dari biaya cukai. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
5: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung, schnellstmöglich zu ratifizieren.
3: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet...
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar 1 triliun 20.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Kejagung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat. Ke depan, penegakan hukum harus semakin utuh, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
8: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, hasil pemulihan aset yang diserahkan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
9: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan, apa benar telah dieksekusi? Apa benar uang yang telah disita itu dan diserahkan pada negara? Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
8: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
11: Lembaga Pengelola Investasi Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
11: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Danantara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
12: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond, bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang di diterbitkan oleh Danantara.
11: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
13: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rembuk Tani Pupuk Indonesia di kawasan Belang Bintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
14: Sampai 9 Juni, realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. Sudah 44% ya, serap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 295 atau 300 untuk perikanan.
15: Aman,
14: cukup, aman.
13: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi Desa Merah Putih, serta memperkuat infrastruktur irigasi di berbagai daerah.
16: Salah seorang petani di Desa Terbeh, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi mengaku puas dengan hasil panen tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
17: Memuaskan dan harga pun alhamdulillah memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau saya itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
18: Kira-kira balik modal enggak?
17: Alhamdulillah kalau dengan harga segini balik, Pak. Lebih dapat keuntungan lah.
13: Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
16: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci. Sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hingga hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
20: Ya, saya berada di Tanah Suci dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah dan berdasarkan data sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86 ribu lebih jamaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87.000 orang. Sementara itu, jumlah jamaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter, terdiri dari 84.000 lebih jemaah dan 865 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 86.000 lebih orang. Adapun pergerakan jemaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46.000 lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian, pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Ulalam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
15: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama. Dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke Tanah Air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5124. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke Tanah Air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke Tanah Air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
21: Jadwal kepulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21 April 2015.
22: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke Tanah Air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya, jemaah masih berada di kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jemaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
21: kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Juga pada saat ini, nah, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal 12 dan kloter 15. Nah, dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah haji kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Keruak. Pembahan sih, cuma dia tinggalnya kayak di Keruak, gitu, satu orang, karena faktor sakit.
22: Haji Makinuddin menjelaskan, terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jemaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jamaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
1: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah, hajat itu mungkin tidak bisa kita sebutkan, dia hanya sekedar mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
22: Untuk tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Henny Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial Yeye. Henny mengatakan dalam laporannya, Yeye mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni YA dan SH yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
4: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan Yeye dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, Yeye kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: Henny menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
5: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
3: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2020.
5: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
6: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
5: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nispu Pitri Sirait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. 1, 2.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: seberang, Pak.
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Kemana nih kita?
7: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
6: Oke, pakai Google Maps aja.
8: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
6: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
7: 20M, Bos.
6: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
8: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
6: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
7: Kita belok kiri aja, Bos.
6: Lah kok malah jalan buntu? Saya lagi Google Map-nya.
8: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
7: Hah?
8: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
7: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
8: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Pendengar, selamat malam. Om Swastiastu. Bahagia sekali untuk kebersamaan kita edisi hari Senin kali ini. Di pertengahan bulan Juni 2026 kita berjumpa dalam mimbar agama Hindu. Dan pendengar, saat ini pastinya sudah terhubung dengan narasumber kami, beliau Ibu Mujirah SPD Penyuluh Agama Hindu Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita sapa selamat malam Om Swastiastu, Ibu Mujirah.
1: Selamat malam, Om Swastiastu Mbak Dina.
0: Iya baik, Ibu kabar baik, sehat semangat ya malam hari ini Ibu.
1: Iya kabar baik Mbak Dina.
0: Iya Setenggara, terima kasih sekali ya Bu Mujirah. Mm-hmm. Berkenan berbagi Dharma seperti juga satu tema kita. Nah, satu tema kita yaitu menebarkan cinta kasih dengan Dharma, begitu ya Bu?
1: Iya benar Mbak Dina.
0: Iya baik. Dengan tema menebarkan cinta kasih dengan Dharma ini, mungkin akan diawali dengan doa terlebih dahulu. Silakan Ibu Mujira.
1: Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Om Awiginamastu Namo Siddham. Semoga kebenaran datang dari segala penjuru semesta. Pendengar RRI dimanapun berada dan sahabat Dharma, tema pada malam hari ini yaitu menebar cinta kasih dengan Dharma. Nah, ini satu topik yang sangat menarik yang akan saya bawakan terkait dengan Dharma. Nah, kebetulan umat Hindu pada bulan Juni ini, nah tepatnya besok pada hari Rabu, hari Rabu wukunya Wuku Dungulan ya, Rabu Kliwon Wuku Dungulan, tepatnya pada tanggal

0: 17 Juni. Nah, kita umat Hindu akan merayakan hari suci Galungan. Jadi saya rasa sangat tepat ya apabila yang saya bahas pada malam hari ini terkait dengan Dharma. Nah, jadi Dharma itu identik dengan perayaan hari suci Galungan. Nah, mungkin sedikit akan saya kupas tentang makna Galungan sendiri, nah, bagi umat Hindu. Jadi bagi umat Hindu, nah, ketika merayakan hari suci Galungan itu menjadi satu suasana yang berbeda ya. Bagaimana umat Hindu sudah mempersiapkan banten, mempersiapkan sesaji dengan penuh ketulusan, kemudian diawali dengan sudah membuat penjor. Nah, besok pada hari Selasa ini umat Hindu akan sebagai rangkaian hari Galungan itu akan melaksanakan yang disebut dengan penampahan Galungan. Nah, jadi sudah menjadi sesuatu yang sangat membahagiakan ya, bagaimana umat Hindu ketika menghadapi hari suci Galungan, di mana pada hari suci Galungan tersebut sebenarnya menyimbolkan kemenangan Dharma melawan Adharma. Nah, jadi kemenangan Dharma yang berarti kebenaran, kemudian Adharma yang berarti ketidakbenaran. Bagaimana Dharma itu mampu melawan Adharma. Jadi kalau sebagai simbol juga kemenangan kebajikan melawan keburukan. Nah, jadi itu bisa kita lihat sesuatu yang bisa kita anggap bahwa itu adalah suatu perangan ya, peperangan kebaikan melawan ketidakbaikan. Jadi sesungguhnya peperangan yang terbesar itu bukan terjadi dari luar diri kita. Sesungguhnya peperangan itu bisa saja terjadi dari dalam diri kita. Nah, jadi setiap hari kita mungkin merasakan ya, atau kita berhadapan ya, bagaimana kita memiliki rasa marah, memiliki rasa benci, kadang keserakahan atau keegoisan. Nah, jadi kalau kita marah itu sebenarnya apa yang kita usahakan? Menjadilah orang yang sabar supaya tidak mudah menjadi orang yang pemarah. Kemudian kalau benci, nah, bagaimana kita melawan kebencian? Tentunya dengan cinta kasih. Nah, maka judul yang akan saya bawakan tadi, bagaimana menebar cinta kasih. Nah, keserakahan itu bagaimana kita melawannya? Tentu dengan ketulusan. Dan keegoisan adalah melawan kepedulian. Nah, jadi bagaimana kita memupuk dalam diri kita memiliki sifat yang sabar, kemudian cinta kasih, ketulusan, dan kepedulian. Nah, jadi pada intinya pada hari suci Galungan ini umat Hindu itu mengingatkan kita ya bahwa Dharma itu harus selalu menjadi pemenang dalam kehidupan. Dalam satu wujud nyata ya, kemenangan Dharma itu adalah kita mampu menebarkan cinta kasih kepada sesama. Nah, tentunya Galungan ini sebagai momentum bagaimana menumbuhkan cinta kasih. Nah, kalau sebagai contohnya mungkin dalam kehidupan modern ini banyak orang ketika merayakan suatu kemenangan itu secara lahiriah saja. Nah, tetapi belum tentu akan merasakan kemenangan itu secara batiniah. Jadi ada yang menang dalam pekerjaan, misalkan kita memenangkan dalam pekerjaan. Tapi setelah kita peroleh, kita memiliki rasa yang sombong. Nah, contohnya kan seperti itu. Kemudian kita berhasil, misalkan secara ekonomi mungkin berhasil menjadi lebih mapan. Nah, tapi apakah itu didapat dengan hasil yang baik? Apakah itu didapat dari hasil keserakahan? Nah, seperti itu. Kemudian mungkin kita rajin berdoa, setiap hari berdoa, kita bersembahyang, tapi kita juga masih memiliki sifat membenci orang lain. Nah, seperti itu. Nah, justru pada hari suci Galungan ini sebenarnya mengajak kita untuk apa? Melakukan introspeksi. Kemudian kita merenung atau bertanya kepada diri kita sendiri. Ya, dalam setiap hari kita itu kan melakukan beraktivitas, dimulai dari pikiran kita, dimulai dari juga perbuatan-perbuatan kita. Apakah kita pernah menyakiti orang lain? Nah, kemudian kalau ada orang lain yang menyakiti kita, apakah kita memaafkan? Nah, seperti itu. Terus apakah kita pernah juga memiliki sifat membantu sesama, ya, apabila ada orang lain atau orang yang di sekitar kita memerlukan kita, nah seperti itu. Nah, dan mungkin kita juga boleh bertanya, sudahkah saya menjalankan dharma dalam kehidupan sehari-hari ini? Nah, itu menjadi satu perenungan. Nah, maka di hari Suci Galungan ini menjadi kesempatan kita tentunya sebagai manusia untuk memperbaiki diri. Jadi makna kemenangan dharma itu akan terasa lebih nyata ketika hati kita itu dipenuhi rasa kasih sayang. Jadi bukan kebencian. Nah, kalau kita menebarkan energi kasih sayang itu kepada orang lain, maka kita akan menerima energi kasih sayang itu akan berbalik kepada diri kita. Jadi sesungguhnya cinta kasih itu adalah kekuatan dharma yang paling indah. Jadi seperti itu. Nah, kemudian cinta kasih dalam ajaran Hindu itu banyak sekali, ya. Jadi ada penjelasannya bagaimana ajaran-ajaran yang sangat luhur itu di dalam agama Hindu yang disebut Tatwamasi. Tentunya sudah tidak asing lagi, ya, umat sedharma sudah sering mendengar bagaimana Tatwamasi itu ajarannya, dan sekarang bagaimana kita mengimplementasikan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian ada juga ajaran-ajaran bagaimana supaya kita tidak menyakiti orang lain yang disebut dengan ahimsa, ya. Itu tidak himsa, itu menyakiti atau membunuh. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan? Jadi menyakiti itu bisa dalam bentuk perkataan, ya. Kita berkata itu bisa saja itu menyakiti orang lain. Kemudian pikiran. Nah, mulai dari pikiran kita itu juga bisa kita itu akan menyakiti orang lain. Dan juga yang lebih nyata itu melalui tindakan, nah, perbuatan. Jadi tidak hanya atau bukan secara fisik saja, jadi dari kita pikiran itu juga bisa. Jadi bagaimana sekarang kita itu mengendalikan supaya berhati-hati, ya, dalam berkata, kemudian berpikir dan tindakan itu agar tidak menyakiti orang lain. Nah, jadi momentum galungan itu juga sebagai momentum untuk membersihkan hati dan menjaga tutur kata, nah, kemudian menyebarkan energi kasih. Nah, kalau tadi yang saya sampaikan ada ahimsa, ada tatwamasi. Nah, yang ini ada juga terkait dengan ajaran-ajaran agama Hindu yang disebut dengan Vasudeva Kutumbakam. Nah, Vasudeva Kutumbakam yang artinya adalah seluruh dunia adalah keluarga. Nah, seluruh dunia itu adalah keluarga. Jadi bagaimana kita itu akan menyakiti orang lain jika orang lain itu adalah keluarga kita? Nah, kalau kita semua sudah menyadari itu, tentunya tidak akan terjadi peperangan, ya. Di dunia itu tidak akan terjadi peperangan karena kita merasa kita itu satu keluarga, kita berasal dari satu Tuhan yang sama, seperti itu. Jadi bagaimana kita memandang seluruh umat manusia itu menjadi keluarga yang besar. Nah, kemudian menebarkan cinta kasih. Nah, ini sebenarnya tantangan kita, ya, tantangan bagaimana kita itu mampu tadi menganggap bahwa kita semua itu bersaudara, kita semua itu satu keluarga, kemudian memupuk rasa cinta kasih, menebarkan rasa cinta kasih. Nah, jadi menebarkan cinta kasih itu bisa melalui ajaran Trikaya Parisuddha, ya, tadi yang sudah saya sampaikan, diawali dari pikiran. Nah, jadi momentum kita menjalankan dharma di hari galungan ini, jadi kita wujudkan dalam perilaku sehari-hari. Nah, jadi dari pikiran, kemenangan dharma dimulai dari pikiran atau manasika. Manasika parisuddha dimulai dari pikiran kita. Jika pikiran kita itu masih dipenuhi oleh iri hati, kebencian, dan dendam, maka yang akan berkuasa apa adalah adharma. Nah, adharma itu akan menguasai diri kita. Nah, momentum galungan adalah momentum untuk membersihkan pikiran kita. Dengan cara apa? Bersyukur, berpikir positif. Nah, seperti itu kita melaksanakan rangkaian-rangkaian hari raya galungan itu dengan senantiasa bersyukur, walaupun yang mungkin yang kita kerjakan itu persiapannya kadang melelahkan, tapi kita tetap bersyukur. Kemudian kita berpikir positif. Nah, jadi kita tidak apa harus mampu mengendalikan emosi kita. Nah, kalau tadi dimulai dari pikiran, kemudian wajika. Nah, wajika parisuda atau perkataan yang baik. Nah, jadi galungan itu kan juga momentum kita bertemu dengan orang lain, jadi mempererat persaudaraan, ya. Bagaimana kita dalam berkata, ya berkata yang apa namanya menyejukkan, kemudian menguatkan, kita saling menguatkan dalam diri kita maupun dengan orang lain, dan bagaimana kita mendorong dengan orang lain itu untuk bersama-sama mampu bersatu. Nah, jika semua itu sudah terlaksana, tentunya konflik itu sudah tidak ada lagi, ya. Konflik dalam diri kita, di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat sendiri. Nah, jadi galungan itu juga bisa menjadi momentum yang tepat untuk saling maaf-memaafkan, ya. Maaf-memaafkan. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu kayika. Nah, tadi ya, kayika yang berarti perbuatan. Perbuatan baik adalah bentuk nyata dari cinta kasih, ya. Contohnya banyak ya, mungkin dalam sehari-hari itu kita bertetangga. Kita itu kan tidak bisa hidup tanpa tetangga. Jadi sebenarnya saudara yang paling dekat itu adalah tetangga kita, ya. Jadi tetangga kita di samping kanan kiri kita. Nah, kalau ada apa-apa itu kan pasti tetangga yang akan membantu, yang akan kita mintai tolong, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana juga menumbuhkan cinta kasih itu, kita kalau kita diberikan rezeki, diberikan rezeki yang banyak, yang besar, perlu tidak kita berdana punia, kita berikan atau bisa kita sisihkan sedikit untuk orang lain yang membutuhkan. Nah, itu bentuk nyata dari cinta kasih, ya. Nah, kemudian apabila ada mungkin tetangga yang sedang menderita, sedang sakit, kita juga perlu juga apa memberikan pertolongan ataupun mengunjungi. Jadi itu sebenarnya bentuk-bentuk nyata bagaimana implementasi kita untuk menebarkan cinta kasih itu sendiri. Nah, jadi momentum galungan adalah saya rasa menjadi momentum yang sangat tepat untuk kita mengimplementasikan ajaran-ajaran kasih sendiri itu. Dan saya rasa ajaran cinta kasih itu tidak hanya di dalam ajaran agama Hindu, ya. Semua agama pasti memiliki ya ajaran-ajaran yang terkait dengan cinta kasih. Nah, kalau di dalam keluarga bagaimana? Nah, tentunya ya apabila kita masih memiliki orang tua, bagaimana memberikan contoh-contoh yang baik terhadap anak-anak kita untuk senantiasa menghormati orang tua, kemudian membangun komunikasi yang baik. Nah, ini kadang yang komunikasi dalam sebuah keluarga yang kurang itu sehingga akan terjadi komunikasi yang tidak baik. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Bagaimana kita bergotong royong, kemudian tanpa membeda-bedakan, ya, baik agamanya, status sosialnya, atau suku dan latar belakangnya. Kemudian dalam kehidupan beragama, perlu tidak? Nah, tentunya kita sendiri sebagai umat Hindu, saya mengajak ya, bagaimana kita menjadi umat itu yang memiliki sikap toleransi. Nah, tadi kalau ajaran Tatwamasi terkait dengan toleransi, kemudian ramah dan penuh kasih kepada siapapun tanpa membeda-bedakan. Nah, jadi pada intinya bagaimana kita sesungguhnya memenangkan Dharma pada hari suci galungan ini, yaitu sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan antar umat manusia. Nah, jadi sebenarnya seperti ini yang dapat saya sampaikan, bahwa hari suci galungan, mari kita sama-sama, dan itu menjadi landasan dalam kita bertingkah laku, berperilaku. Nah, sehingga akan kita mampu menebarkan cinta kasih itu kepada orang lain, dan kebahagiaan itu kita tebarkan kepada orang lain, semuanya itu akan kembali pada diri kita dan akan kita terima. Jadi mungkin itu Mbak Dina yang dapat saya sampaikan terkait judul yang saya bawakan pada malam hari ini, bagaimana pentingnya kita menebarkan ajaran cinta kasih itu melalui Dharma atau nilai-nilai kebenaran itu sendiri.
1: Wow, luar biasa. Terima kasih sekali. Dan tentunya juga untuk edisi malam hari ini, kita akan mengajak mungkin pendengar yang akan bergabung, ada waktu ya untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta untuk satu tema kita, menebarkan cinta kasih dengan Dharma. Satu yang sudah bergabung, Ibu, mungkin bisa ditanggapi ya. Sudah, ya. Dari tadi ya, ini bergabung ya. Mbak Nanda di Kejayaan, terima kasih Mbak Nanda sudah gabung dalam acara Mimbar Agama Hindu. Nah, saat berbuat baik pada orang lain, dalam hati itu sering mengharapkan balasan atau pengakuan atas kebaikan yang sudah diperbuat. Kalau menyikapi ini bagaimana? Kemudian satu lagi Ibu yang sudah gabung juga baru saja untuk Ibu Nani di Cekal KM5. Ibu Nani di Cekal KM5, terima kasih. Nah, menurut Ibu, apakah kesabaran saat ini mudah goyah menghadapi masalah hidup sehingga emosi mudah tersulut begitu? Ada dua yang ditanyakan, Mbak Nanda di Kejayaan dan Ibu Nani di Cakal KM5. Ini Bu Mujira, silakan.
0: Baik, terima kasih. Yang pertama dari Mbak Nanda ya. Jadi pertanyaannya,
1: mengharapkan balasan atas pengakuan perbuatan baik.
0: Ya. Nah, jadi saat berbuat baik mengharapkan balasannya, sebenarnya dikata cinta kasih bagaimana menebar. Nah, ibarat kita menebar benih gitu ya. Kalau kita menebar benih kebaikan, maka kita akan menerima kebaikan itu. Nah, jadi itu kalau dalam ajaran agama Hindu mungkin ada hukum yang disebut karma pala ya. Jadi hasil dari yang kita lakukan perbuatan itu pasti akan kita terima. Nah, jadi kita tidak usah memintanya, itu akan kembali berbalik kepada diri kita. Maka dalam ajaran agama Hindu mengenal ajaran yang disebut karma pala, buah dari perbuatan kita. Kalau kita melakukan kebaikan, kita akan menerima kebaikan. Kalau kita melakukan keburukan, kita akan menerima keburukan. Bahkan karma itu sudah hukum yang pasti, yang tidak bisa kita tolak. Pasti kita akan menerima. Entah menerimanya itu kita langsung kita terima, atau mungkin kita terima pada kehidupan kita yang akan datang. Karena dalam ajaran agama Hindu mempercayai adanya punar bawa atau reinkarnasi atau menitis. Kita akan lahir kembali sebagai manusia pada kehidupan kita mendatang. Jadi yang kita lakukan kita saat ini belum tentu kita terima langsung. Bisa jadi akan kita terima pada kehidupan kita selanjutnya. Atau kehidupan kita sekarang ini adalah karma dari masa lalu kita yang belum selesai kita nikmati, masih kita terima pada kehidupan ini. Nah, jadi ajaran karma pala ya, yang disebut dengan sancita karma pala, prarada karma pala, dan kriya mana karma pala. Jadi karma masa lalu itu bisa kita nikmati pada kehidupan kita sekarang ini, atau karma sekarang ini bisa kita nikmati pada kehidupan kita sekarang ini juga, atau karma sekarang yang kita lakukan akan kita nikmati pada kehidupan kita selanjutnya. Jadi itu tidak usah diberharap, karena itu pasti akan berlaku untuk diri kita sebagai manusia. Itu menurut ajaran agama Hindu. Begitu ya Mbak Nanda. Jadi bagaimana kita kemudian melatih menjadi orang yang legowo, orang yang sabar. Saya rasa seperti itu ya. Kebaikan itu pasti kita akan menerima kebaikan. Tidak, Nanda.
1: Oke, okay, baik. Kalau Ibu Nani, ini kesabaran saat ini mudah goyah menghadapi masalah hidup sehingga emosi mudah tersulut. Kalau pandangan dari Ibu Mujira seperti apa yang ditanyakan
0: benar? Kesabaran itu sebenarnya musuh. Tadi saya sampaikan sebenarnya kalau kita berbicara masa peperangan, peperangan itu jangan terlihat oh sekarang ada perang antara negara mana dan negara mana, itu kan termasuk karena permusuhan. Jadi musuh itu juga belum itu berasal dari orang lain, bisa mulai berasal dari diri kita. Nah, bagaimana kita itu melatih kesabaran? Nah, tentunya bagaimana kita harus mampu, karena dalam diri kita itu ada, manusia itu kan memiliki sifat ya, sifat-sifat yang suka keinginan atau kama yang kita tidak mampu mengendalikannya. Nah, karena orang punya keinginan yang terlalu tinggi itu tadi, kemudian orang suka marah. Marah yang disebut dengan kroda. Nah, ajaran-ajaran Hindu mengajarkan seperti itu. Kalau kita mampu mengendalikan sifat marah kita, kemudian mengendalikan keinginan kita, maka kita akan, itu namanya kita diuji kesabaran kita. Kita menerima, maka kita akan menjadi orang yang sabar, supaya musuh itu senantiasa tidak menyelimuti dalam diri kita. Karena bagaimana tadi, kan banyak ajaran-ajaran yang disampaikan, menganggap orang lain itu adalah saudara kita, keluarga kita. Jadi kalau kita mau mungkin memiliki rasa benci itu mikir ya, untuk saudara kita. Nah, jadi seperti itu. Ini ajaran-ajaran yang memang harus kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya tadi Wasudewa Kutumbakam tadi. Seperti itu Mbak Dina.
1: Terima kasih sekali Bu Mujira. Mudah-mudahan yang bertanya ini sudah puas ya, sudah ditanggapi. Terima kasih untuk Bu Nani di Cekal KM5 dan juga Mbak Nanda di Kejayaan. Terima kasih banyak Ibu Mujira. Sehat dan semangat ya. Akan ditutup dengan para Mas Santi. Silahkan.
0: Terima kasih baik Mas Dharma dan pendengar RRI dimanapun berada. Semoga kebenaran atau Dharma selalu menang dalam kehidupan kita. Loka samasta sedino bawantu. Om Shanti, Shanti, Shanti.
1: Baik, terima kasih Bu Mujira. Sampai jumpa lagi ya.
0: Mbak
1: Dina
0: ya, sama-sama.
1: Ya baik. Pendengar, sampai di sini untuk kebersamaan kita pastinya dalam Mimbar Agama Hindu Pro 1 RRI Yogyakarta menebarkan cinta kasih dengan Dharma bersama beliau Ibu Mujira SPD Penyuluh Agama Hindu Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, pendengar, untuk selanjutnya penikmat dan pecinta Sandiwara Radio, jangan lewatkan untuk satu judul pada malam hari ini, Lantai 3 Lorong Kanan, Produksi RRI Antikong.

Ada kamar di lantai 3, lorong kanan. Tak istimewa, kecuali oleh siapa yang mengisinya. Empat perempuan, empat latar, empat kepala dengan cara pandang masing-masing. Dan satu kamar yang entah cukup atau terlalu sempit untuk semuanya.

0: juga nih kamar. Lumayan lah, AC-nya gak pura-pura hidup.
1: Alhamdulillah, mbak-mbak semua sudah masuk ya. Saya Saras dari Jogja, mohon bimbingannya kalau keliru.
2: Halo semua, nama saya Zulaiha, saya asal Pontianak. Datang bertamu tak bawa roti, hanya senyum pengganti hati.
3: Halo, saya Dayu dari Barito, Provinsi Kalimantan Tengah. Wah, kamarnya menghadap barat ya. Bagus, kita bisa lihat matahari terbenam nih.
0: Aduh, kamar kos kok rasa puisi. Tapi seru juga sih.
4: Tidak semua pertemuan dimulai dengan saling paham. Kadang cukup saling hadir. Dapur ini tempat paling jujur. Bumbu tidak bisa berpura-pura. Dan manusia biasanya lebih mudah terbaca di antara wajan dan juga kompor.
1: Mbak-mbak, ini saya masak gudeg. Mungkin agak manis ya, kayak kenangan yang susah dilupakan.
2: Yailah, saya buat laksa. Bumbunya banyak sekali, tapi mau sabar mengolahnya. Macam hati yang agak jatuh cinta.
3: Kalau saya hanya mengukus ubi dan jagung saja nih. Biasalah makanan hutan. Tapi jangan salah, makanan inilah yang bikin kami kuat untuk menempuh sungai.
0: Kalau gue sih bawa ayam geprek. Tapi beli sih. Tapi cabenya gue bikin sendiri loh.
1: Mbak-mbak, yang penting itu bukan siapa yang masaknya, tapi dengan siapa kita makannya.

0: Hari itu, nasi tidak hanya menyatukan rasa, tapi juga menghangatkan jarak. Kadang bukan badai yang menghancurkan kapal, tapi retak halus di lambungnya. Dan retak itu datang bukan karena niat, tapi karena beda cara melihat.
1: Aduh, gue gak ngerti nih, kenapa sih lomba pentas budaya kampus harus pakai adat-adat kayak gini? Kenapa gak pakai sesuatu yang umum aja? Casual kek? Yang bisa chill aja gitu bajunya?
2: Karena adat tuh bukan sekadar pakaian, itu tuh lambang, dan itu napas sejarah.
3: Ya, betul itu mbak. Pentas budaya itu bukan untuk menunjukkan siapa yang paling tradisional, tapi siapa yang tidak lupa dari mana ia berasal.
4: Kalau baju adat kami dibuat dari daun dan serat, dipakai bukan untuk bergaya, tapi untuk mengingat ketika kami berada di kampung halaman.
1: Ih, tapi gue gak ngerti. Kayak outsider aja gitu. Kayak gak ngerti dunia kalian.

0: merasa asing belum tentu ingin menjauh. Kadang, ia hanya belum tahu cara mendekat. Ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata, tapi bisa dipahami lewat keheningan bersama. Malam itu mereka tidak berbicara soal budaya, mereka berbicara sebagai manusia.
1: Dulu, aku duduk bersama nenekku di tepi sungai. Kami tak saling bicara, tapi yang pastinya aku tahu, dia percaya padaku.
2: Nenekku juga bilang, ora kabeh kudu dijelaske, kadang cukup dirasake.
3: Saya jadi rindu emak pula. Tapi mungkin di kamar ini saya agak belajar. Kalau rumah bukan selalu tempat, kadang ia adalah rasa yang dibagi.
4: Gua pikir kalau beda harus berisik, harus lawan juga. Tapi ternyata kadang cukup dengerin aja ya, Mbak.

langit yang sama, mereka melihat hal yang berbeda. Tapi malam itu mereka mendengar hal-hal yang sama, bahwa tidak semua perbedaan butuh penjelasan. Kadang hanya cukup pengertian.

0: Pagi datang seperti biasa, tapi tidak semua hal kembali seperti semula. Perbedaan mereka tidak hilang, tapi kini tak lagi jadi jarak, melainkan jembatan yang mereka bangun pelan-pelan dengan tawa, air mata, dan sedikit rasa malu.
1: Gue masih gak ngerti sih cara pakai selendang ini. Tapi gue ngerti sekarang kenapa lo pada pakai semua.
2: Mbak, aku ngerti. Kadang orang yang gak butuh nasihat cuma butuh didengarkan.
3: Kalau kita duduk semeja, tak perlu tahulah semua lagu. Asal kita bisa ikut dengar, dah cukup tuh.
1: Di hutan, semua suara mempunyai tempat. Bahkan suara yang paling pelan pun dapat didengar oleh semesta.
0: Lantai 3, lorong kanan. Kamar itu mungkin sudah kosong hari ini, tapi ada yang tertinggal di dindingnya. Bukan cat, tapi cerita akan saling menghargai perbedaan.

memacu toleransi di Indonesia bisa dilihat pada kompleks rumah ibadah yang terletak di kawasan Nusa Dua Bali. Salah satunya, tempat ibadah lima agama yang ada di Indonesia yang terletak dalam satu kompleks. Lokasinya di kawasan Bukit Kampial, yang biasa kita lewati jika ingin berlibur ke kawasan wisata Garuda Wisnu Kencana. Puja Mandala di Nusa Dua Bali ini menjadi simbol kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia, di mana kelima rumah ibadah berdiri berdampingan dalam satu kompleks yang sama, meliputi Masjid Agung Ibnu Batutah bagi pemeluk Islam, Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa untuk umat Katolik, Gereja Kristen Protestan Bukit Doa bagi umat Protestan, Wihara Buddha Guna untuk penganut Buddha, serta Pura Jagannatha bagi yang beragama Hindu. Puja Mandala menjadi simbol toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

Afrika Selatan menjadi satu-satunya negara di benua Afrika yang menjadi tuan rumah tunggal Piala Dunia di tahun 2010. Afrika Selatan membangun 5 stadion baru untuk menyambut turnamen tersebut. Sebagai tuan rumah, Afrika Selatan justru gagal lolos di babak penyisihan grup.

0: Hai hai pendengar, selamat malam. Apa kabar Anda? Baik, bahagia sekali ya untuk kebersamaan kita di edisi hari Senin kali ini. Di pertengahan bulan Juni 2026 kita berjumpa pastinya dalam obrolan komunitas, dalam Ngobras. Dan obrolan yang seru, santai, namun pastinya menginspirasi. Baik pendengar, sudah terhubung kedua narasumber kami melalui link Zoom begitu ya. Untuk edisi pada malam hari ini, saya perkenalkan untuk kedua narasumber yang saat ini juga sudah terhubung. Beliau ada Bapak Dr. Chan Wahyu Indro Widodo SST MPAR. Beliau merupakan mitra MBG dan penanggung jawab SPBG Palbapang 2 Bantul. Baik, selamat malam Pak Wahyu. Sudah terhubung Pak Wahyu?
1: Iya, baik. Selamat malam.
0: Iya, baik. Kabar baik. Pak Wahyu, malam hari ini sehat semangat?
1: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Alhamdulillah, terima kasih sekali. Nanti berkenan berbagi ilmu, berbagi pengetahuan juga ya dengan pendengar RRI ini, Pak Wahyu.
1: Iya, yes, siap.
0: Selanjutnya ada Mbak Iftita Waladatul Hakul SGZ gitu ya, ahli gizi SPBG Palbapang 2 Bantul. Saya panggilnya Mbak Tita kah ini? Selamat malam Mbak Tita. Iya, selamat malam, tampaknya juga masih di mute ini Mbak Tita.
2: Selamat malam.
0: Baik. Saya panggilnya Mbak Tita. Betul?
2: Ya.
0: Oke. Kabar baik ya Mbak Tita ya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, terima kasih sekali. Dan malam hari ini, waduh, temanya jawani banget begitu. Kabeh mubeng lan migunani. Dari ompreng kembali ke ompreng begitu ya. Oke, mungkin ke Pak Wahyu dulu. Ini selaku mitra MBG dan penanggung jawab SPBG Palbapang 2 Bantul begitu. Pak Wahyu mungkin bisa diceritakan ini. Menarik ya, dari ompreng kembali ke ompreng, perputaran ompreng seperti ini. Maksudnya terkait juga dampak ekonomi dan sosial yang nyata di SPBG Palbapang 2 Bantul ini seperti apa? Pak Wahyu, silakan.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
1: Saya mencoba walaupun terbata-bata ini karena kurang persiapan.
0: Iya, iya.
1: Ya, selamat malam semuanya. Kalau boleh share sedikit tentang dari ompreng menuju ompreng ini sebenarnya hasil kolaborasi bersama, termasuk saya itu punya tim yang hebat, salah satunya Mbak Tita ini, jadi menginspirasi kita untuk ya katakanlah sedikit improvisasi begitu. Nah, selama ini saya pikir banyak orang melihat bahwa program makan bergizi gratis ini katakanlah ya simplifikasi dari memenuhi kebutuhan anak-anak. Padahal seringkali kita waktu meeting itu kita selalu melihat bahwa program ini mempunyai potensi yang menurut kami jauh lebih besar. Bahwa setiap bahan pangan yang dibeli, setiap masakan yang dimasak, bahkan sampai sisa pun sesungguhnya itu adalah satu kesatuan siklus ekonomi.
0: Okay.
1: Yang saya pikir kalau semua dimanfaatkan dengan benar, kita bisa menciptakan sebuah manfaat yang berkelanjutan.
0: Okay.
1: Nah, ketika kita berbicara tentang siklus, maka saya melihat ini adalah seperti kalau konsep-konsep dalam akademis itu disebut dengan circular economy. Karena saya orang Bantul, maka saya namakan kalau circular itu adalah mubeng, dan semua yang tercipta di situ bisa berguna, maka kemudian kami namakan mubeng migunani, atau satu yang terus berputar dan terus memberikan manfaat baik kepada dapur atau SPPG maupun masyarakat sekitar yang ada di dalamnya. Nah, kira-kira itu intro saya. Terus saya berpikir bahwa ketika konsep ini benar, katakanlah dijalankan, maka katakanlah negara melalui BGN itu transfer kepada dapur kami uang untuk membeli bahan, kemudian dimasak untuk di sebagian pada penerima manfaat atau siswa-siswa. Tapi sebelum itu ada yang namanya kita itu mendapatkan bahan-bahan itu dari petani, peternak, UMKM, koperasi, dan seluruhnya yang ada sekitar dapur kita.
0: Oke.
1: Tak berhenti dari situ, bahkan limbah pun itu juga bermanfaat bagi sekitar kita juga. Baik terutama itu untuk pakan ternak yang umumnya, atau kemudian kita bisa olah untuk kemudian jadi kompos. Jadi yang dibangun itu bukan cuma sekedar bagaimana program makan ini, tapi saya melihat jauh lebih migunani ketika kita itu membangun sebuah sistem ekonomi, kira-kira gitu. Jadi terakhir bahwa konsep ini mungkin bagi hemat saya ini relevan dengan arah pembangunan Indonesia yang saya lihat bahwa pemerintah menekankan ketahanan pangan, ekonomi hijau, pemberdayaan masyarakat, dan tidak hanya berhenti di pusat tapi di daerah harus segera memanfaatkan. Atau dengan kata lain, saya tutup intro kami bahwa dalam satu porsi makanan tidak hanya menghasilkan anak yang sehat, pintar, tapi menciptakan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang terus berputar bagi ekosistem. Kira-kira itu, Mbak.
0: Ini menarik
1: banget. Maaf terlalu panjang.
0: Oke. Nanti banyak pertanyaan yang mungkin akan hadir ya, Pak Wahyu ya. Sekaligus juga kita akan mengajak pendengar yang nanti akan bergabung, bisa bergabung di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Oke, kalau dari Pak Wahyu kita beralih ke Mbak Tata dulu nih, Mbak Tata. Nah, kalau sebagai seorang ahli gizi begitu ya, untuk pemenuhan gizi terutama untuk proses penyusunan menu harian di SPBG-nya ini seperti apa sih, Mbak Tata? Karena kalau seperti juga kita alami sendiri, kalau menunya sama terus tiap harinya pastinya bosan begitu kan ya. Jadi bagaimana agar menu ini bisa menarik bagi anak-anak begitu? Silakan Mbak Tata.
2: Baik, jadi untuk penyusunan menu itu kami dari head department ada akuntan, head chef, asisten lapangan, dan juga KSPPG serta saya sebagai ahli gizi itu selalu mengadakan meeting sebelum melakukan finalisasi menu yang akan dirilis untuk minggu depan. Jadi dari sisi saya dan chef itu nanti berdiskusi mengenai menu apa yang sekiranya itu sesuai dengan ketersediaan bahan yang ada di pasaran, mengingat tidak semua jenis sayur itu tersedia di setiap periode waktunya. Lalu kemudian dari sisi akuntan nanti juga mengatur dari segi budget ya, karena untuk bahan-bahan yang digunakan di MBG ini tentu saja juga harganya cukup fluktuatif dan kita juga harus bisa mengikuti harga pasar, tapi tetap tidak lupa untuk bisa menghadirkan makanan yang bervariasi, tapi juga bisa memenuhi AKG untuk anak-anak atau kebutuhan gizinya. Dari sisi ASAP sendiri nanti akan memberikan masukan sekiranya dari menu yang saya dan chef susun itu apakah sekiranya daya terima dari penerima manfaat itu jauh lebih tinggi ataupun tidak gitu. Dan ini cukup menjadi kendala ya, karena seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa pasti ada kebosanan dari penerima manfaat apabila menunya diulang-ulang terus. Dari kami juga selalu berusaha untuk bisa menghadirkan menu-menu yang bervariasi. Dengan caranya ada trial menu, saya dan juga chef itu biasanya melakukan R&D, research and development menu dulu sebelum dirilis kepada penerima manfaat. Nanti kami menganalisis dari proses persiapan, produksi, pemorsian, itu apakah sekiranya bisa dilakukan oleh para relawan gitu.
0: Oke. Nah Mbak Tata, usia anak-anak sekolah begitu ya, ini kadang-kadang kan masih juga tertarik begitu ya, ketika kemudian sajian menunya itu kekinian begitu ya. Apakah juga selama ini bisa menghadirkan menu yang kekinian, tetap memenuhi standar gizi, tetapi dari budgetnya juga memungkinkan begitu, bagaimana?
2: Baik, untuk menu yang kekinian itu cukup challenging juga untuk kita karena kita tinggal di daerah Bantul. Kami kira awalnya mungkin anak-anak Gen Alpha dan lain sebagainya mungkin lebih tertarik ke makanan yang kekinian. Namun setelah kami telusuri lebih lanjut selama 10 bulan operasional ini, ternyata anak-anak jauh lebih menyukai yang makanan lokal dan seleranya tuh lebih cenderung yang banyak bumbu rempah dan lain sebagainya begitu. Tapi tetap kami mencoba untuk menghadirkan menu-menu kekinian agar anak-anak itu lebih mengenal berbagai jenis masakan.
0: Oke. Iya, baik. Unik sekali ya. Bisa berikan contoh nih misalnya seperti apa sih yang ternyata kemudian disuka oleh anak-anak begitu untuk menu yang mungkin juga lokal begitu, Mbak Tata?
2: Oke, untuk contohnya aja sebagai perbandingan. Untuk yang dari bahan makanan pokok itu nasi kan biasanya kami itu menghadirkan nasi putih. Nah, sewaktu itu kami menghadirkan mencoba ini nasi daun jeruk karena ini sedang hype sekali dan banyak SPPG yang juga menggunakan menu ini mengingat menunya kekinian banyak tersedia di kafe maupun resto-resto. Nah, tapi ternyata tidak semua penerima manfaat itu seleranya sama. Mungkin ada sebagian penerima manfaat yang menerima nasi daun jeruk ini, tapi mayoritas lebih menyukai seperti nasi liwet ataupun dulu sewaktu masih diperbolehkan oleh BGN itu nasi kuning, nasi uduk, nasi-nasian yang menggunakan santan begitu. Tapi untuk sekarang karena keterbatasan, karena ada aturan dari pusat, kami akhirnya hanya menghadirkan menu-menu seperti nasi liwet yang menggunakan aromatik tanpa menggunakan santan. Nah, itu daya terimanya jauh lebih tinggi dibandingkan nasi daun jeruk seperti itu. Terus kemudian juga seperti kami itu pernah mencoba ayam salted egg. Mungkin agak sedikit asing juga di lidah penerima manfaat gitu. Dari penerima manfaat sendiri lebih menyukai seperti makanan lele, lalu yang ayam ayam kremes dan lain sebagainya.
0: Oke. Ternyata yang ala-ala barat ini malah masih ini ya, belum familiar ya bagi semua penerima manfaat begitu ya, Mbak Tata. Oke.
2: Iya, betul sekali.
0: Iya, baik. Ya, sebelum beralih ke Pak Wahyu, mungkin untuk Anda pendengar yang mungkin akan bergabung untuk edisi malam hari ini, menarik sekali ya. Silakan Anda juga bisa bergabung di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271911. Tema kita ini menarik, kabeh mubeng lan migunani, dari ompreng kembali ke ompreng. Silakan ya untuk Anda akan bergabung. Baik Pak Wahyu, masih terhubung ya Pak Wahyu. Nah Pak Wahyu, apakah juga memang ada pesan khusus ini tadi di awal sempat Pak Wahyu sampaikan begitu ya, terkait juga komoditas lokal begitu. Nah untuk komoditas lokal yang ada di Palbapang 2 Bantul ini, agar juga bisa tersedia efisien namun juga tetap memiliki nilai gizi yang baik, bagaimana ini Pak Wahyu?
1: Baik, pertanyaannya berat, Mbak. Tapi tadi sebenarnya sudah dijelaskan cukup gamblang oleh Mbak Tita. Begini Mbak, menurut saya tantangan terbesar di MBG itu menurut saya bukan pada penyediaan makanannya, Mbak. Betul sekali apa yang dikatakan Mbak Tita tadi, malah salah satunya adalah perilaku dan budaya, Mbak. Nah, kalau tadi menyinggung masalah kearifan lokal dan ketersediaan dan juga tentang custom atau budaya setempat. Nah, persis yang diterangkan Mbak Tita tadi. Jadi challenging kita di sini. Tapi saya selalu melihat bahwa program MBG ini menurut saya tidak semata-mata hanya memberi makan menurut saya. Jadi sarana untuk kemudian memperkuat identitas lokal pangan daerah. Nah, pangan lokal dan daerah ini tantangan terbesarnya itu bukan cara masak, Mbak. Tantangan terbesar menurut kami adalah bagaimana kemudian kita itu bisa kemudian menghadirkan suatu makanan yang kemudian disukai. Karena seperti Mbak Tita tadi bilang, kecenderungan masyarakat sekarang itu lebih cenderung untuk makan-makan yang menurut saya itu kurang sehat. Menurut saya, mohon maaf. Jadi kayak pecel lele, semua hal yang digoreng, semua hal yang kemudian tepung yang digoreng dan seterusnya itu. Nah, jadi menurut saya untuk sayuran lokal, terus kemudian maksud saya sayur-sayur yang diolah untuk lokal, Nah, terus kemudian produk unggulan Bantul contohnya, itu walaupun kita pengen sekali untuk mendapatkan ruang yang lebih besar, tapi sekali lagi penerimaannya belum tentu.
0: Oke, iya iya.
1: Itu. Tambah lagi Mbak, bahwa kita itu yang paling utama, kalau contoh masalah food safety, kita itu no excuse Mbak. Yang garda terdepan di sini ketika Mbak Tita tadi bilang bahwa di sini kita selalu meeting dulu, mencari kesesuaian dulu, tapi faktor utamanya bukan di anggaran. Faktor utamanya adalah keamanan pangan.
0: Keamanan itu, pangan. Iya, iya.
1: Yes. Kalau ahli gizi sudah mengatakan tidak, maka iya, kita tidak boleh melanggar karena itu sudah kuncinya di situ. Padahal kalau kita ngomongin masalah keamanan pangan, bukan cuma tata cara masak, Mbak, tapi jauh dari hilir dulu, bagaimana penyediaan, terus kemudian distribusi, terus kemudian tata cara masak, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, otomatis di sini masalah pengawasan sampai dengan pelatihan SDM itu sangat penting sekali, karena kita harus keep continue monitor, cek, monitor, dan seterusnya. Nah, terus tantangan yang ketiga, Mbak, bahwa kita di zaman media sosial, bahkan menurut saya, yang namanya hal-hal yang lain tuh kalah sama, mohon maaf ya, ini istilah saya ya, dengan jari-jari para netizen.
0: Ya, itu.
1: Iya, okay. Jadi persepsi masyarakat seringkali itu adalah dibentuk bukan ke real yang terjadi tapi oleh informasi yang beredar di media sosial. Betul, memang kita jujur, kalau menurut saya sendiri harus banyak berubah, harus banyak berbenah dan seterusnya. Tapi menurut saya ini fenomena yang wajar karena itu kita baru gitu. Kita belum pernah ada sebelumnya. Jadi tapi bagi saya sendiri melihat kritik dari netizen, dari masyarakat, menurut saya itu bukan ancaman, justru itu bagus. Itu justru menjadi perbaikan kami agar kemudian bahwa MBG ini katakanlah masih berproses dan terus akan disempurnakan. Yang penting bahwa kami setiap tantangan, baik itu masalah tadi ya saya sebutkan, budaya, kearifan lokal, keamanan pangan, dan sampai dengan persepsi publik, maka ini adalah bahan yang harus kita evaluasi terus-menerus agar semakin baik, semakin aman dalam hal pangan, dan seterusnya. Kira-kira gitu, Pak.
0: Oke, baik. Yang mungkin akan bergabung, silakan untuk kesempatan di malam hari ini. Menarik banget ya, kita bicara seputar kabeh mumpeng lan migunani dari ompreng kembali ke ompreng pendengar. Anda bisa bergabung pastinya dalam ngobrol komunitas Pro 1 RRI Yogyakarta. Ada Pak Wahyu Indro Widodo dan juga Mbak Iftita yang untuk kesempatan kali ini akan menjawabnya, dan kita akan ngobrol yang seru ya. Baik, tetap terhubung ya Pak Wahyu dan Mbak Tita. Sesaat lagi kita akan kembali setelah yang berikut. Mohon tetap terhubung ya.
3: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda? Lagu yang dicipta oleh Ibu Sud itu menyiratkan suatu peristiwa heroik. Di masa revolusi, Direktur RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantor.

0: We are one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joed Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joed Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Pendengar, masih kebersamaan kita pastinya dalam ngobrol komunitas yang seru, santai, namun juga menginspirasi ya. Kabeh mubeng lan migunani. Iya, dari Ompreng kembali ke Ompreng. Nah, silakan pendengar, Anda juga bisa bergabung untuk line teleponnya di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Malam hari ini perbincangan saya dengan beliau, Bapak Dr. Jan Wahyu Indro Widodo, SST MPAR, ini mitra MBG dan penanggung jawab SPBG Palbapang 2 Bantul, serta juga Mbak Iftita Walada Waradatul Hakul SGZ ahli gizi SPBG Palbapang 2 Bantul. Baik, Pak Wahyu dan Mbak Titanya masih terhubung ya pastinya. Oke, baik Pak Wahyu. Ya, mikrofonnya masih di mute semuanya. Baik, sudah ada yang bergabung untuk WhatsApp-nya, mungkin bisa ditanggapi. Halo Pak Wahyu.
3: Halo Mbak, ya, siang.
2: Mbak Titanya juga masih mute ini ya. Oke, baik, untuk Mbak Nanda di Kejayaan, bagaimana SPBG Palbapang 2 ini mengatasi standarisasi higienis, sanitasi, dan ketepatan waktu distribusi agar makanannya tetap sehat itu sampai ke siswanya, begitu. Silakan, mungkin Pak Wahyu dulu, silakan.
3: Tolong diulang Mbak, agak yang terakhir agak ini.
2: Oke, dari Mbak Nanda di Kejayaan ini. Dari Mbak Nanda di Kejayaan, bagaimana SPBG Palbapang 2 Bantul itu mengatasi standarisasi higienitas, sanitasi, dan ketepatan waktu distribusi agar makanan itu tetap higienis, tetap sehat sampai ke siswa, begitu Pak.
3: Baik Mbak Ananda, saya coba jawab. Tapi sebenarnya ini lebih nanti untuk yang higienis nanti akan dijawab oleh Mbak Tita. Saya hanya menjawab pendek saja. Menurut saya standar higienis dan sanitasi itu mutlak. Saya kalau saya melihat di sini pertanyaannya bagaimana untuk kemudian menjaga, maka standar dari pemilihan bahan baku dulu. Pemilihan bahan baku biasanya kami kebetulan kalau mitra itu ditugaskan untuk bagian membeli bahan baku, maka standar yang saya utamakan adalah satu, bahwa supplier atau vendor itu harus paling tidak mempunyai dua atau tiga sertifikasi. Contoh adalah halal, terus yang kedua adalah PRT, terus yang ketiga kalau katakanlah kayak rumah pemotongan ayam RPA itu dia punya sertifikat veterinian atau apa istilahnya itu. Nah itu. Terus kemudian setelah di bahan baku sampai, kita cek secara menyeluruh, melibatkan tiga orang paling tidak. Maksud saya di situ ada untuk urusan standar keamanan dan seterusnya, ke fresh dan seterusnya, itu biasanya ahli gizi. Mbak Tita di sini itu yang paling nomor satu kalau masalah kesehatan dan keamanan, beliau selalu ada. Terus kemudian setelah itu penyimpanan. Nah di tempat kami penyimpanan otomatis ada chiller, ada frozen, ada chiller, ada cooler. Terus kemudian sampai dengan proses preparation. Betul-betul kalau yang namanya sayur itu harus direndam dulu dengan garam. Terus kemudian harus pakai APD dan seterusnya sampai dengan penyajiannya. harus dimonitor ketat.

0: Otomatis di SOI kami punya SOP yang memantau dan menggunakan prosedur kerja yang sesuai. Nah, yang sanitasi nanti lebih banyak ditawa oleh Mbak Tita, tapi yang jelas ketika kita itu menerapkan perencanaan produksi yang terukur, terukur, terus kemudian sistem logistik yang terjadwal, maksud saya adalah terjadwal itu kita kirimkan permintaan produk kita dan harus datang maksimal itu jam 3 sore, karena kami tidak akan menerima produk itu kalau lebih dari jam 5.30 atau ketika sudah gelap. Kami tidak mau, karena kita tidak akan bisa ngecek secara langsung atau secara cermat. Nah, terus kemudian terakhir waktu penghantaran, kami koordinasi dengan sekolah itu sehingga penerima manfaat atau sekolah itu memang sudah kita jadwalkan. Artinya contoh ketika SMA itu pengennya datang jam 11, maka tidak akan kami kirimkan jam 10 atau jam 1. Nah, dalam hal itu kita akan koordinasi dengan petugas yang ada di sekolah tersebut. Kira-kira jawaban itu saya itu, Mbak.
1: Oke, ini menarik ya upaya bagaimana sih biar tetap aman begitu ya, sampai ke tangan penerima manfaatnya begitu ya. Ya Pak ya. Oke. Baik, Mbak Tita, mungkin akan ditambahkan, silakan nih Mbak Tita, terkait juga bagaimana agar tetap bisa aman ini sampai ke penerimanya begitu. Untuk Mbak Nana di Kejayaan, silakan Mbak Tita. Masih di mute ini mikrofonnya. Oke, silakan.
2: Menambahkan untuk jawaban Bapak Wahyu tadi, dari segi bahan baku pun kami juga memikirkan sekiranya seperti sayuran apa yang waktu simpan maupun prosesnya itu tidak begitu riskan gitu ya. Misal kita menggunakan brokoli atau mungkin kembang kol, buncis, wortel, karena itu daya tahannya jauh lebih tinggi. Kemudian di dapur kami pun selalu ada periksa tanggal kadaluarsa, kemasan, kemudian label halal, dan juga menerapkan sistem first in, first out. Kemudian, untuk penyimpanan bahan baku tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wahyu, dipisah antara yang kering, dingin, maupun yang beku. Kemudian, untuk kebersihan personal ini, saya lumayan cukup ketat ya. Untuk para relawan itu pasti harus wajib APD ketika memasuki dapur, seperti masker, hairnet, terus sarung tangan, kemudian celemek, dan juga sepatunya pun harus ganti dari sepatu yang disediakan oleh dapur gitu. Kemudian dari segi kukunya juga pendek dan tidak boleh menggunakan perhiasan ataupun aksesoris lainnya. Nah, untuk sanitasi dari peralatan dapur sendiri, kami juga rutin membersihkan ya. Setiap kali selesai proses persiapan, selesai proses produksi, pemorsian, dan pencucian ompreng pun pasti selalu ada pembersihan akhir gitu. Kemudian untuk di dapur sendiri kami juga memisahkan alat untuk bahan makanan yang mentah dan juga matang untuk mencegah cross contamination, tentunya untuk tempat pencucian sayur dan juga daging itu dipisah, berikut juga talenannya. Kemudian untuk pencucian itu menggunakan air bersih dan untuk pemasakan pun menggunakan air yang sudah direbus terlebih dahulu. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Wahyu, untuk sayuran seperti dicuci terlebih dahulu dengan air garam, direndam. Lalu kami juga menerapkan form pemantauan proses produksi nantinya dari head chef dan juga asisten head chef maupun tim produksi akan mengisi formulir yang berisikan menu yang dimasak pada hari itu, berikut jam mulai pemasakan dan juga jam akhir mulai pemasakan. Dan itu tentunya nanti setiap batch itu ada catatannya sendiri-sendiri, dan juga dari tim produksi pun ada cross-checknya dari persiapan, mungkin melaporkan, oh tempe dalam keadaan bagus, rusak sekian, bagus sekian. Dari tim produksi pun juga melakukan pengecekan apakah barangnya sesuai dengan spesifikasi, apakah ada kerusakan ataupun tidak. Kemudian untuk pengemas, untuk yang formulir pemantauan proses produksi tadi, kami juga mengecek suhu pemasakan apakah sudah memenuhi standar. Kemudian sampai di pemorsian, tentunya itu adalah gate terakhir yang dimana kita bisa memastikan apakah makanannya itu aman atau tidak. Jadi sebelum start diporsikan itu dari kami sendiri, ada tes food dari orang produksi dan juga saya. Kemudian nanti di pemorsiannya itu disesuaikan dengan permintaan pengiriman oleh sekolahan. Jadi apabila mereka meminta pengiriman pagi, maka kita sesuaikan pemorsiannya mulai pagi. Apabila permintaan siang, maka kami pemorsiannya mulai siang.
1: Oke. Iya. Apakah tidak membingungkan begitu Mbak Tita ya, ketika misalnya ada yang minta untuk ready jam 10, ada juga yang minta ready misalnya jam 12 begitu. Sekolahnya kan beda-beda begitu. Bagaimana untuk proses pengiriman dan penyiapannya?
2: Baik, untuk sampai saat ini alhamdulillah dari sekolah-sekolah itu belum ada yang mengajukan permintaan dikirim jam 12. Jadi biasanya jam 9 atau jam 10, dan untuk jadwal pengirimannya pun lumayan membingungkan ya kadang, apalagi untuk waktu pertama kali operasional dulu. Tapi dari saya, asisten lapangan, tim driver, dan juga tim pemersian, seiring berjalannya waktu sudah mulai menemukan ritmenya harus seperti apa begitu. Jadi dari saya dan juga asisten lapangan nanti akan memberikan urutan kepada tim pemersian dan juga driver, sekiranya sekolah mana dulu yang harus diporsikan, berapa porsi yang harus dibuatkan. Kemudian dari tim driver pun sudah diarahkan nantinya, sekiranya untuk jam sekian mobil A maupun mobil B itu nanti harus berangkat kemana saja, dan rutenya itu sudah dibuatkan. Kemudian juga kami selalu mengingatkan kepada tim pemorsian maupun tim driver bahwa setiap sekolah itu memiliki jam makan masing-masing dan juga memiliki jam antarnya masing-masing. Jadi nanti kita sampaikan kepada tim pemorsian dan juga driver untuk bisa menjaga speednya, karena misal ada sekolah yang meminta untuk dikirim jam 8 gitu. Di surat jalan nanti kami cantumkan batas maksimal konsumsi itu jam berapa, karena mengingat kami belum bisa untuk mencantumkan label konsumsi itu di setiap ompreng. Jadi kami sampaikan melalui surat jalan, dan harapannya nanti dari PIC sekolah pun menyampaikan kepada seluruh warga sekolah gitu.
1: Oke, baik, menarik ya. Terima kasih sekali, dan yang akan bergabung juga silakan nih pendengar, masih dinantikan. Wow, perbincangan kita luar biasa nih, terkait juga kabeh mubeng lan migunani begitu ya. Ompreng kembali ke ompreng. Nah, ini yang ditanyakan oleh Ibu Nani di Jakal KM5. Terima kasih untuk Ibu Nani di Jakal KM5. Kalau menggunakan ompreng itu kan dipakai berulang kali. Nah, bagaimana memastikan kebersihannya? Karena percuma makanannya higienis tetapi omprengnya jorok begitu. Silakan ini ke Pak Wahyu. Pak Wahyu yang ditanyakan Bu Nani di Jakal KM5, silakan.
0: Baik. Mungkin kalau saya menjawab ini, tapi sebenarnya lebih detail Mbak Tita, karena beliau adalah pengawas langsung tentang keamanan pangan ya. Tapi baiklah, saya akan jawab sedikit saja, nanti akan disempurnakan oleh Mbak Tita, bahwa yang saya lihat di sini adalah semua yang keluar dari SPPG kami itu harus kembali dan dicuci, walaupun tidak dipakai, itu harus. Nah, saya melihat garis besarnya ya, nanti detailnya akan diterangkan oleh Mbak Tita, bahwa syaratnya adalah bahwa sesuai dengan standar sanitasi. Nah, nanti sekali lagi detailnya akan Mbak Tita, tapi yang jelas bahwa kita ada prosedur yang namanya pemanasan, ada tiga syarat utama, yaitu wash, rinse, and sanitation, atau dicuci, terus kemudian dibilas, dan disanitasi. Itu harus setiap hari. Itu kita juga ada yang namanya alat pemanas, itu ada pemanas listrik. Setelah kami bersihkan omprengnya, dicuci pakai deterjen, dibilas pakai air dingin, dibilas pakai air panas, kemudian dimasukkan di dalam pemanas ompreng, yang dua pemanas ompreng yang masing-masing kekuatannya 5000 watt, itu sekitar hampir 20 apa sekitar 10 sampai 15 menit, baru kemudian dikeluarkan panas-panas, maka APD harus lengkap. Itu secara garis besar, tapi untuk ini akan dijawab oleh Mbak Tita. Silakan Mbak Tita.
1: Silakan Mbak Tita. Oke.
2: Okay. Oke, baik. Jadi untuk ompreng itu sudah dijelaskan oleh Pak Wahyu, saya menambahkan untuk ompreng itu tentunya untuk pencucian itu pasti menggunakan sabun dan juga spons. Nah, untuk sabunnya itu kita pilih yang aman, yang sudah food grade juga, sudah ada sertifikat halalnya, dan juga yang pastinya bisa membersihkan seperti minyak-minyak ataupun lemak, karena mengingat kami banyak makanan yang berempah maupun berminyak gitu. Lalu kemudian untuk pergantian alat pencucian itu juga rutin kami lakukan, seperti contohnya spons maupun scrub untuk mencuci ompreng, serta biasanya tempat sabun pun akan kami ganti. Biasanya 2 minggu atau sesuai permintaan dari tim ompreng. Biasanya tim ompreng akan menyampaikan apabila ada kerusakan atau ketidaklayakan dari alat cuci tersebut gitu.
1: Oke. Baik, terima kasih sudah ditanggapi ya untuk Ibu Nani di Cekal KM5. Jadi tidak perlu khawatir. Oke, Pak Wahyu, yang harus disiapkan SPBG PAL Bapang 2 Bantul ini per harinya biasanya sampai berapa ini, Pak? Kemudian bagaimana kalau misalnya sedang tanggal merah ataupun hari libur begitu? Silakan.
0: Baik, saya tanggapi sekali lagi, saya hanya general karena yang day-to-day in operation itu ada Mbak Tita. Beliau yang lebih, sebenarnya saya itu hanya mengamati dari luar, ya, atau kemudian hanya kadang-kadang memantau secara ini, tapi yang detailnya Mbak Tita dan tim yang ada di situ. Mereka adalah orang-orang hebat di situ yang kemudian bisa mengorkestrai untuk bisa berjalan. Nah, berapa yang disiapkan, sebenarnya kami menyiapkan sebenarnya itu hampir 3.000, tapi hari ini kalau nggak salah 2.000 1.800 1.000 hampir 2.000 katakanlah begitu. Nah, terus kemudian apa aja yang disiapkan? Nah, itu proses-proses itu seperti biasanya bahwa kami masak itu mulai dari jam preparation, kita masak itu maksimal jam 3. Terus kemudian dia mulai diedarkan jam 6. Tapi ya, karena yang ada Mbak Tita itu hampir 24 jam di SPPG, jadi kalau saya hanya 1-2 jam. Jadi silakan Mbak Tita yang lebih detail, yang lebih pas dan lebih benar. Silakan Mbak Tita.
1: Baik.
2: Baik, untuk penerima manfaat sendiri, karena sekarang sudah mulai memasuki fase-fase ujian ataupun kelulusan anak sekolah maupun libur sekolah, dari dapur kami sendiri pasti untuk setiap minggunya itu pasti untuk penerima manfaatnya itu fluktuatif, kadang turun, kadang naik. Nah, nanti untuk jumlah fixnya itu akan diinformasikan oleh asisten lapangan. Jadi biasanya di hari Selasa ini kami mulai follow up ke sekolah-sekolah terkait porsi yang akan didistribusikan kepada mereka begitu. Dan untuk hari ini, lebih tepatnya pada minggu ini, selama seminggu ini kemungkinan itu sekitar 1.900-an kurang lebih. Di antaranya 1.800 lebih untuk siswa dan juga guru, lalu 17 porsi untuk kelompok 3B, yaitu balita, bumil, dan juga busui begitu.
1: Oke. Jadi cukup banyak ya yang memang harus dipenuhi begitu ya, yang ada di SPBG PAL Bapang 2 Bantul. Nah, ini yang menarik ya, kalau latar belakang dari Pak Wahyu ini bidangnya pariwisata dan juga atau manajemen begitu ya, empar gitu. Mbak Tita ini untuk ahli gizi. Untuk kolaborasinya selama ini seperti apa nih Pak Wahyu? Tadi sekilas Pak Wahyu sampaikan, baik.
0: Kolaborasi kami ya intinya saya sebagai katakanlah sebagai mitra di situ, saya itu mungkin paling beruntung se-Indonesia. Saya itu punya tim-tim hebat di belakang saya itu. Jadi saya kayak cuman megang remote control aja Mbak dari rumah. Jadi kalau ditanya kolaborasinya apa ya, karena untuk masalah gizi saya nggak perlu bertanya lagi, bahkan beliau yang segera ini. Terus kemudian kalau tim-tim yang lain seperti ASLAP, dia sudah tahu apa yang harus dikerjakan, bahkan intinya sudah kayak kayak saya megang remote saja Mbak. Apalagi kami punya kepala SPBG yang hebat, beliau punya personality sangat masuk ke semua kalangan, ke guru dan seterusnya. Kami juga punya chef yang hebat. Latar belakang saya memang saya banyak bergerak di bidang food and beverage, Mbak. Karena kebetulan saya juga ngajar di bidang tersebut. Nah, cuman spesialisasi saya itu yang paling paling saya sukai, spesialisasi saya itu adalah tukang icip-icip, Mbak. Jadi
1: kayaknya pekerjaan enak ini ya, Pak ya.
0: Betul sekali, Mbak. Saya cuma bawa sendok kecil yang saya selipkan di saku. Jadi ketika chef sudah selesai masak, maka sendok saya bawa sama itu, Mbak. Tisu basah. Saya icipi, saya lapi lagi, saya icipi yang satunya lagi, gitu Mbak pekerjaan saya. Jadi cukup enak. Nah, tapi sekali lagi kolaborasi saya dengan tim, yang penting adalah kita semua melihat bahwa ini adalah program yang mulia. Maka kita harus benar-benar dalam hal ini untuk kemudian menyiapkan dengan baik sesuai dengan SOP dan seterusnya dan seterusnya. Itu kolaborasi saya dengan teman-teman itu, Mbak. Kira-kira itu, Mbak, jawaban saya.
1: Iya, baik. Terima kasih, sayang. Waktu kita sudah, singkat banget. Padahal ngobrolnya masih pengen lama ini. Mungkin sebagai kesimpulan, sebagai closing statement-nya, kabeh mubeng lan migunani. Iya, dari Om Preng kembali ke Om Preng. Silahkan mungkin Mbak Tita, nanti ditutup Pak Wahyu. Silahkan, Mbak. Halo, Mbak Tita.
2: Halo, ya. Baik. Untuk kesimpulannya dari obrolan pada malam hari ini, mungkin sedikit pesan juga untuk baik saya maupun para adik-adik penerima manfaat dan juga rekan-rekan yang lainnya dari SPPG maupun rekan-rekan yang bukan dari SPPG ya. Untuk makanan bergizi sendiri itu tidak bisa langsung kita edukasi saja hanya berupa teori, tapi learning by doing. Jadi dari pihak sekolah maupun keluarga pun juga harapannya bisa mengajak anak-anak untuk bisa praktik langsung mengenai makanan yang bergizi dan seimbang itu seperti apa gitu. Dan dari kami pun pihak dapur juga tentunya melakukan learning by doing juga, mengingat kami dari berbagai latar belakang yang ada di SPPG. Jadi selalu bersinergi bagaimana caranya agar program ini berjalan dengan lancar begitu.
1: Okay. Terima kasih Mbak Tita. Pak Wahyu, ini ternyata ada yang bergabung tapi bergabungnya agak belakangan. Tapi mungkin bisa dijawab sekaligus nanti sebagai closing statement begitu ya Pak Wahyu, nggak apa-apa ya?
0: Ya, siap Mbak.
1: Ya, ini ada Pak Adi yang ada di Berbah, Pak Adi di Berbah. Nah, apakah ada pengawasan dari pihak instansi lain begitu? Kemudian juga Mas Widodo yang ada di Palagan. Fenomena makanan yang disajikan yang dalam tanda kutip agak bermasalah begitu. Apakah ini juga pernah dialami begitu? Pak Widodo di Palagan dan juga Mas Pak Ade yang ada di Berbah begitu. Sekaligus juga closing statement-nya. Silakan,
0: Pak Wahyu. Baik, jawab karena sudah closing statement, saya akan jawab singkat bahwa apakah ada pengawasan dari instansi? Betul sekali, bahkan kita sangat dekat sekali dengan pengawasan dari instansi-instansi. Bukan cuma instansi yang menangani tentang keamanan pangan seperti puskesmas dan seterusnya, bahkan kami itu harus secara intens berkomunikasi dengan dinas lingkungan hidup, dengan dinas perdagangan, dengan dinas yang ada di Kabupaten Bantul maupun di Yogyakarta, terutama mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan operasional yang ada di situ, terutama dengan kawan pangan. Bahkan kami setiap katakanlah saya sebut sebulan sekali itu harus katakanlah mensubmit katakanlah hasil mutu baku air dan seterusnya dan seterusnya itu. Terus kemudian masalah makanan, apakah ini yes, tadi sudah di awal sudah diterangkan secara gamblang bahwa yang namanya keamanan pangan itu adalah nggak bisa ditawar lagi. Kita menyajikan yang terbaik, maka kemudian kita secara holistik itu membangun satu sistem untuk menyajikan makanan yang sehat, yang makanan yang bergizi kepada para penerima manfaat. Kira-kira itu. Terus saya akan menutup perjumpaan malam ini. Sebenarnya saya masih siap sampai dengan besok pagi, tapi karena waktu juga. Okay. Ini Mbak, tadi waktu break saya mendengar tentang kepahlawanan Yusuf Pronodipuro ketika pendiri Radio Indonesia itu mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Beliau tidak mau menurunkan bendera yang ada di bendera merah putih yang ada di halaman RRI. Maka saya dalam medium yang berbeda, sekarang ini kepercayaan masyarakat terhadap program MBG saya pikir kita memiliki esensi yang sama, yaitu membangun kepercayaan publik terhadap kualitas layanan, keamanan pangan, dan manfaat yang akan di hasilkan. Kami mempunyai sebuah sistem yang namanya Mubeng Migunani, agar benar-benar ini kemudian terasa manfaatnya, masyarakat bisa melihat bahwa program ini bukan cuma sebagai program pembagi makanan, tapi juga bisa menggerakkan ekonomi sosial masyarakat, koperasi, UMKM, dan seterusnya. Terakhir, karena menurut saya keberhasilan MBG bukan hanya diukur oleh bentuk makanan, jumlah makanan yang dibagikan, tapi bagaimana kemudian kami mampu menghadirkan manfaat yang nyata. Kami terus akan mencoba bersama Mbak Tita, bersama tim yang lain, mencoba untuk terus memperbaiki diri, otomatis menjaga kepercayaan masyarakat dari waktu ke waktu, dan seterusnya. Kira-kira itu, Mbak.
1: Oke. Terima kasih banyak ini ya Pak, sudah ditanggapi juga untuk kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Pak Wahyu, terima kasih. Mbak Tita, terima kasih sekali. Semoga juga membuka kacamata kita ini, wacana kita juga, seperti apa sih proses sebuah ompreng, begitu ya, sebuah ompreng dari MBG ini akhirnya sampai ke tangan penerima manfaat dengan

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
2: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
3: Iya, kulinernya enak. Alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
2: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
3: Maksudnya gimana?
2: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
3: Gak tau.
2: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
3: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
2: Hah, biar apa?
3: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
2: Serah deh, serah.

0: duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
4: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Jogja istimewa. Di antara 6 keraton Mataram, hanya Keraton Kertolah yang paling sedikit dibahas dan mungkin paling sedikit orang yang paham. Padahal Keraton Kerto merupakan saksi dan pusat pemerintahan raja terbesar Mataram Islam. Sultan Agung telah merencanakan pembangunan keraton yang lebih megah di Pleret. Namun, saat Sultan Agung bertahta hingga wafat, keinginan tersebut belum tercapai. Secara ringkas dapat disimpulkan, Keraton Kerto dibangun Sultan Agung pada 1613, setahun kemudian resmi dipakai hingga 1645. Pada 1647, pusat pemerintahan dipindah Amangkurat pertama ke Keraton Pleret. 72 tahun kemudian, Keraton Kerto kemungkinan masih bertahan sebagai pesanggrahan hingga dijadikan basis perlawanan Mataram Kerto Sekar dan akhirnya hancur pada 1720 saat serangan Kartosuro ke Pleret. Dengan demikian, bangunan Keraton Kerto bertahan selama 106 tahun.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Jogja istimewa. Tentara pendudukan Jepang mendirikan sejumlah bangunan pertahanan dan perlindungan di Yogyakarta. Bangunan-bangunan pertahanan didirikan di wilayah yang diduga memungkinkan pendaratan musuh Jepang, yaitu pasukan Sekutu. Di antaranya di sekitar perbukitan dekat Pantai Parangtritis yang ada di Pundong Bantul. Bangunan-bangunan pertahanan dibuat menyerupai gua, berbahan beton bertulang dan pasangan batu. Ditinjau dari bentuk dan persebarannya dalam satu kawasan, masing-masing gua memiliki fungsi tertentu yang mendukung upaya pertahanan secara menyeluruh. Berdasarkan bentuknya, gua-gua Jepang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tipe, antara lain, gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan senjata berat seperti meriam, gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan menggunakan senapan mesin ringan, gua yang dilengkapi dengan ruang pengintaian bersudut 8 terletak di puncak bukit, gua untuk kepentingan logistik dan akomodasi pasukan, dan gua untuk menyimpan amunisi dan bunker pasukan.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.

Candi Mantuk berada di Dusun Mantuk, Desa Batu Retno, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi yang posisinya sekarang berada 1,4 meter di bawah permukaan tanah ini ditemukan pada Juli 1991 oleh masyarakat saat melakukan penurunan permukaan tanah sawah untuk mempermudah pengairan. Candi Mantuk terdiri atas 3 buah struktur berukuran kecil yang berjajar dari utara ke selatan. Ketiganya menghadap ke barat. Candi pertama terbuat dari batu bata. Posisinya di sisi utara. Candi kedua terbuat dari batu putih. Posisinya di tengah. Candi ketiga terbuat dari batu putih. Posisinya di sisi selatan. Pada candi kedua ditemukan arca Kalyana Sundara Murti yang berwujud sepasang pengantin saling bergandengan. Arca tersebut melambangkan perkawinan Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Candi Mantuk diduga merupakan candi berlatar belakang agama Hindu.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Yaudah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remuk.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih keterampilan.
4: Jogja istimewa. Bangunan terluar yang mengelilingi Keraton Yogyakarta dikenal dengan istilah beteng. Dibangun sejak masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, selesai pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ketinggian tembok mencapai 4 meter dengan ketebalan 6 meter. Bangunan dilengkapi dengan parit atau jagang yang dalamnya mencapai 8 meter. Terdapat unsur lain dari beteng, yaitu kubu benteng, yang berfungsi sebagai tempat penjagaan. Letaknya ada di sisi barat laut, timur laut, barat daya, dan tenggara.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio
2: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
3: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
2: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
3: Maksudnya gimana?
2: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
3: Gak tahu.
2: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
3: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
2: Hah? Biar apa?
3: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
2: Ah, serah deh, serah.

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Jogja istimewa. Jepang mendirikan sejumlah bangunan pertahanan dan perlindungan di Yogyakarta. Bangunan-bangunan pertahanan didirikan di wilayah yang diduga memungkinkan pendaratan musuh Jepang, yaitu pasukan Sekutu. Di antaranya di sekitar perbukitan dekat Pantai Parangtritis yang ada di Pundong Bantul. Bangunan-bangunan pertahanan dibuat menyerupai gua, berbahan beton bertulang dan pasangan batu. Ditinjau dari bentuk dan persebarannya dalam satu kawasan, masing-masing gua memiliki fungsi tertentu yang mendukung upaya pertahanan secara menyeluruh. Berdasarkan bentuknya, gua-gua Jepang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tipe, antara lain, gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan senjata berat seperti meriam, gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan menggunakan senapan mesin ringan, gua yang dilengkapi dengan ruang pengintaian bersudut 8 terletak di puncak bukit, gua untuk kepentingan logistik dan akomodasi pasukan, dan gua untuk menyimpan amunisi dan bunker pasukan.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Program 1 RRI mengudara melalui FM 91,1 MHz dipancar luaskan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru, Yogyakarta. Kami siap mengantarkan serangkaian acara untuk sepanjang hari ini, Selasa 16 Juni 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Jogja pagi hari ini tentunya bersama saya Panji Wojo ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tentunya ya. Selamat pagi untuk pendengar semuanya. Semoga pagi ini membawa kesehatan, kebahagiaan dan keberkahan untuk kita semua. Dan tentunya bertepatan dengan Tahun Baru Islam. Untuk hari ini ya 1 Muharram kami mengucapkan selamat Tahun Baru Islam. Semoga di tahun ini kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bersyukur dan senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kami sudah mempersiapkan beragam program untuk Jogja pagi hari ini. Dan tentunya informasi seputaran kota Yogyakarta akan hadir dan juga Mutiara Pagi juga akan hadir sesaat lagi. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang berbahagia, banyak anak muda menunda melangkah bukan karena tidak mampu, tapi karena takut gagal. Takut ditolak, takut salah, takut usahanya tidak berhasil. Akhirnya lebih memilih diam, meski dalam hati penuh keinginan. Padahal, kegagalan bukan akhir. Ia seringkali hanya jalan lain menuju sesuatu yang lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Bisa jadi, pekerjaan yang tidak diterima justru menyelamatkanmu dari tempat yang salah. Bisa jadi, hubungan yang gagal justru melindungimu dari luka yang lebih besar. Bisa jadi, rencana yang hancur justru membuka jalan yang lebih indah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk berusaha, lalu bertawakal. Artinya, tugas kita adalah melangkah, bukan memastikan hasil, karena hasil selalu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar Pro 1, jangan takut mencoba hanya karena takut gagal. Karena kadang yang paling kita sesali bukan kegagalan, tetapi kesempatan yang tidak pernah kita ambil. Melangkahlah, kalau jatuh bangkit, kalau gagal belajar. Karena hidup bukan tentang tidak pernah salah, tapi tentang terus berani mencoba sambil percaya Allah sedang menuntun langkah kita. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang selalu melangkah menuju hal-hal yang positif yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fafirru ilallah innilakum minhu nadhirum mubin. Para pendengar setia RRI, pergantian tahun ini marilah kita niati dengan sekuat tenaga untuk beribadah, bertaqarrub, pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta. Pergantian tahun Hijriah merupakan pergantian perilaku yang kurang baik menjadi baik, yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa may yuhajjir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Wa may yakhruj min baydihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhul mautu faqad waqa ajruhu 'ala Allah. Kana Allahu ghafurur rahima. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat tujuan, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah dan adalah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para pendengar setia RRI Yogyakarta yang dimuliakan Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi jalan keluar dari manapun arahnya. Semoga kita menjadi insan yang beriman dan bertakwa di tahun yang baru. Terima kasih hadanallahu ayakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalamun ala ibadihi alladzina astofa wa ba'du. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, yang saya muliakan dan saya banggakan, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah atas segala karunia-Nya yang sampai detik sekarang ini kita masih diberi kesehatan, diberi kemudahan, sehingga semoga setiap kesehatan bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa semoga terlimpah, tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, yang kita harus terus mendidik diri kita masing-masing untuk bisa meneladani, mengikuti apa yang telah dicontohkan, diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, baik secara pribadi, di keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat. Tentu harapannya semoga kita semua kelak termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat di yaumil kiamah. Allahumma amin, Allahumma amin. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, setiap pribadi kita pasti punya keinginan agar hidup yang jatahnya cuma sekali ini, kita itu mendapatkan kebahagiaan, ya, kedamaian, ketentraman, happy, ya, hidup yang happy. Bahkan untuk ingin mendapatkan kehidupan yang happy itu, yang bahagia itu, orang rela berkorban, ya, berkorban waktu, tenaga, uang, finansial, dan seterusnya. Ya. Makanya kalau ada orang kaya, kepingin senang, bahagia, kepingin happy, dia bisa pergi ke Eropa, umpamanya. Ya, bisa pergi ke Singapura umpamanya. Ketika pergi ke tempat itu, ya hatinya bahagia, happy gitu ya. Selfie-selfie, ya, foto-foto, senang, hatinya senang, bahagia. Tapi begitu beberapa hari, mungkin satu minggu, itu sudah kepingin pulang ke Indonesia. Nggih, kepingin wangsul teng Jogja malih. Wah, ini iki mulai nang Jogja kepenak. Jadi bahagianya sudah hilang. Orang kepingin bahagia, enggak bisa ke Eropa, ke Singapura, pergi ke Bali. Ketika sampai di Bali senang gitu ya, happy. Selfie-selfie, senyum-senyum, foto-foto dengan kawan-kawan. Tapi begitu dapat beberapa hari, itu sudah juga kepingin pulang ke Jogja lagi. Wah, ini kemulai nang Jogja kepenak mangan gudeg dan seterusnya kan. Orang yang enggak punya duit, yang biasa-biasa ya seperti saya gitu. Pengin seneng umpamanya pergi ke Indrayanti, pergi ke Barang Trites. Sampai di tempat itu juga seneng, happy. Selfie-selfie. Begitu dapat 2 jam, 3 jam kepengin pulang. Dan begitu seterusnya. Pertanyaannya adalah bahagia itu di mana sebenarnya? Ya, orang mencari ke sana kemari, pergi ke sana kemari, tetapi kok tidak pernah mendapatkannya? Ya, tidak pernah mendapatkannya yang sesungguhnya. Maka kita perlu, ya, kaum muslimin muslimat, kembali kepada Al-Qur'an. Ya, kitab panduan kita di mana Allah yang menciptakan kita dan Allah juga yang menjelaskan bagaimana hakikat kebahagiaan itu bisa kita dapatkan, bisa kita raih. Di dalam Al-Quran, insya Allah Bapak Ibu hafal, karena ini ada di dalam surat Al-A'la, ya, ayat ke-14 dan 15. Al-A'la itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa, dan seterusnya. Nah, itu di dalam ayat ke-14 dan 15
ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Ya, qad aflaha, sungguh telah bahagia, sungguh telah sukses, sungguh telah beruntung, ya, bahagia, happy. Ya, aifaza bi annaja minan nar wa dakhala jannah. Kalau dalam sebagian tafsir disebutkan faza, bejo, beruntung, ya, bahagia. Bi annaja, dengan selamat, minan nari, dari api neraka, wa dakhala jannah, dan akan masuk surga. Nah, orang kalau bicara surga, itu tidak harus menunggu surga yang nanti. Sehingga, kata sebagian para ulama, surga yang sekarang itu juga bisa kita dapatkan. Apa yang disebut sebagai al-jannah al-ajilah. Ya, al-jannatul ajilah, surga yang disegerakan. Ya, pakai ain, ajilah, seakar kata dengan ta'jil, yang maknanya menyegerakan. Sedangkan surga yang nanti, yang di hari akhir, di yaumil kiamah, itu disebut al-jannah al-ajilah. Ya, al-jannah al-ajilah, pakai hamzah, ajilah. Yang sekarang itu ajilah. Nah, surga yang sekarang itu apa? Ya, suasana batin yang senantiasa damai, bahagia, happy, tidak mudah gelisah, ya. Itu berarti orang yang sudah bisa merasakan suasana surga. Ya. Kenapa? Karena yang namanya surga itu kan bentuk kasih sayang Allah, bentuk ridhonya Allah, bentuk rahmatnya Allah kepada seorang hamba. Sedangkan neraka itu bentuk murkanya Allah, bentuk marahnya Allah, bentuk tidak ridhonya Allah kepada seorang hamba. Sedangkan ridhonya Allah, rahmatnya Allah, kasih sayang Allah itu sudah terjadi sekarang. Sehingga suasana kebahagiaan, suasana ketentraman, kedamaian, ya, itu bisa kita rasakan sekarang. Makanya dalam Al-Qur'an ada ayat huwallazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan di dalam hati orang-orang yang beriman. Makanya kita pernah mendengar ada riwayat, ya, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ya, meskipun riwayat ini diperdebatkan. Jadi Nabi itu bisa mengatakan rumahku adalah surgaku, rumahku adalah surgaku. Padahal Nabi kan enggak punya perabotan apa-apa. Ya, rumahnya sangat sederhana. Nabi enggak punya kulkas, enggak punya kipas angin, enggak punya spring bed dan seterusnya. Tetapi rumah Nabi bagi beliau surga. Apa maknanya? Nabi selalu mendapatkan curahan rahmat, mendapatkan curahan berkah, ya, mendapatkan ridhonya Allah, sehingga suasana batin beliau senantiasa dalam keadaan bahagia. Nah, lalu pertanyaannya adalah, kuncinya apa agar kita itu mendapatkan aflaha tadi itu? Ya, yang pertama, kata Allah dalam ayat tadi itu adalah man tazakka, yaitu orang yang mau membersihkan dirinya. Aitohara nafsahu minal akhlakir radhilah. Yaitu orang yang mau membersihkan dirinya, jiwanya, hatinya dari akhlak-akhlak yang tercela. Wataba'a, dan mengikuti ma anzalallahu ala rasul, dan mengikuti apa-apa yang telah Allah turunkan kepada rasul. Jadi di dalam diri kita ini, kaum muslimin dan muslimat, itu ada yang disebut al-akhlak ar-radhilah. Ya, al-akhlak ar-radhilah, akhlak yang tercela. Siapapun pasti punya, termasuk saya. Ya. Yang membedakan kita dengan yang lain itu kemampuan untuk memanage, untuk menetralisir
Bagaimana agar potensi-potensi akhlak yang tercela yang negatif itu relatif tidak muncul? Contoh, umpamanya at-takabbur. Ya, takabur, sombong. Sombong apapun, itu Allah nggak suka. Ya, sombong pangkat, sombong jabatan, sombong harta, sombong rupa, sombong ilmu, sombong amal, itu Allah nggak suka. Dan orang yang sombong, maka dalam dirinya, itu ada satu pemahaman bahwa dia merasa lebih baik daripada orang lain. Dia merasa lebih hebat daripada orang lain. Nah, karena dia punya pemahaman seperti itu kepada dirinya, maka orang yang takabur ini, di mana-mana, atau kemana-mana, inginnya diapresiasi orang. Dihormati orang. Dimuliakan orang. Nah, ketika apa yang dia harapkan itu tidak dia dapatkan, hatinya kecewa. Hatinya sakit. Berarti dia kan gak bahagia. Ya. Maka dalam Al-Quran itu kan ada makhluk yang dulunya hidup di surga oleh Allah diusir gara-gara sombong. Namanya iblis. Ya. Mungkin Bapak Ibu ingat ya, iblis itu KTP-nya itu nama iblis, alamat surga. Tapi gara-gara dia sombong, merasa lebih baik daripada Adam, tidak mau sujud ketika diperintah sujud kepada Adam, Allah usir itu dari surga. Fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar kamu dari surga. Sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang terkutuk. Makanya kita selalu diperintah untuk berlindung ya kepada iblis, kepada setan dengan ungkapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, ar-rajim maknanya terkutuk gara-gara sombong. Apalagi al-hasadu. Dalam diri manusia itu ada apa potensi negatif hasad, dengki. Orang dengki itu indikatornya, ya, tandanya mudah. Kalau ada orang lain mendapatkan kenikmatan, ya, mendapatkan kebaikan, lalu hati kita itu enggak nyaman. Sering saya istilahkan, orang hasad itu hobinya SMS. Sedih melihat orang lain senang. Ya, sedih melihat orang lain senang. Jadi kalau tetangganya senang, dapat nikmat. Temannya senang, dapat nikmat. Kita sedih. Itu berarti orang yang hasad. Sampai kalau di kalangan masyarakat itu, ya maaf ya, kalau di wong Jawa itu ada kalimat, tonggone tuku TV, loro hati. Ya, tetangganya beli TV, sakit hati. Tetangganya beli kulkas, hatinya panas. Tetangganya beli kalung, bingung. Tonggone tuku gelang, hatinya melang-melang. Apalagi tetangganya beli kol, hatinya, ya, hatinya teng prongkol. Itu berarti orang tadi itu punya sifat hasad itu. Dan itu harus kita hilangkan. Kalau tidak, orang itu sakit karena diri, sakit dengan dirinya sendiri. Ya, tiba-tiba benci dengan orang, benci dengan tetangga, benci dengan family, gara-gara tadi itu. Dan ini kalau diterus-teruskan, sifat hasad ini, nanti yang muncul kalimat-kalimat yang negatif. Ya. Jadi kalau tetangganya semakin kaya, dia curiga. Jangan-jangan dia punya tuyul gitu ya. Kalau tetangganya itu mungkin kerja di kantor, jangan-jangan itu korupsi. Terus dikembangkan itu pikiran-pikiran negatif. Nah, itu harus kita hilangkan. Sehingga caranya apa? Kalau tadi sombong, ya harus menjadi orang yang tawadhu, rendah hati. Kalau kaitannya dengan hasad, kalau ada orang mendapatkan nikmat, ya kita ucapkan selamat. Ya, semoga berkah, semoga manfaat. Begitu. Apalagi penyakit ini, riya. Ya, riya itu pamer. Ya, setiap kebaikan itu inginnya diketahui oleh orang. Ya, kalau dia berbuat baik, inginnya diviralkan agar banyak yang like, ya. Padahal mestinya amal-amal soleh yang kita kerjakan itu cukuplah Allah jadi saksi.
wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah menjadi saksi. Kenapa? Karena ini amal soleh yang akan bisa menjadi modal, menjadi bekal, menjadi kapital untuk ketika kita nanti menghadap Allah, pulang kepada Allah. Makanya orang itu kalau punya barang yang mahal, mas-masan banyak ya, ibu-ibu, gadah mas-masan nih kok, dilebok ke kotak. Kotak itu dikunci di dalam lemari. Lemari ini dikunci ya di dalam kamar, kamarnya dikunci. Kenapa? Barang mahal, jangan ada orang yang tahu. Makanya enggak ada orang kok punya mas-masan, punya gelang, punya kalung, lalu di apa diletakkan di ruang tamu, dicantol-cantol ke, itu enggak ada. Ya. Demikian juga amal soleh. Kita harus ikhlas ibtigha'an limardhatillah. Setiap amal yang saya lakukan untuk mencari ridha Allah. Ya. Dan sifat-sifat negatif yang lain, ya, masih banyak yang lain, itu harus kita hilangkan agar kita bisa happy gitu ya. Nah yang kedua, kata Allah dalam ayat itu apa? وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ. Orang kalau ingin bahagia, maka dia harus mendidik dirinya untuk senantiasa bisa ingat kepada Allah. فِي كُلِ أَحْيَانِهِ. Ya, dalam setiap keadaannya. Ya apapun bentuk zikir itu. Ya. Jadi, orang yang mau berzikir kepada Allah, hatinya diajak berzikir kepada Allah, maka itu akan bisa menjadi sebab Allah menurunkan ketenangan, Allah menurunkan kedamaian. Makanya ada ayat umpamanya salah, antara lain ya, di dalam Al-Baqarah 152. Al-Baqarah 152 itu ada ayat fadhkuruni adhkurkum. Ya, al-ayat fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah kamu kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Coba kalau kita tuh diingat oleh Allah, wah luar biasa. Mungkin kita diingat orang yang apa ya punya kedudukan aja kita bangga dan bangga. Ini diingat oleh Allah. Dalam surat Ar-Ra'du, ya Ar-Ra'du 38. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya, ingatlah bahwa dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Orang tidak mudah galau, orang tidak mudah gelisah. Dengan zikir itu. Kita ingat ya, Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat. Allah itu maha hidup. Allah itu maha mendengar. Allah itu maha melihat. Kalau kita panggil namanya dengan penuh ketundukan. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Allah pasti merespon. Respon Allah bukan berupa huruf. Bukan berupa suara. Tetapi keadaan yang Allah turunkan di dalam hati kita. Diberi ketenangan, kedamaian tadi itu. Nah kenapa kadang orang sudah berzikir tapi hatinya masih juga gelisah? Mungkin zikirnya tidak sungguh-sungguh. Datangnya kepada Allah tidak sungguh-sungguh. Sampai ada hadis qudsi itu, ana jalisu man dzakaroni, kata Allah. Saya adalah teman duduknya orang yang sedang ingat kepadaku. Maka penting bahwa zikir kepada Allah ini juga menjadi kunci agar kita bisa mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Kemudian yang ketiga dalam ayat ini yang terakhir adalah fasolla, ya, yaitu menjaga sholat dengan baik, terutama yang sholat lima waktu. Aiqomus sholat fi auqatiha ibtigha'a ridwanillahi. Ya, yaitu menegakkan sholat sesuai dengan alokasi waktunya, tujuannya adalah untuk mendapatkan ridho Allah. Nah selama ini maaf ya Bapak Ibu, kadang orang sholat hanya sekedar gugur kewajiban. Padahal sholat ini adalah silatun waliqa'un bainal abdi wa rabbi. Sholat itu sambung dan bertemunya seorang hamba dengan Allah. Maka di dalam sholat, mulai dari takbiratul ikhram sampai salam, kita harus berjuang bahwa kita, saya ini sedang sowan kepada Allah. Saya ini sedang apel kepada Allah. Saya sedang beraudiensi kepada Allah. Diusahakan untuk tidak apa? Tidak melamun. Kadang orang sholat malah melamun kemana-mana. Ya sholat yang seperti itu, yang melamun, tidak mungkin bisa menjadi sebab Allah ridho. Makanya ketika kita sholat sebisa mungkin itu,
Ya, lafaz-lafaz sholat, bacaan-bacaan sholat, mulai dari iftitah, fatihah, surat, doa rukuk, doa iktidal, doa sujud, di antara dua sujud, tahiyat, itu disahkan kita tahu maknanya. Kenapa? Karena di dalam sholat sesungguhnya kita sedang berdialog dengan Allah, sedang ngobrol dengan Allah, ya, sedang beraudensi dengan Allah. Kalau itu bisa tertanam dengan baik, maka Allah turunkan yang namanya sakinah, yang namanya tatma'innul qulub, insirahu sadri, dadanya menjadi lapang, bahagia kepada kita. Nah, dari sinilah kembali lagi kaum muslimin muslimat, kalau orang ingin bahagia, kata Allah, satu, bersihkan sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita. Dua, senantiasa hati kita online kepada Allah, zikir. Dan yang ketiga, merawat sholat dengan sebaik-baiknya. Kalau tiga ini bisa kita lakukan, insya Allah kita selalu bahagia, tidak harus pergi kemana-mana. Oke lah kita pergi kemana ya, sebagai bagian dari aktivitas kehidupan. Ya, kolo-kolo kemana gitu ya, suatu waktu kita datang kemana. Tapi kunci bahagia sesungguhnya adalah orang yang senantiasa membersihkan dirinya dari sifat yang buruk, berzikir kepada Allah, dan menjaga sholat dengan baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fafirru ilallah innilakum minhu nadhirum mubin. Para pendengar setia RRI, pergantian tahun ini marilah kita niati dengan sekuat tenaga untuk beribadah, bertaqarrub, pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta. Pergantian tahun Hijriah merupakan pergantian perilaku yang kurang baik menjadi baik, yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa may yuhajjir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baydihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Wakana Allahu ghafurur rahimah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat tujuan, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para pendengar setia RRI Yogyakarta yang dimuliakan Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi jalan keluar dari manapun arahnya. Semoga kita menjadi insan yang beriman dan bertakwa di tahun yang baru. Terima kasih. Hadanallahu ayakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati oleh Allah, dunia ini sudah cukup bising dengan persaingan, sudah cukup ramai dengan saling menjatuhkan. Maka jangan tambah sesak hidup ini dengan kebencian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Saudara bukan berarti harus selalu sama, bukan berarti tak pernah berbeda pendapat, tapi saudara berarti tetap saling menjaga meski tak selalu sejalan, tetap menghormati meski tak selalu sepakat. Hari ini banyak hubungan retak hanya karena iri. Banyak pertemanan yang renggang hanya karena gengsi. Melihat teman berhasil, hati panas. Melihat orang lain bahagia, hati sempit. Padahal rezeki tidak pernah tertukar. Kesuksesan orang lain tidak mengurangi jatah kita. Jika temanmu berhasil, doakan. Jika temanmu jatuh, bantu bangkitkan. Jika ada yang tersesat, rangkul, bukan ejek. Karena bisa jadi suatu hari kita juga butuh tangan yang sama untuk menolong kita. Jangan bangga menjatuhkan orang lain agar terlihat tinggi. Karena yang benar-benar kuat justru mereka yang mampu menguatkan sesamanya. Karena hidup akan terasa lebih ringan saat kita saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Maka semoga senantiasa kita menjadi orang-orang yang selalu menjaga tali-tali persaudaraan di antara kita, dan Allah senantiasa memberikan rahmat bagi persaudaraan ini. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Hati yang ikhlas adalah hati yang mengerti bahwa semua masalah ada tujuan baiknya.

0: nilai manfaat uang untuk apa dulu itu diutamakan. Jadi tujuan hidupmu apa? Jadi kita rencanakan, kita laksanakan, dan kita juga harus kontrol.
1: Tujuan kami adalah pertama membangkitkan kembali tradisi dan juga semangat olahraga pacuan kuda di Indonesia.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, momentum Tahun Baru Hijriah menjadi waktu yang tepat untuk melakukan introspeksi diri, terutama di kalangan generasi muda Islam Indonesia. Ratusan kuda turut ambil bagian dalam kejuaraan berkuda IHR Pakualam 2026 yang digelar di SSA Bantul. Bersama saya Panji Wojo, inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: Momentum tahun baru Hijriah menjadi waktu yang tepat untuk melakukan introspeksi diri, terutama di kalangan generasi muda Islam Indonesia. Seperti apa bentuk introspeksi yang perlu dilakukan generasi muda Muslim Indonesia saat ini? Berita selengkapnya disampaikan reporter Wahyu Suryo.
1: Sukses yang pertama kita harus berani. Berani memutuskan, berani melangkah, berani mengambil keputusan.
2: Generasi muda Muslim Indonesia perlu melakukan refleksi di momentum Tahun Baru Hijriah 2026. Salah satunya dalam mengelola keuangan agar tidak terjebak pola hidup konsumtif yang mengarah ke perilaku boros. Pakar literasi keuangan UMY, Profesor Bambang Chatmiko, menekankan perbaikan pola pikir dan pengendalian diri dalam manajemen keuangan.
1: Tawaduk lah bahasanya seperti itu. Nah itu yang paling berat di situ. Yang saya katakan ngontrol uang itu pertama adalah nilai manfaat dulu. Ya, kalau saya, nilai manfaat uang untuk apa dulu itu harus diutamakan. Jadi tujuan hidupmu apa? Jadi kita rencanakan, kita laksanakan, dan kita juga harus kontrol.
2: Selain kemampuan mengelola keuangan, Profesor Bambang juga menyebut beberapa kunci sukses yang perlu dipahami dan dijalankan generasi muda Muslim Indonesia.
1: Sukses yang pertama kita harus berani. Berani memutuskan, berani melangkah, berani mengambil keputusan. Sukses kedua kita harus bisa membaca peluang. Artinya bahwa lingkungannya yang ada di sekeliling kita itu apa yang bisa kita optimalkan kan gitu. Kalau misalnya Anda mengatakan bahwa oh kok ada fashion, ada kuliner, mana yang kita cocok dari segitu kan gitu.
2: Melalui semangat Tahun Baru Hijriah, pakar literasi keuangan UMY, Profesor Bambang Chatmiko mendorong generasi muda Islam Indonesia mampu menghadirkan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya, baik melalui kemandirian finansial maupun berbagai prestasi yang mereka raih.
0: Pendengar, Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Hijriah yang menyimpan banyak keutamaan dalam Islam. Bulan ini identik dengan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW, puasa Asyura, serta momentum introspeksi diri bagi umat Muslim. Lantas bagaimana masyarakat memaknai dan mengisi bulan penuh berkah ini? Berikut pendapat publik yang kami himpun.
3: Saya Asih dari Bantul. Kalau saya, biasanya pada bulan Muharram lebih banyak mengikuti kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Menurut saya, makna Muharram tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bagaimana kita berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Kebersamaan dan kepedulian sosial harus tetap kita jaga.
4: Saya Sudaryono dari Tamanan Banguntapan. Kalau menurut saya, Muharram merupakan momentum memperkuat persatuan dan kerukunan. Di tengah berbagai perbedaan yang ada, masyarakat perlu mengedepankan semangat saling menghormati dan menjaga kedamaian. Nilai inilah yang menurut saya sangat penting untuk terus dirawat.
5: Saya Wulan di Kota Yogyakarta. Menurut saya, Muharram adalah waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi diri, seperti pergantian tahun pada umumnya. Tahun baru Hijriah mengingatkan kita untuk melihat kembali apa yang sudah dilakukan dan apa yang perlu diperbaiki. Saya berusaha menjadikannya sebagai momentum meningkatkan kualitas ibadah dan hubungan dengan sesama.
0: Pendengar, bagaimana konsep dan filosofi bulan Muharram dalam Islam serta dikaitkan dengan kondisi masyarakat saat ini? Kita simak wawancara singkat Prima Hapsari dengan Beni Susanto, selaku pengasuh Pondok Pesantren Sunan Kalijaga Gesikan Bantul, sekaligus Wakil Katib Syuriah PWNU DIY berikut ini.
6: Mas Beni, ini berkaitan dengan peristiwa 1 Muharram di mana kemudian juga hijrah umat Islam dari Mekah ke Madinah. Nah, ini sebagai juga salah satu bentuk refleksi untuk juga pembangunan karakter manusia. Bagaimana melihat hal ini? Silakan Mas Beni.
7: Terima kasih Mbak Prima. Jadi momentum 1 Muharram ini penting bagi kita untuk kembali merefleksikan kembali nilai-nilai teladan dan perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah atau Yasrib apa itu. Hanya saja kita perlu menggali lebih jauh. Jadi hijrah itu bukan hanya perpindahan secara fisik dari Mekah ke Madinah, tetapi juga kemudian nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai risalah ilahiyah yang diajarkan Rasulullah dan juga dipraktikkan para sahabat. Dan ini sangat relevan untuk memperkuat kembali kehidupan kemasyarakatan kita, kebangsaan kita, dan keindonesiaan kita. Apa itu? Antara lain adalah pertama nilai-nilai persaudaraan. Nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai kemanusiaan yang secara biologis memang namanya saudara itu berbasiskan keturunan. Tapi kemudian diperkuat praktek nabi dan sahabat itu bukan semata keturunan, tapi juga nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebersamaan sebagai makhluk Allah gitu, sebagai ciptaannya. Semua bersaudara begitu, dijalin. Awalnya memang sesama muslim, tapi kemudian dalam perkembangannya kan di Madinah itu berkembang nilai-nilai persaudaraan yang kuat gitu. Yeah. Sebagai satu bangsa lah begitu, kira-kira konteksnya kalau kita memandang hari ini sebagai bangsa dan negara. Itu yang pertama. Lalu apalagi yang kedua yang relevan hari ini kita untuk perkuat, selain nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai kemanusiaan, adalah solidaritas. Jadi bersolider. Betapa kita bisa meneladani para sahabat nabi yang secara fisik memang ya atas perintah Allah waktu itu berpindah. Dan kita tahu kalau para sahabat itu kan tersiksa ya di Madinah. Ya. Disiksa oleh orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah yang memusuhi nabi dan para sahabatnya. Sehingga bukan terusir, tapi memang itu atas perintah gitu. Begitu pindah ke Madinah, ternyata mereka itu menjalin persaudaraan yang kemudian bersolidaritas. Mereka berpindah kan tidak membawa rumah, tidak punya tempat tinggal dan seterusnya. Jadi diberi bersolider. Kalau orang-orang yang kesulitan, bagaimana kita berempati, memiliki sikap peduli gitu. Jadi solidaritas ini penting karena begitu kita pulih pasca pandemi, memasuki endemi, ini kan juga masih ada sebagian saudara kita yang kesulitan gitu. Yeah. Memang secara makro pertumbuhan ekonomi kita baik, hanya saja kalau kita mengurai masih ada juga yang kesulitan, tertatih begitu. Jadi nilai-nilai bersolidaritas, berempati atas kesulitan ini penting. Lalu yang ketiga, tadi yang memasuki saya singgung soal, jadi di waktu itu begitu diakui sebagai saudara, berempati, peduli begitu kan. Jadi memberi, mengasihi ya. Semangat yang ketiga adalah ukhuwah yang sifatnya rahmah begitu ya, yang mengasihi begitu. Mengasihi kepada saudara, kepada teman, kepada tetangga. Nah, itu terjadi di Madinah waktu itu. Dan ini penting bagi kita karena kalau namanya saudara, mengasihi berarti menjauhkan dari konflik, pertikaian begitu. Jadi kalau tidak berhati-hati kita mudah diprovokasi. Ada provokasi-provokasi, tapi alhamdulillah para sahabat nabi, baik Muhajir, Ansor, bisa terjalin, bisa kemudian tidak kemudian bertika ataupun ini, tapi mereka menjalin menjadi satu kesatuan yang bisa saling mengasihi begitu, saling memberi gitu ya. Terutama memang kalau secara material memang banyak yang dari saudara Ansor, tapi kemudian hidup di sana, kemudian membangun satu sebagai satu komunitas ya, komunitas bersama dengan masyarakat Madinah gitu, antara Muhajir dan Ansor, dan juga elemen di sana yang juga non muslim gitu, ada Yahudi dan seterusnya gitu. Itu antara ada tiga itu Mbak Prima.
8: Mas Beni, terima kasih sekali, ini menjadi ya, catatan bagi kita untuk di Muharram yang baru ini, di bulan yang baru dan tahun yang baru ini, tentunya juga lebih baik ke depannya Mas Beni.
7: Amin ya
8: Mas. Matur nuwun Mas Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, Taman Safari Indonesia 2 Prigen Jawa Timur mengumumkan kelahiran 4 ekor anak harimau Sumatera yang terdiri dari 3 jantan dan 1 betina. Satwa ini merupakan salah satu satwa endemik Indonesia yang kini berstatus kritis dan terancam punah. Kelahiran ini menjadi harapan baru bagi upaya pelestarian satwa langka tersebut. Meskipun menghadapi berbagai ancaman seperti hilangnya habitat dan konflik manusia satwa, keberhasilan penangkaran ini menjadi langkah penting. Indukan dan keempat anak harimau dalam kondisi sehat dan terus dipantau secara intensif oleh tim dokter hewan dan perawat satwa. Kelahiran ini diharapkan menjadi simbol harapan agar satwa langka Indonesia tetap lestari dan hidup berdampingan dengan alam demi generasi mendatang. Mendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Ratusan kuda turut ambil bagian dalam kejuaraan berkuda IHR Pakualam 2026 yang digelar di SSA Bantul. Ajang bergengsi ini memperebutkan total hadiah 600 juta rupiah. Berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono Nanda.
1: Sebanyak 155 kuda berpacu dalam ajang Indonesia Horse Racing atau IHR Piala Pakualam 2026 yang digelar di Stadion Sultan Agung Bantul Minggu siang. Kuda-kuda yang berasal dari 10 wilayah di Indonesia ini bertarung dalam 18 kelas dan memperebutkan total hadiah sebesar 600 juta rupiah. Dari pantauan RRI, teriknya matahari tak menghalangi kuda-kuda ini untuk saling beradu kecepatan. Deretan kuda-kuda pacu ini menyelaraskan komunikasi dan ritme dengan masing-masing joki untuk merebut posisi terdepan. CEO Sarga.co Nugda Akhadi mengungkapkan, kompetisi ini menjadi kejuaraan keempat dalam rangkaian IHR 2026. Piala Pakualam 2026 juga menjadi seri kedua dari rangkaian Kings Cup Series. Nugda menegaskan, kejuaraan ini menjadi upaya membangkitkan kembali semangat olahraga pacuan kuda di Indonesia. Sebab, olahraga ini adalah warisan budaya leluhur yang patut dilestarikan.
2: Kami merupakan promotor olahraga berkuda satu-satunya di Indonesia. Ya, tujuan kami adalah pertama membangkitkan kembali tradisi dan juga semangat olahraga pacuan kuda di Indonesia, juga untuk mengembangkan potensi menjadi bagian dari kebanggaan nasional. Dan kedua adalah menghadirkan pacuan kuda di Indonesia sebagai sebuah sport and entertainment experience, memadukan antara kompetisi, olahraga, nilai budaya, dan juga hiburan modern.
1: Ketua Komisi Pacu PP Perdasi Munawir menyatakan bahwa ada aturan baru pada ajang kali ini berupa penambahan beban bagi kuda-kuda unggulan di kelas terbuka 2000 meter. Menurutnya, aturan bertajuk handicap ini bertujuan untuk menambah keseruan suasana kompetisi.
3: Biar kuda yang ranking 1 itu nggak dominan, sehingga seperti Naga 9 itu 55, lawannya yang ranking di bawah itu pembawa lebih ringan. Jadi nanti kita berharap kuda itu akan finish hampir bersamaan. Jadi istilahnya biar lebih seru. Mau yang belum pernah kesini, dia bawa 50. Biar semua itu bisa merasain kemenangan, tidak didominasi satu kuda.
1: Selain itu, kejuaraan ini juga semakin seru dengan adanya kelas lokal yang diperuntukkan bagi kuda kelahiran DIY dan dimiliki oleh warga DIY. Kelas ini pun bertujuan untuk menarik minat warga, sehingga olahraga pacuan kuda di DIY semakin berkembang.
0: Baik pendengar, berikut akan kami hadirkan komentar sesuai dengan topik yang kami angkat pagi hari ini tentang Muharram, bulan suci penuh makna dan keutamaan dalam Islam, yang akan disampaikan pimpinan redaksi pemberitaan RRI Yogyakarta, Rini Handayani.
4: Bulan Muharram menandai dimulainya tahun baru dalam kalender Islam. Bulan ini merupakan salah satu dari 4 bulan haram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang sejak masa Arab pra-Islam dihormati sebagai waktu untuk menghentikan permusuhan dan menegakkan kedamaian. Islam kemudian memperkuat kemuliaan dengan menghadirkan ajaran yang menekankan penghormatan terhadap sesama dan nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian, dan ketakwaan. Kata Muharram bermakna sesuatu yang diharamkan diharapkan atau dimuliakan. Dalam tradisi Islam, kemuliaan bulan ini bukan hanya pada sejarahnya, melainkan juga pada peluang besar yang diberikan kepada umat untuk memperbanyak amal soleh dan melakukan evaluasi diri. Para ulama mengingatkan bahwa pada bulan-bulan haram, pahala kebaikan dilipat gandakan. Demikian pula tanggung jawab moral manusia untuk setiap perbuatannya. Oleh karena itu, peringatan Tahun Baru Hijriah semestinya tidak berhenti pada seremoni dan ucapan selamat semata. Namun Muharram harus dimaknai sebagai momentum hijrah, yakni perpindahan dari kebiasaan yang kurang baik menuju kehidupan yang lebih bermakna. Hijrah pada masa kini dapat diwujudkan melalui peningkatan integritas, penguatan kepedulian sosial, pengembangan ilmu pengetahuan, serta komitmen untuk menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat. Di tengah berbagai tantangan bangsa, mulai dari menguatnya individualisme, polarisasi sosial, hingga degradasi etika di ruang publik, maka pesan Muharram ini menjadi semakin relevan. Semangat meninggalkan permusuhan dan membangun persaudaraan perlu terus dihidupkan. Umat Islam dituntut untuk menjadi teladan dalam menebarkan kedamaian, memperkuat solidaritas, dan mengedepankan nilai-nilai keadaban. Muharram juga mengingatkan bahwa waktu adalah amanah. Setiap pergantian tahun merupakan kesempatan untuk melakukan muhasabah. Sejauh mana kualitas ibadah kita meningkat, seberapa besar manfaat yang telah diberikan kepada sesama, dan apa yang harus diperbaiki untuk masa depan. Tanpa refleksi yang jujur, pergantian tahun hanya akan menjadi rutinitas yang kehilangan makna. Muharram mengajarkan bahwa perubahan besar selalu berawal dari kesadaran diri. Ketika setiap individu berusaha memperbaiki dirinya, maka masyarakat yang lebih berkeadaban dan berkemajuan bukanlah cita-cita yang mustahil untuk diwujudkan. Pendengar, sekian komentar kali ini. Selamat pagi.
0: Baik pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Momentum Tahun Baru Hijriah menjadi waktu yang tepat untuk melakukan introspeksi diri, terutama di kalangan generasi muda Islam Indonesia. Ratusan kuda turut ambil bagian dalam kejuaraan berkuda IHR Pakualam 2026 yang digelar di SSA Bantul. Demikian warta pagi kali ini, saya Panji Wojo mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الآيات أما بعد. Yang saya hormati pendengar setia dimanapun Anda berada, alhamdulillah, bersyukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat salam kita tazimkan, kita ucapkan kepada Sunan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita sudah masuk di tahun baru Islam. Dengan harapan tahun ini kita bisa menjadi lebih baik daripada tahun kemarin. Meningkat ibadahnya, meningkat amal solehnya, meningkat kualitas sedekahnya, meningkat dalam hal bersosial kemasyarakatan, meningkat dalam hal apapun. Dan semoga kita meningkat juga dalam hal pendapatan atau rezeki kita. Dalam hidup ini tentu banyak sekali kesalahan dan kekurangan dalam diri kita. Semoga di tahun ini kita bisa lebih meminimalisir kesalahan dan kekurangan itu sendiri agar benar-benar menjadi pribadi yang sangat dibanggakan oleh keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang intinya, fastabiqul khairat, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan di tahun ini dan semoga lebih berkah dan lebih baik lagi dalam hal apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia pernah berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA, tepatnya pada tahun 1938 di Prancis. Saat itu, Indonesia bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti ajang Piala Dunia. Tim nasional Hindia Belanda kalah telak 6-0 melawan Hungaria pada 5 Juni 1938.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, semoga hari ini penuh semangat dan keberkahan tentunya. Dan tentunya di momen tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, kami segenap tim RRI Pro 1 Yogyakarta mengucapkan selamat tahun baru Islam. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Mari awali hari dengan pikiran positif dan hati yang penuh dengan rasa syukur. Dan tentunya di pagi hari ini kami akan memberikan beberapa informasi seputaran kota Yogyakarta ya. Dan kita akan awali untuk informasi pagi hari ini, tentunya kondisi perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta yang akan disampaikan dari rekan kami BMKG.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk hari ini Selasa 16 Juni 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07 waktu Indonesia Barat. Untuk keadaan cuaca wilayah DIY pada pagi hari ini diprediksi cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari diprediksi berawan. Malam hari diprediksi berawan dan dini hari kembali diprediksi cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Arah angin rata-rata bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Untuk perkiraan gelombang laut di perairan selatan Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan masuk dalam kategori sedang. Demikian perkiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Hendy Andrianto, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik, mendengar, setelah tadi kami memberikan informasi terkait dengan kondisi perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, saatnya kita akan jalan-jalan nih. Kita akan turun ke jalan, kita akan melihat bagaimana kondisi lalu lintas di seputaran kota Yogyakarta, tentunya dari pantauan CCTV Yogyakarta.

Baik pendengar, kita akan melihat kondisi lalu lintas di seputaran kota Yogyakarta di pagi hari ini, edisi hari Selasa 16 Juni 2026. Tentunya kita akan berangkat dari sepanjang jalan Laksda Adi Sucipto, terpantau landai ya. Sangat lancar sekali ini menuju ke arah kota hingga ke Simpang Demangan, meskipun ada sedikit antrian nih lampu merah di Simpang Demangan, tapi tergolong landai untuk pagi hari ini. Dan sepanjang jalan dari Simpang Demangan menuju ke Urip Sumoharjo terpantau di tiap simpangnya ya. Dari Simpang Galeria hingga Simpang Gramedia terpantau lancar sekali untuk pagi hari ini. Dan di Jalan Jenderal Sudirman sendiri menuju ke arah Simpang Tugu untuk saat ini juga terpantau lancar. Dan di Simpang Tugu sendiri meskipun juga terpantau lancar, namun banyak sekali aktivitas pejalan kaki. Jadi untuk Anda yang menuju ke kawasan Tugu, harap berhati-hati ya. Dan di sepanjang jalan Mangkubumi dari arah utara ke selatan menuju ke arah stasiun Tugu terpantau cukup landai untuk pagi hari ini. Namun Anda juga harus berhati-hati karena banyak sekali aktivitas pejalan kaki yang menyeberang jalan ya. Dan di

kawasan Stasiun Tugu sendiri terpantau landai hingga ke kawasan Malioboro di pagi hari ini juga terpantau lancar. Hingga ke kawasan 0 km juga terpantau lancar meskipun juga terdapat antrian lampu merah. Dan sepanjang jalan Ki Haji Ahmad Dahlan menuju ke Simpang Gondomanan juga terpantau lancar. Kita kembali ke sepanjang jalan Ki Haji Ahmad Dahlan menuju ke Simpang Wirobrajan untuk saat ini juga terpantau lancar sekali. Di Simpang Wirobrajan sendiri juga terpantau lancar untuk pagi hari ini dan sepanjang jalan Hos Cokro Aminoto menuju ke arah utara maupun ke arah selatan juga terpantau landai. Dan meskipun dari kondisi perakiraan cuaca tidak terjadi hujan untuk hari ini, namun tidak salahnya jika Anda pengguna kendaraan roda 2 ya, utamanya jangan lupa membawa jas hujan. Dan untuk kendaraan roda 4 tetap berhati-hati dalam berkendara, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan saling menghargai sesama pengguna jalan. Semoga perjalanan Anda lancar dan selamat sampai tujuan.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta untuk menyimak warta berita. Dan selepas itu tentunya Jogja Menyapa akan hadir di ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.